0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Sawatayala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Radio Thailand Jana FM 95 MHz. Pengistiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, bih maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Patanaki.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
3: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jai.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangan Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

0: Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.
1: Good

Cina. Sama-sama kita ikuti Ruang Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruang Pedoman Hidup.

wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ini masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di gelombang FM 95 MHz Sawatajala. Gitulah yang mana gitu hari ini abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning, hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas gati pulak sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kira lah duk di mana saja, tak kereta, duk di gereh ataupun duk rumah, tak kira lah di mana saja dah. Minta wik kita tu sehat walafiat belaka. Dah. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik untuk sekarang itu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah. Untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa nah pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gold FM 95 MHz. Gitulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bicara di sini nah pada Gelombang FM 95 MHz Sawatajala tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mai pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bicara ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh gikano, yang ngaduh halih, glomer. Kita klip jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klip mari untuk ruangnya pedoman hidup.

kedua untuk ruangan pedoman hidup. Gitulah untuk ruangan pedoman hidup. Ambu pula dapat ambil tugas sini untuk menyebar untuk ambil apa namanya? Ambil tugas dah untuk ambil tugas sini. Gitulah untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup ada hasil kis banyak untuk nak mari bersapa, nak mari kecek ataupun nak mari menyebalah untuk kita tu dengan bersama tak kira lah peminat di mana saja, duduk tak kereta, duduk tengah jalan-jalan ataupun duduk tak gerai, duduk rumah, duduk rehat, baru sudah kerja tak kira lah kita bakal mari duduk sini, bakal dengar berita. Untuk hari ni tu bu pun juga ada berita lah untuk nak mari bersapa, iaitu pihak kerajaan Thai. Gitu untuk apa dia panggil? Jalan teruh untuk program melatih sukarelawan jururawat ataupun pejabat ASA. ASA pejabat cumcun sebanyak 10,000 orang seluruh negara Thai untuk kerjasama dengan ASOMO. Untuk kerjasama dengan ASOMO untuk nak jaga, untuk nak apa orang panggil dulek pihak-pihak kelumprok bang ataupun orang-orang tua, orang-orang yang ada penyakit dalam kampung. Gitulah untuk maklumat selanjutnya itu untuk peminat pendengar kita semua gitu, yang mana kita sudah tahu kata pihak kerajaan Thai apa orang panggil pihak kerajaan Thai jalan teruh untuk program melatih sukarela jururawat ataupun pejabat ASA cumcun untuk nak jaga-jaga orang-orang sakit dalam kampung gitu. Untuk tugasnya pejabat ASA cumcun ataupun ASOPO untuk nak jaga, nak turun ke tempat, turun ke rumah untuk jaga-jaga kesihatan orang dalam kampung ataupun nak kat kerong penyakit, nak sapa maklumat maklumat berkenaan dengan penyakit-penyakit apa saja. Lepas tu ia nak kerja sama dengan ASOMO. ASOMO ni boleh kata peminat kita tu kena belaka dah. Lepas tu nak kerja sama dengan ASOMO, nak kerja sama dengan namai ataupun roposot untuk nak jaga pak kumpulan yang penting itu orang-orang tua, orang-orang sakit, lepas tu orang-orang yang ada penyakit, lepas tu apa orang panggil ibu dan anak yang halus apa meledek dan juga orang-orang yang menyakit kepada orang panggil pupuk cipta wet, lepas tu orang-orang yang lekat dadah. Gitu untuk satu orang ASOPO ataupun ASA pejabat cumcun satu orang ni nak jaga kelompok mai, nak jaga 24 orang, nak tubik zairah untuk pen dia tu seminggu sekali, dua kali seminggu gitu untuk nak jaga, nak apa orang panggil nak jaga, nak nak cek atau demoning nyakit lagu mana rate ataupun jaga-jagalah wijau kepada penyakit gitu. Untuk nak buka semak tu, dia nak buka semak melalui aplikasi ataupun application MoProm gitu. Dalam masa tahun ni lah. Lepas tu maklumat selanjutnya tepat berapa hari mana kita nak mari update sekali lagi. Untuk orang yang boleh semak ataupun orang United ni cak kena dalam umur 22 hingga siapa umur 70. Dalam celah-celah ni lah umur 22 hingga siapa 70 ni boleh semak. Tetapinya kena tamat mengaji ataupun cubkan seksara dak parinjatri gitu, ya nak ada sampat, lepas tu nak ada sop lah, lepas tu nak apa dia panggil nak sen sanya dalam masa 2 tahun gitu, lepas tu nak wi mengaji, nak wi apa dia panggil belajar gitulah untuk maklumat selanjutnya untuk nak jaga-jaga orang-orang dalam kampung wi jauh daripada penyakit, wi jauh wi sehat wal afiat belaka gitu, untuk jaga kesihatan kita deh. Lepas tu ataupun ada penyakit ataupun ada orang-orang yang penyakit sikit sebanyak tu, tak kena hingga sapa mospita, dia nak kat kerong dulu, dia nak kat kerong, nak pergi peksa tiap-tiap minggu, seminggu sekali ataupun dua kali seminggu gitulah. Untuk maklumat selanjutnya kita nak mari update sekali lagi untuk
sekarang itu kita nak rehat dengan lagu sekali lagi lah untuk ruangnya pedoman hidup. Lepas tu, hari tu kita klik pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya pedoman hidup.

Gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah dah. Lepas tu klik mari pula untuk pusingan yang terakhir lah. Pusingan yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang satu je lah. Lebih kurang kita jumpa.

25 maker. Itulah sekarang ini apa saja pia nak gimana tak kira lah. Baru sudah kerja, baru kelek beli tubik kedai. Tak kira lah nak gimana saja dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petani silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada dia yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Di Gelombang FM 95 MHz. So what jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek, ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามาอีโดเวตปะรบริโมพฤษภาคมซาปาตปะปะมิถุนายนด้วยบริมาตัวแนบรสมิแลนนิ่ง
1: และนั้น kita ada banyak kegiatan ada belagu budaya ada pameran bagi sahudana dan juga ada kedana wakaca tahun ni ada banyak hadiah besar ada kereta Honda City Hatchback kita juga ada Toyota Etik dan banyak lagi dan juga setiap malam kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pada Sepakom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد hadirin dan sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam tajuk bersihkan hati yang kotor. Ini tajuk yang kitanya diminta supaya kita dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu perkara yang perlu kita jaga sangat ialah jaganya hati. Kerana Allah dia tak pandang pada luaran kita. Allah tak pandang pada zahir kita, tapi yang dipandang ialah hati kita. Ramai di kalangan kita sibuk jaga muka, tapi jarang kita nak jaga hati. Padahal jaga hati itu perkara yang utama dalam hidup kita. Jaga muka pun, tapi kalau hati kita kotor, tak ada manfaat pun kitanya. Dan dalam hidup kita ramai sangat orang yang mukanya diterjaga, tapi hatinya tak terjaga. Yang ni yang jadi bahaya. Di antara sebab kenapa hati kita ni kotor, kerana kita banyak buat dosa. Ataupun kita membiarkan dia dalam keadaan yang tak ada buat apa-apa. Pun sama juga. Dalam hidup kita ni, hati kita ni kotor ni sebab dua sebab. Yang pertama, sama ada kita ni dalam keadaan kita berbuat dosa, ataupun kita tak buat apa-apa pun kotor juga. Dalam hidup kita ni maknanya hati kita ni kena sentiasa hidup dan hidup. Tak boleh hati kita ni dalam keadaan yang diam saja. Kalau diam saja pun hati kita kotor juga. Sebagaimana kita tengok kenderaan kita ataupun kasut kita, kita letak je dalam almari misal contohnya. Lama-lama berhabuk juga kasut kita ni sendiri. Dan dia akan jadi usam bagi kasut yang dibiarkan begitu saja. Demikian juga dengan hati kita. Hati kita ni kadang-kadang orang tanya, buat apa sekarang? Dia jawab, buat dek je. Ni biasa orang kita jawab demikian. Tak ada kerja dah tu. Dia tak ada kerja ni menyebabkan dianya duduk saja-saja pun tak boleh juga. Ataupun kita buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, menyebabkan cepat sangat hati kita jadi kotor. Ini yang menyebabkan Islam diajar, hidup ni tolong bersihkan hati. Bersihkan hati yang kotor. Macam mana nak bersihkan hati dalam hidup kita ni? Kalau kita boleh senarai sikit lah. Dalam kitab ni tak tulis macam mana kita nak bersihkan hati. Antaranya, kita nak bersihkan hati kita ni, rajin baca Al-Quran Karim. Baca Al-Quran sepanjang masa. Dalam hidup kita ni, baca, dengar Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Ini cara nak bersihkan hati. Yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak bersihkan hati? Selawat pada Nabi Muhammad SAW. Selawat dalam hidup kita. Banyakkan kita berselawat. Yang ketiga, kita nak bersihkan hati kita ni dengan kitanya bertaubat pada Allah. Minta ampun pada Allah. Setiap masa, setiap ketika ni, mulut kita ni latih pada kita, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ini di antara kalimah yang mulut kita ni sentiasa buat demikian. Yang seterusnya, macam mana kita nak bersihkan hati? Duduk dalam majlis ilmu. Duduk je dalam majlis ilmu. Datang majlis-majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Ini pun satu cara untuk nak bersihkan hati. Satu, Islam disuruh kita duduk majlis ilmu. Rasulullah pesan, kalau kamu berjalan, kamu berjumpa dengan taman-taman syurga, fartak biha. Kamu duduk di taman syurga itu. Fartak ni maknanya, ambil kesempatan untuk duduk seketika di tempat yang demikian. Lalu sahabat-sahabat tanya, apa dia taman syurga atas dunia ni, ya Rasulullah? Rasulullah sebut, majalisil ilm. Majlis ilmu, kata Rasulullah. Ataupun majlis zikir. Kita ingat pada Allah SWT. Kemudian macam mana kita nak bersihkan lagi hati kita ni? Ziarah orang miskin dan anak yatim. Ini di antara cara nak bersihkan hati kita. Ziarah anak yatim, orang miskin dan orang sakit. Di kalangan orang Islam, dia akan membersihkan hati.
dalam hidup kita. Ini cara bagaimana Allah nak suruh kita bersihkan hati. Kemudian macam mana lagi kita nak bersihkan hati? Rajin beriktikaf di rumah Allah. Duduk iktikaf, ambil peluang kita beriktikaf. Kadang-kadang kita ni bila kita tak ada kerja, pergi masjid duduk beriktikaf. Di masjid itu sendiri. Ni semua cara nak bersihkan hati. Ini cara demikian. Dalam Islam dia suruh jaga sangat. Nak suruh bersihkan hati lagi, jaga pandangan mata, jaga tangan kita, jaga mulut yang keluar, bahasa yang keluar daripada tubuh dan kita ini sendiri. Ini semua ni cara nak bersihkan hati. Islam suruh jaga, dia panggil demikian. Macam mana lagi nak bersihkan hati? Bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam. Bila kita rajin bangun tahajud malam, akan bersih hati kita. Islam diajar demikian pada kita. Hari ini kita sambung sikit. Dalam disebutnya, andai ia semakin kotor, pasti kelakuan kita akan menjadi rosak. Bila hati kita kotor, kelakuan kita pun jadi rosak. Kalau akhlak kita sudah rosak, pastilah diri akan jatuh jauh daripada Allah Ta'ala. Kalau sudah jauh dengan Allah, tentu saja kita akan terasa berat untuk melakukan kebaikan, baik dalam ibadah ataupun dalam kehidupan sosial kita. Mengapa kita jadi berat nak buat benda yang disuruh oleh Allah? Karena hati kotor. Hati kita ni kalau kotor, jadi berat terus nak buat benda yang disuruh oleh Allah. Perhatikan kita kan, nak baca Quran, jadi berat dia pada kita. Kenapa berat ni? Karena hati kotor. Semahyang, bila nak semahyang tu jadi berat dia pada kita. Nak bangun solat, kenapa jadi berat? Karena kita ni hati kotor. Cuba hati yang jernih, tak sabar-sabar nak solat, dia akan jadi demikian. Ni gambaran bagaimana Islam disuruh jaga sangat hati kita. Kalau kamu dah mula malas-malas pada diri kamu, dah mula dalam diri kamu ni perasaan berat je nak buat benda yang disuruh oleh Allah, tanda kamu ni sedang dalam keadaan kekotoran hati dan jiwa kamu. Mengapa? Karena hati nurani yang biasanya menuntun untuk berbuat kebaikan sudah tidak kita hiraukan lagi. Seruan nurani yang mengajak melakukan kerja baik tidak dihiraukan. Ajakan melakukan kebaikan dipandang enteng pada seorang, dipandang rendah je pada seorang. Tiada tempat untuk kebaikan, malah bisikan syaitan lah yang mengambil alih dalam hidup seseorang. Kita jadi malas lah. Malas tak bermaya je pada diri kita. Sebab tu Rasulullah bila kena penyakit yang macam ni, Rasulullah suruh kita baca doa. Doa apa dia? Doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong bantulah saya dalam saya ni sentiasa mensyukuri nikmat kamu. Allahumma a'inni ala zikrika, dalam menyebut nama kamu. Wa syukrika, dalam mensyukuri setiap nikmat kamu. Dan yang ketiga, wa husni ibadati, dan biar semakin cantik amalan saya. Sebab itu rasa berat untuk melakukan kebaikan perlu dilawan dengan semangat mujahadah. Kalau kita malah je pada kita ni, lawan dengan kesungguhan pada kita ni. Semangat yang kuat pada jiwa kita, pada jiwa diri kita, itu perlu digunakan sebaik mungkin walaupun perlu melawannya. Lawanlah. Tambah peliknya kita ni kan. Allah buat lagi kita tua, lagi kita berusia, lagi kita malas. Ini dia jadi demikian. Lagi kita berusia ni, yang malas je kita ni. Tak bermaya je. Pada diri kita ni. Ini dia jadi demikian. Tapi jiwa kita ni jangan jadi malas. Islam suruh lawan. Yang dalam, lawan yang kat luar. Yang kat luar ni malas kan. Kita masuk ke dapur pun malas. Kita duduk kat ruang tamu pun malas. Kita buat apa saja malas je kita. Kadang-kadang kuih-kuih begitu je tangan. Tangan kita tu kan. Kita duduk je rasa nak duduk. Nak makan pun malas. Dia jadi malas je tu badan kita. Tapi Islam disuruh yang dalam tu lawan. Lawan. Jangan biarkan kat luar. Nanti kalau kamu layan yang luar ni, menyebabkan rosak kat dalam. Sebab tu kita tengok kan. Ibu kita, ayah kita yang tua-tua kan. Nak tidur je dalam hidup. Nak tidur je dia.
Bangun daripada tidur. Bangun daripada tidur. Semayang-semayang subuh. Siap semayang subuh. Tidur. Tidur dia. Bangun sekejap pukul 10, pukul 11. Bangun pukul 10, pukul 11 tu. Makan-makan sikit sarapan pagi. Tidur pula dia. Ambil masa untuk kailulah konon-konon. Dia jadi demikian. Kemudian lepas pada, lepas tu bangun balik zuhur. Zuhur. Siap-siap makan zuhur tu. Tidur pula dia. Lepas pada zuhur tu kan, tidur balik. Kemudian kita tengok, tak bermaya, tak lawan ni, tak lawan. Lama-lama, dia jadi akal dia tak sama dengan akal orang yang biasa. Orang normal. Kenapa dia? Kerana dia membiarkan diri dia. Waktu Islam lagang, jangan biarkan demikian. Kalau kita biarkan demikian, menyebabkan hidup dia ni semakin tak berfungsi. Islam lagang. Satu, sebut pada mak kita, ayah kita, jangan banyak sangat tidur, mak. Jangan banyak sangat melayan kemalasan tu. Malas pada kita. Cakap dengan elok lah. Jangan kita tengking-tengking mereka pula. Kitanya bercakap dengan lemah lembut. Sebut elok-elok pada mak kita dan ayah kita. Dengan tujuan apa dia? Tujuan suatu hari nanti kita pun jadi macam dia je lah. Kalau kita ni, kita tengok dia kan. Lama-lama bila kita sampai usia tua kita macam dia tu, kita jadi macam dia juga. Jadi sekarang kita dah set lah dalam hidup kita. Jangan biarkan nanti yang menyebabkan apa dia. Bila kita jadi malas-malasan ni, hati kita ni jadi kotor. Hati kita jadi kotor. Cepat nak marah. Misal contohnya. Punca apa jadi cepat nak marah? Puncanya kerana kita dah bermalas-malasan, hati kita ni jadi kotor. Bersihkan hati. Baca Quran. Bagi tahu pada mak kita baca Quran, mak. Jangan malas. Bila baca Quran, akal kita ni bergegak. Kerana, kenapa baca Quran ni akal kita bergegak? Kerana kita lafaz di mulut. Kemudian kita tengok tu, bacaan tu laju kan ke depan. Kita nak baca biar bersambung. Biar bersambung bacaan kita ni. Jangan bacaan kita ni satu-satu. Jangan begitu. Tapi nak suruh bersambung tu, mata kita liar ke depan. Yang menyebabkan akal kita ni, dia bergegak. Dia bergerak-bergerak. Kenapa dia? Kita nak tengok apa lagi kat depan. Apa lagi kat depan. Itu yang penting. Latihan pada diri kita demikian. Yang tu kita minta supaya istiqamah. Ya. Memang begitu. Itulah manusia. Manusia ni dia ada macam tu. Tapi kita jangan biarkan pasang surut itu berkekalan. Jangan. Bahaya. Tenggelam timbul. Tenggelam timbul ni bahaya dalam diri kita. Macam kita kan. Rasa rajin nak dengar kuliah Ustaz Ahmad Dasuki. Misal contoh. Rasa malas, tak nak datang lah. Kita jadi demikian. Ni tenggelam timbul. Ya. Hati itu ada masalah. Hati ada masalah. Kalau hati yang jernih, dia tak jadi macam tu. Hati yang bersih ni, dia rasa seronok je memanjang. Tambah ada amal ibadah ni, bila ada peluang beramal ibadah, dia akan rasa itulah kesempatan yang dia ada. Dia akan berebut ruang-ruang yang Allah bagi pada diri dia. Lepas tu Rasulullah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak suruh kita ni semangat, Rasulullah sebut apa dia? Iqtanim, rebut. Rasulullah sebut. Rebut. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Rebut peluang yang Allah bagi lima masa sebelum datang lima masa dalam hidup kamu. Rasulullah kata jangan kamu lepas peluang ini. Peluang ni kalau kamu lepas, kamu malas-malas, biar je orang. Biar je orang. Akhirnya kamu terlepaslah nikmat ni. Nikmat apa dia? Syababaka qabla haramik. Waktu muda sebelum kamu jatuh tua. Rasulullah dah sebut dah. Rebut peluang tersebut. Kemudian siapa, masa bila lagi? Orang muda, kamu tolong rebut peluang ni. Masa bila lagi dalam hidup kamu? Hayat, dalam hadis Rasulullah sebut, sihataka qabla sakamik. Waktu sihat sebelum kamu jatuh sakit. Ini ambil peluang. Bila lagi? Waghina ka qabla faqrik. Waktu mana kamu kaya sebelum kamu jatuh miskin dalam hidup kamu. Orang kaya ni ingat ke dia jadi rajin ke? Dia jadi malas. Orang kaya ni dah kaya, dia jadi malas lah. Malas lah nak cari duit. Malas lah dalam hidup dia nak jalan. Malas dalam hidup dia. Waktu mana kamu kaya sebelum kamu jatuh miskin. Kita kata, kaya malas Ustaz. Malas. Orang kaya jadi malas. Malas nak pergi masjid. Malas nak pergi mendengar kuliah.
Ni nak sebutnya orang kaya. Dah kaya, dia menjadi malas. Kita kata kalau kita jadi miskin, miskin lagi malas. Anak sebutnya. Bila kaya pemalas, miskin lagi malas. Orang miskin, malas je dia. Dia biarkan diri dia tu miskin. Cuba tengok orang miskin kan. Dalam hidup dia. Dia dah miskin dah. Malas juga dia. Patutnya dia dah miskin. Biar dia rajin lah. Dalam hidup dia, biar berusaha lah sikit. Keluar daripada kepompong kemiskinan itu. Tapi tak, dia biarkan dalam hidup dia miskin tu. Berselerak je rumah. Bersepah je dalam hidup dia. Tak ada ruang untuk dia nak membangunkan jiwa dia. Ha, ini nak sebutnya demikian. Orang kaya pemalas, orang miskin pun jadi malas. Oleh demikian, kamu buang perasaan ini. Kamu keluarkan diri kamu daripada kemampuan ini. Bila lagi? Wa faragaka qabla syukrik. Waktu mana kamu lapang, sebelum kamu jatuh dalam keadaan sibuk. Ha, ini ambil peluang. Rasulullah sebut demikian. Yang kelima, Rasulullah sebut, wa hayataka qabla mautik. Waktu mana kamu hidup, sebelum kamu dimatikan oleh Allah. Ambil peluang dalam hidup kita demikian. Kemudian sebab itu rasa berat untuk melakukan kebaikan, perlu dilawan dengan semangat mujahadah. Mujahadah maknanya bersungguh-sungguh. Lawan. Jangan kita ni tak lawan. Ini lawan. Asyik hidup kita ni melayan je hawa nafsu, bahaya. Bahaya dalam hidup kita. Kena ada perasaan kita nak lawan. Bangun. Jalan. Kita sebut demikian. Jangan kita biarkan diri kita ni diseliputi dengan perasaan kemalasan yang berpanjangan. Semangat yang kuat pada jiwa diri kita perlu digunakan sebaik mungkin, walaupun perlu melawan. Di sana Allah Ta'ala akan memberi kelebihan andai kita melawan perasaan itu, dan Allah akan perbetulkan semula jalan hidup kita. Nah, kena lawan sikit. Jangan dilayan sangat dalam hidup kita. Inilah kekuatan kita sebenarnya. Nak lawan perasaan dalam jiwa kita yang kerana hati kotor, dikesan jadi demikian. Bila hati kamu kotor, menyebabkan diri kamu tak berkeupayaan dalam hidup kamu nak melawan. Sebab itu kita jangan tinggal doa. Seperti yang kita sebut tadi lah. Doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ni doa yang memang Allah tunjuk sungguh. Yang kita ni perlu dapatkan pertolongan daripada Allah. Jangan hidup kita ni, biarkan hidup kita dalam keadaan terbiar begitu saja. Jangan. Melawan pada diri kita ni. Apabila kita sentiasa berhadapan dengan banyak ujian, dan ketika kekuatan hampir tiada, jangan sekali-kali mengalah. Jangan mengalah. Selagi mana nyawa kita ada, lagi mana kita orang Islam, jangan mengalah. Islam disuruh, kita ni sentiasa bersemangat. Semangat pada diri kita ni. Jangan kitanya, bila tak ada ruang untuk kita nak buat sesuatu benda, kita pun terus berhenti. Jangan. Tetapi mencuba dan mencuba. Mencuba dan mencuba, akhirnya lepaslah kita. Jangan kita jadi dalam keadaan yang kitanya tak berupayaan untuk nak melawan sesuatu bila berhadapan dengan ujian. Jangan sekali-kali mengalah. Jangan jadikan ujian itu sebagai alasan untuk lemah melakukan kebaikan. Jangan kita pula jadi ujian. Ujian, bila kita dah sakit, kita pun malas nak bersedekah. Orang tanya, kenapa tak bersedekah? Dia jawab, dah sakit kan? Orang kena sedekah dengan saya. Bukan saya kena sedekah dengan orang. Ha, padahal, bila kita sakit, lagi banyaklah kita bersedekah. Masa kita ni, pelikkan orang kita kan. Allah, bila dia nak matikan kita, Allah bagi tanda. Tanda di antara tanda kita ni apa dia? Disakitkan kita. Di antara tanda kan? Dalam kitab disebut tanda besar yang kita akan mati apa? Bila kita demam. Bila kita demam, itu tanda besar kita akan mati. Jangan kita ingat bila kita demam, oh ni tak apa, biasa-biasa je. Tak. Demam tu tanda kematian. Tanda kematian. Dalam kitab disebut. Dalam hadis-hadis Rasulullah pun sebut. Bila seorang yang dia kena demam, dia jangan ingat demam tu demam biasa. Jangan. Ramai mana orang demam sesemua je mati. Allah jadikan demam salah satu benda yang menyebabkan dia mati. Di antara tanda besar Allah jadikan demikian. Bila begitu, kita ni demam je. Kita demam je, derma. Dia banyak sikit. Bagi terus. Kenapa dia kita derma? Bila kita demam tersebut,
kita nak tukar terus harta benda kita untuk ke akhirat Allah. Jangan kita simpan lagi. Ramai dah orang kita ni dia meninggal dunia. Di saat mana harta dia tak sempat dia nak alihkan kepada akhirat. Harta dia tertinggal dekat dunia. Padahal dia sibuk cari. Tinggal alih dia daripada dunia kepada akhirat Allah. Tapi dia tak. Dia tak yakin dia akan pergi ke akhirat lagi. Jadi oleh demikian dia simpan. Satu hari mati dia. Allah matikan dia. Bila Allah matikan dia, di saat mana Allah matikan dia, tertinggal harta dia tak bawa. Macam orang jalan tertinggal pasport, tertinggal kenalan, tertinggal handphone, misal contoh. Kita bila kita tertinggal handphone, orang kita kena balik, kan pergi ambil balik kan. Kerana pentingnya handphone sekarang ini. Nak berjalan, kalau tak ada handphone, baik tak payah berjalan. Dia sebut demikian. Dia kena ada juga handphone. Tambah-tambah, kalau suami tertinggal handphone pada isteri, misal contoh. Lagi berdebar nak sebutnya demikian. Isteri pula pegang. Isteri pula tahu lock dia tu. Isteri tahu password dia tu. Baca je mesej-mesej dia. Oh, tiap kali mana baca mesej tu, berdebar lebih pada dia baca Quran. Nak sebutnya. Gambaran apa? Gambaran nak sebutnya, di waktu ini, kitanya jangan sampai tertinggal. Waktu mana kita sakit, alihkan cepat-cepat. Harta kita ni alih kepada akhirat terus. Nak suruh, sekejap lagi bila masuk dalam kubur, kita jumpa balik barang tersebut. Itu cara di kalangan ni. Tapi sayang kan, orang yang hati dia kotor, dia tak nampak akhirat. Bila dia sakit, dia biar. Moga-moga sembuh, konon-konon. Dia akan jadi demikian. Naknya, padahal Allah dah bagi dah tanda. Tanda, lepas pada sakit, mati. Ini bantuknya demikian. Tapi, dalam hidup kita ni, betapa ramai di kalangan kita mengharapkan lepas sakit, sembuh balik. Yang menyebabkan dia ni, dia tertinggal, terlewat ni. Tahu-tahu dia mengadap depan Allah. Anda tengok ramai dah, orang yang demikian. Bila dia sakit kan, demam. Ada di kalangan keluarga anda sendiri. Demam, pergi ke hospital. Kita pun telefon pada dia. Macam mana? Tak apa, biasa je dia sebut. Tak ada apa-apa tu. Dia sebut, kita kata, perlu tak, balik tak, nak ziarah dan sebagainya. Dia jawab, tak perlu. Dia kata, ustaz banyak lagi kerja. Buat dulu urusannya tu. Duduk 3 hari masuk ICU. Demam dia tu, masuk ICU. Lepas tu kita pun berkejar. Tak sampai 2 hari, meninggal dunia tu. Nak sebutnya gambaran bagaimana Allah nak panggil seorang sekejap je dalam hidup. Cara Allah jadikan demikian. Waktu mana dia pergi ke hospital tu elok-elok je. Berjalan elok-elok. Pergi ke hospital. Sampai di hospital, doktor cek tu. Cek yang ni. Doktor sebut, duduk atas katil. Bila duduk atas katil saja, kita kata tak boleh pergi ke mana. Tak boleh dah, doktor kata. Kena duduk lah, kita nak cek ni. Cek. Dapati rupa-rupanya ada penyakit yang berat dalam tu badan kita. Na'udzubillah min dzalik. Waktu tu, yang kita berjalan tadi, yang elok-elok tadi, dah habislah nikmat. Dah terbaring. Tiba-tiba terbaring tu, tiba-tiba doktor bagi ubat. Nak lawan penyakit ni. Dengan ubat tu, bertindak balas lagi penyakit ni. Yang menyebabkan masuk ICU, tak sedar diri terus. Tengokkan orang yang kena demam denggi kan. Demam denggi ke dan sebagainya. Lepas pada tersebut, tiba-tiba sampai ajal dalam hidup dia. Rupanya, dalam hidup kita ni jangan kotor hati kita. Jangan. Biar jernih, biar nampak akhirat dalam hidup kita. Kalau tidak, kita ni akan tak nak buat sesuatu. Bila kena ujian, lesu dan tak bermaya pada diri kita. Jangan sekali-kali mengalah. Jangan jadikan ujian itu sebagai alasan untuk lemah melakukan kebaikan. Jangan ada perasaan bahawa tiada manfaat untuk kita akibat sering diujinya oleh Allah SWT. Jangan kita rasa demikian. Kita ni tak bernilai kot. Kenapa tak bernilai? Asyik kena ujian je dalam hidup. Jangan demikian. Bersemangatlah melawan perasaan lemah itu. Allah Ta'ala akan sentiasa ada bersama dengan kita. Dengan syarat hati kita tadi bersih. Jangan pernah rasa berat untuk melakukan kebaikan.
Lawan lagi. Nak buat benda yang disuruh oleh Allah ni, jangan rasa lemah, tak bermaya. Jangan. Dalam buat benda yang disuruh oleh Allah ni, kita sentiasa bersemangat pada diri kita ni. Kerana dia tidak pernah jemu membalas kebaikan kita tadi. Kita kena ingat, setiap kali mana kita buat baik, bukan kita buat baik kepada orang, tapi kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Anda kena sentiasa sebut benda demikian. Kadang-kadang kan kita ni jadi cepat kecewa. Bagi-bagi barang pada rumah jiran kita sebelah kan. Kita je bagi. Tapi jiran tak pernah-pernah balas. Ha, jangan berhenti. Bagi-bagi. Jangan sampai kita ni bagi-bagi-bagi. Jiran kita ni lama-lama dia diam je. Tak balas-balas langsung. Kita pun tak nak lah. Jangan berhenti berbuat kebaikan. Ha, dia jadi demikian. Kita senyum pada orang kan. Anda biasa buat contoh ni. Kadang-kadang kita senyum pada orang. Bila kita senyum pada orang tu, orang balas balik. Orang masam muka dengan kita. Kita jangan berhenti daripada kita nak masamkan muka. Senyum je. Kita jawab pada dia, saya bukan senyum pada awak pun. Saya senyum pada diri saya sendiri. Ha, saya senyum untuk diri saya sendiri. Semua pahala-pahala tu balik pada saya. Cuba kita balas balik. Dia masam, kita pun masam juga. Kenapa kita dapat? Pahala patut dapat, tiba-tiba hilang. Pahala kita. Kita nak marah, dia tak balas senyuman kita tadi. Yang menyebabkan apa dia benda yang kita dapat? Dosa je kita dapat. Rugi dalam hidup kita. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ha, Islam diajar demikian. Bila kamu, orang berbuat buruk pada kamu, kamu balas benda yang baik. Membalas benda yang baik. Dengan cara demikian, menyebabkan di waktu ini, dia akan membatalkan keburukan tadi. Semalam ada seorang perempuan

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dia datang mengadu padanya, dia dengan suami dia lah. Dia mengadu, dia kata, "Ustaz," dia kata, "saya nak buat macam mana, Ustaz?" Dia kata, "Saya berubat-berubat 2-3 hari ni. Yang sihir saya ni, suami isteri ni, rupa-rupa mak mertua saya. Mak mertua sendiri." Dia kata, mak mertua saya bila berubat tu, yang kena tu, dia kata, mak mertua terus. Malam tu juga kena. Sakit. Dia sebut demikian, jatuh sakit, tak boleh bangun dan sebagainya. "Macam mana, Ustaz? Saya ni kena ziarah tak mak mertua saya? Rasa galat lah," dia sebut. Bila kes ni dibuktikan banyak sangat. Dan adik-beradik pun sebut lah. 30 tahun lah disihir oleh mak mertua. Nak sebutnya jadi demikian. Berkelahi suami isteri ni, tak usah cerita lah, dia sebut demikian. Dia kata, "Macam mana, Ustaz?" Anak kata, "Teruskan berhubung dengan mak mertua. Jangan berhenti. Pergi ya, mak mertua berapa umur?" 84 tahun dah. 84 tahun. Tak, mula-mula saya kahwin, dia suka. Tapi lepas pada lama saya kahwin tu, mak mertua jadi tak suka. Tak suka tu ada sebab-sebab tertentu lah. Boleh jadi masak tak pandai lagi waktu tu. Boleh jadi banyak benda. Di awal-awal perkahwinan kan. Orang-orang perempuan ni di awal-awal perkahwinan, dia nak match dengan keluarga baru dia tu. Jadi payah, dia panggil demikian. Jadi oleh demikian dia kata, "Mak mertua ni buat sesuatu pada saya lah dengan suami saya. Sampai kami ni nak bercerai-berai dah. Dan rumah tangga. Habis macam mana, Ustaz?" Saya dengan, dia tanya. Yang suami dia pula datang, "Saya nak buat macam mana, Ustaz? Saya ni anak pada mak saya. Yang buat ni ialah mak saya juga. Saya nak buat macam mana?" Anak kata, "Teruskan berbuat baik pada mereka. Jangan berhenti berbuat baik. Yang dia buat salah tu, dia tanggunglah depan Allah. Adapun kita kena ziarah ke mak kita yang sedang sakit?" "Kena." Dia kata, "Kalau saya pergi ziarah," Ustaz, dia kata, "saya balik demam pula." Saya pula demam. Saya demam, dia pun demam. Mak ni demam, dia kata. Lepas tu, bila pergi ziarah tu, tak tahu, dia sebut banyak sangat dia sebut. Jadi ujian. "Eh, macam mana?" Anak kata, "Teruskan ziarah. Mak kita," kita sebut demikian. "Yang dia buat salah tu, dia jawab depan Allah. Ataupun dia minta ampun, dia minta maaf dengan kita. Maaflah, jangan berdendam dengan mak kita. Rugi je kita nak berdendam dengan mereka sebut." Ni ada orang-orang demikian kan. Yang anda berjumpa, mak sihir anak perempuan. Nak sebutnya, mak ni, dia sihir mak, anak perempuan dia. Anak perempuan dia ni cantik. Nak sebutnya, gambaran dia nak pastikan anak perempuan dia ni tak boleh kahwin dengan siapa-siapa. Ni sampai tahap demikian. Anak perempuan dia kahwin. Bila kahwin, anak perempuan dia ni kahwin. Allah, suami ni tak tahulah dia sebut. Sampai keluar darah ni daripada kemaluan. Keluar darah, mancuk-mancuk darah keluar. Sihir dia sebut demikian. Manusia jadi demikian. Bila kita tanya kenapa? Dia sebutlah mak, bila kita panggil mak dia tu, mak dia datang. "Kenapa? Sebenarnya sebab apa makcik buat macam ni?" Rupa-rupanya dianya nak sihir suami dia. Suami dia ni nak kahwin lain. Bila suami dia nak kahwin lain, dia pergi jumpa dengan Tok Bomoh. Tok Bomoh pula. Tok Bomoh ni bagi syarat pada dia. "Boleh kita buat untuk suami ni jadi tunduk. Dengan syarat, bagi anak perempuan kamu pada saya." Dia sebut demikian. Dia ni nak selamat rumah tangga. Makcik ni dia sebut. Nak selamat rumah tangga. Dia rela serah anak perempuan dia. Supaya suami dia ni tak berumah tangga yang lain. Untuk dia sihirkan suami dia. Maksudnya dia serah tu. Dia panggil. Tak boleh. Tok Mama kata. Anak perempuan ni tak boleh kahwin dengan sesiapa pun. Anak perempuan ni untuk jin belaan dia. Senang. Ha, sampai tahap demikian. Macam-macam gaya orang tu kan. Atas dunia ni pelik-pelik orang. Kita tak terbayang manusia yang sekejam itu dalam hidup ini. Kita boleh berjumpa dengan orang macam-macam gaya orang ni. Ha, selagi kita lakukan kebaikan kerana mengharapkan keredaan dia, keredaan Allah, pasti bantuannya akan hadir. Dia tak akan pernah rasa berat untuk membalas kebaikan kita selagi mana kita tidak penat melakukan kebaikan kerananya. Ha, jangan penatlah. Nak berbuat baik ni, dalam hidup kita ni, jangan kita rasa penat pada diri kita, jangan. Bahkan kita sentiasa, biar diri kita ni bersih je jiwa kita. Tak ada nak prasangka, tak ada kita nak jadikan diri kita ni dalam keadaan berburuk dengan orang lain. Tak ada. Apabila kita bersemangat dengan melawan segala perasaan itu, Allah Ta'ala akan sentiasa membantu kita dan memudahkan segala yang kita lakukan. Bila kita bersemangat nak buat segala sesuatu ni, Allah akan mudahkan yang kita lakukan. Yakinlah, dia tidak akan membiarkan setiap kebaikan yang kita lakukan itu sebagai sia-sia. Allah tak akan biarkan setiap amalan kita ni sia-sia. Benda yang kita buat ni, semua ada kebaikan yang disediakan oleh Allah. Contohnya, kita pergi ke kelas agama. Pada mulanya mungkin kita rasa malas dan berat untuk ke sana. Namun, apabila kita lawan perasaan itu, hati kita akan berasa lapang dan tenang dan beruntung dalam diri kita. Nak datang belajar ni senang ke susah? Susah. Susah. Kita perasan, saya sendiri pun bila nak datang mengajar ni senang ke susah? Susah. Berat juga. Nak sebutnya, kita nak datang, kenapa jadi berat ni? Syaitan datang ganggu. Yang nak datang pun susah. Nak datang ni, saya datangkan ustaz lambat pula datang ni susah. Dia akan jadi demikian dalam hidup kita. Kalau kita datang, tiba-tiba ustaz tak datang,

nak sebutnya susahnya. Tambah hujan lebat pula. Allah ayahnya nak bangun malam-malam hari demikian. Malah pasti kita akan bersyukur kepadanya kerana memberikan pertolongan untuk melawan perasaan itu. Mesti kita akan sebut, Alhamdulillah, kamu mudahkan aku, ya Allah. Kamu bagi kemudahan dalam mentaati perintah kamu, ya Allah. Apabila hati sudah berasa lapang, ia mudah. Ia memudahkan kita untuk menerima kekuatan yang diberikan oleh Allah. Bila kita rasa lapang dalam diri kita, masa ni lah kita akan rasa jadi kuat. Kuat kembali bila kita mentaati perintah Allah. Maka amat penting di sini, dalam hidup kita, untuk kita sentiasa membersihkan hati yang kotor. Soalnya, bagaimanakah yang kita boleh lakukan untuk membersihkan hati itu? Tidak lain dan bukan adalah dengan memperbanyakkan taubat. Kita sebut tadilah, di antara caranya taubat. Setiap hari kita sebut watuba alaina, dan kami mohon pada kamu, ya Allah, kamu waghfir dzunubana, ampunkanlah dosa kami dan maafkanlah kesilapan kami yang lalu. Zikir dalam hidup kita ni, banyak zikir sebut je, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita kan malah berzikir kerana kuat temenung. Bila kita kuat temenung, malah berzikir. Satu, hidup ni kena fokus. Jangan kita ni banyak temenung. Jangan. Menung je kita. Tak tahu apa yang kita menung. Melayan je perasaan. Jangan. Dalam hidup kita, banyakkan zikir. Zikir kita ni apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali sehari. 40 kali sehari. Sebut yang tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang dan ulang. Ulang 40 kali sehari. Kalau ditakdirkan oleh Allah, hari-hari yang kita baca tu, kita meninggal dunia. Dengan 40 kali sehari tu, Rasulullah kata apa dia? Allah jadikan pada diri kamu, Allah sediakan untuk diri kamu, syurga Allah untuk diri kamu, pahala kamu bagaikan pahala orang mati syahid di jalan Allah. Besar nilai. Kadang-kadang kita buat sikit je, tapi pahala yang Allah bagi tu banyak pada diri kita. Sikit je 40 kali sehari. Tapi 40 kali sehari ni nak habis pun susah. Dalam hidup kita ni nak jadikan demikian. Kemudian mengalunkan bacaan Al-Quran, solat dan menyati Allah Ta'ala. Bukankah dengan menyati Allah Ta'ala itu hati akan menjadi tenang? Ramai orang kita kan, dia berhadapan dengan ujian hidup. Stres namanya. Tekanan dalam hidup. Allah jadikan dengan ingat pada dia je akan melapangkan nada kamu sendiri. Kenapa? Bila sebut nama Allah, darah kita yang tak stabil tadi, dia akan jadi tenang balik. Cuba tengok orang yang buat kajian kan. Dia buat kajian. Dengar lagu dengan dengar Al-Quran. Beza terus. Dengar lagu tu, yang bila dengar lagu tu, nyanyian-nyanyian tu, darah tu naik, graf tu dalam keadaan yang tak menentu. Darah ni, orang ambil darah, sampel darah. Kemudian orang ambil dengar Al-Quran. Darah ni dengar Al-Quran. Dengar yang disebut dengan lagu-lagu dahulu. Ni, naik. Tapi, bila sebut saja baca Al-Quran Karim, darah ni mendatar, tenang je. Tu baru darah. Bayangkan hati kita. Hati kita ni dalam keadaan yang gelisah jemanjang. Dengar lagu, lagi gelisah. Lagi gelisah. Orang yang hidup dengan menjadi penyanyi, pelakon dan sebagainya, tenang ke hidup dia? Tak tenang. Tak tenang dalam hidup. Gangguan ni Allah sajalah yang tahu. Dalam hidup mereka tersebut. Tapi orang yang hidup dengan Al-Quran, tenang hidup mereka. Tenang. Allah bagi tenang je dalam hidup. Kadang-kadang kita tengok kan, orang pergi masjid tu, naik kereta kancil je, anak 12 orang dalam kereta. Nak sebut je, mak ayah keluar tu, keluar ramai-ramai. Nak sebutnya, keluar daripada kereta pergi masjid. Nak sebut tenang je hidup. Ada orang yang kereta mewah, ada driver lagi. Tapi dia duduk belakang lagi. Tapi masam je dalam kereta. Nak sebutnya, ni betapa bahagianya hidup dengan Al-Quran. Hidup dengan agama kan. Kadang-kadang anak pergi ke masjid-masjid. Bila dekat maghrib tu, anak ni di antara orang yang kerap pergi masjid-masjid seluruh Malaysia. Bila kadang-kadang kita sampai awal dekat masjid tu, nak pergi ceramah tu, datang kereta, buruk dah kereta. Kereta kancil je. Tapi bila

0: Mak ayah buka je pintu, berhenti je buka pintu, keluar anak tu ramai. Daripada kereta tersebut. Kata bahagianya hidup. Bahagianya hidup. Kita tunggu bila kereta mewah nak datang. Tak ada, tak datang pun. Maknanya apa? Sengsaranya hidup dia. Ha, walaupun digambarkan hidup dia ni bahagia, tapi di saat mana, di saat mana dia hidup sebenar, dia tak sebegitu. Kalau para hadis sekian pergi rumah-rumah mewah kan, rumah besar dan sebagainya, para hadis sekian ingat kebahagia ke hidup mereka? Tak. Rumah dia kosong, sunyi je. Bunyi cicak je kuat. Dalam rumah mereka tersebut. Dibandingkan dengan keriuhan suara-suara manusia. Kadang-kadang kita pergi rumah yang, rumah flat dia. Rumah sempit je rumah dia. Tapi meriah je rumah. Riuh je dengan suara anak-anak. Suara kekeluargaan dia panggil. Untuk apa kalau rumah besar sampai diam je dalam bilik masing-masing? Ha, ini benda yang, benda yang terjadi di kalangan kita. Hilang dia panggil ketenangan dalam hidup mereka. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hendaklah kamu ingat dengan kamu menyebut nama Allah akan menjadikan ketenangan dalam hati kamu. Benar, dia adalah tumpuan kita. Bukannya makhluknya atau yang selain daripadanya. Dan sebab tu saya sebut banyak kali kan. Hidup ni bercintalah dengan Allah. Jangan bercinta dengan makhluk. Kalian hidup bercinta dengan makhluk, kalian akan kecewa dalam hidup. Bercinta, Allah jadi tumpuan dalam hidup. Maknanya sekarang ni, cubalah belajar untuk mengalihkan rasa cinta pada makhluk kepada rasa cinta pada Allah. Letak dalam diri kita, bila kita boleh letak rasa cinta pada Allah, segala benda dengan makhluk ni, kita rasa itu satu perjalanan kehidupan sementara. Dengan makhluk ni, kita buat macam-macam gaya pun, kita akan pasti akan terasa hati. Dengan orang, dia panggil. Tapi dengan Allah, kita tak akan terasa hati. Ni, dengan orang, kita macam mana pun kita jaga. Para hadiskan perhati ya. Para hadiskan jaga suami kita. Jaga suami kita. Apakah kita akan rasa tenang sepanjang masa dengan suami kita? Tak. Kadang-kadang menyampah juga tengok orang tua ni. Dalam hidup kita, dalam hatilah, kita tak sebut kat luar pun. Tapi nak sebutnya, ni kita dengan orang, pasti kita akan terasa hati. Tapi kita dengan Allah, kita tak akan terasa hati. Kenapa kita dengan Allah tak terasa hati? Kerana dia puncak tumpuan dalam hidup. Dalam hidup ni, letakkan rasa cinta pada Khalik, bukan rasa cinta pada makhluk. Kalau kita letak rasa cinta pada makhluk, kita akan kecewa dalam hidup. Banyak benda yang kita akan kecewa. Ha, tu cara dalam hidup kita ni. Ni kita tak duduk seorang-seorang, duduk berdua dengan suami kita, mula kita sebut, I love you, you love I. You must love I. Nak sebutnya demikian. Kitanya demikian. Tak payah. Tak payah. Dalam hidup kita, kita sebut, Ana uhibbuki fillah. Saya mencintai kamu kerana Allah. Dia pun sebut, Ana uhibbuka fillah. Saya mencintai kamu kerana Allah. Allah yang menyuruh. Tapi kita, cinta kita yang sebenar untuk Allah. Untuk Allah dalam hidup. Yang kita, suami isteri ni, tumpang-menumpang je hidup. Saling kuat-menguat je. Kita ni saling, suami kita menguatkan kita untuk mencintai Allah. Dan isteri kita menguatkan kita untuk mencintai Allah. Itu cara dalam hidup kita. Baru kita tak akan kecewa dalam kehidupan kita. Ramai orang kita kan datang mengadu. Ustaz, suami saya macam ni, anak saya macam ni, keluarga saya macam ni. Kenapa kita asyik dalam hidup kita nak cari orang sempurna dalam hidup? Tak mungkin jumpa. Kita tak akan jumpa dalam hidup kita demikian. Bercintalah dengan Allah. Bila kita bercinta dengan Allah, kita akan rasa puncak kesempurnaan, kecintaan dalam kehidupan. Itu beza dipanggil. Bahkan semua perkara negatif itu, bukankah dia puncak tumpuan? Bukan dengan mendengar muzik, hati menjadi tenteram. Bukan dengan mengambil dadah ataupun pil khayal, jiwa akan tenang. Bukan, bukan dan bukan. Dalam hidup kita ni, bukan demikian. Bahkan semua perkara negatif itulah sebenarnya banyak mengotori hati kita. Hati adalah tumpuan Allah Ta'ala kepada kita. Hati yang bersih akan mudah tunduk kepada suruhannya. Namun sekiranya hati itu kotor, tiada cahaya Allah yang boleh memasukinya. Ingatlah, hati yang kotor boleh membawa pelbagai bencana dalam kehidupan seorang. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nanti. Dalam bab yang ke-44, Al-Quran dan Sunnah menjadi rujukan dalam kehidupan kita. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah, adik ipar kepada kawan baru meninggal dunia kemarin, kita baca doa lah. Mudah-mudahan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir dhunubana wa liwalidina wa rahmuhuma kama rabbayana saghira. Allahumma gfir dhunubana wa gfir dhunuba dhul kifli nardin. Allahumma gfir lahu wa rahmuhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa naqihi min al-khataya kama yunqa thawb al-abyad min ad-danas wa a'izhu min azab al-qabr wa azab an-nar. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'da. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah.
2: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
2: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
1: 'Amilatun nasibah.
2: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
2: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min 'ainin aniyah.
2: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
2: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusmin wa la yughni min ju'.
2: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma idzin na'imah.
2: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Li sa'iha radiyah.
2: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
2: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
2: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'ainun jariyah.
2: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
2: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
2: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
1: Wa namariqu masfufah.
2: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
1: Wa zarabiyyu mabsufah.
2: Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat.
2: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at.
2: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: Wa ila al-jibali kayfa nusibat.
2: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: Wa ila al-ardi kayfa sutihat.
2: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: Fadhakkir innama anta mudhakkir.
2: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaitir.
2: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
2: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar.
2: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilayna iyabahum.
2: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Thumma inna alayna hisabahum.
2: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
3: Salawat Sajala Radio untuk Anda.
4: Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metta Pakti 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hidup.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله selamat malam buat sama tara tidur insyaallah ayah ibu mak cik kak awe dia abek-abek adik dan semualah peminat babo yang dihormati sekalian. Pada malam ni kita mari mengajilah ilmu usuluddin pada kita Al-Misbahul Munir. Alhamdulillah dalam ruang hidup kita di dalam iman setiap malam Sabtu dan malam Khamis pukul 9 hingga sampai pukul 10 malam pada stesen radio Nagara Thai gelombang 95 MHz FM insyaAllah. Begitu juga di dalam Facebook boleh juga kita mengikuti iaitu 95 Radio Jala FM 95 Radio Jala insyaAllah. Tidak ketinggalan lagi Majlis Ugama Islam wilayah Jala kita yang memberi sokongi kepada ambo boleh-boleh mari duk bertutur kata insyaAllah. Alhamdulillah kita hubung pada minggu hak baru ni insyaAllah iaitu duk bercara pada kata Islam. Bermula Islam tu ialah mengikut oleh anggota Zohi dan mengaku pun oleh anggota Zohi oleh seseorang akan segala perkara. Akan segala perkara. InsyaAllah perkara tu ialah perkara agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada bercara situ. Hingga siapa kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih, yang sah, yang sehat. Bila sehat ni, tak ada kena tanya. Bukan hadis penyakit dah adalah. Hadis ni sahih. Mana dia kata? Tengok. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Itulah fahdih dia tu. Apa dia kata? Bunia, dibinu, dibangung. Apa boleh juga? Dibinu, dibangung. Dibangunlah, nak membangunlah pekerja Islam itu di atas lima perkara. Lima perkara. Mana dia? Orang panggil badal. Badal pada kata khamsin, menyaksikan. Ala khamsin syahadati. Syahadati itu jadi badal bagi khamsin. Maknanya, lima perkara. Mana? Lima perkara. Sabit tu yang kata lima perkara ni orang panggil sebagai pokok. Asah. Asah bagi bina Islam. Dah mana? Dengan makna tidak boleh kita nak mengisikan akibari benda-benda hak lain tu tak boleh. Mereka dengan mendahului bina-bina ening dulu sebagai buat asah. Mana kita nak buat rumah ke nak buh. Nak ubuh pun. Kita kena jarung dulu cocok kalau tanah tepat dalam. Tanah tepat. Tak tanah pokok pesing duk rendek air sokmo dalam kubek. Bila kita tahu kamu habis nak buat rumah tu kena jarung cocok seputung rai habis berjuta tu di situ baru tak ada buat tiye lagi
Ha tu bino. Karena nak ubuh gasuk, nak ubuh pokan di atas nunu. Tak leh. Kena wi kukuh kat bawah ni. Sabit tu duk terbalik. Tu duk utuh tu. Ha terbalik utuh tu kerana asah dia tu tak ada. Demikianlah. Orang kita ni kalau tak ada asah pokok. Tu kau tak ada jalan. Mana lima tu asah pokok? Menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Ini tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Tidak ada melainkan ma'budu bihaqqa illallah. Yang disembah dengan sebenar-benar ialah Allah je. Tu dia menyaksi. Menyaksi itu dia menyaksi deh. Bahawa nak wayak kata menyaksi itu, itu dia berupa panggil menyaksi. Sabit itulah apa nak wayak kata menyaksi ni orang panggil tertentu dengan orang kapi. Asalnya ibarat ni dua kelima syahadah ni menyaksikan tu orang panggil tertentu dengan orang kafir hendak masuk Islam. Bila orang kafir hendak masuk Islam, kena mengajari lagu tu. Berapa banyak ia mari duk masuk Islam dengan babo. Kita royak dulu cara-caranya. Lepas tu asuh dia belafaz asyhadu alla ilaha illallah. Nak kata asyhadu alla ilaha illallah. Oh tu ya tak leh lagi dia orang baru. Orang baru tak pandai nak kata. Kita atur dia asyhadu alla ilaha illa Allah. Kita pun belik nak ajar dia deh. Habis tu kena buat so tu wio boleh masuk Islam. Tak ada payah kalau orang nak mari masuk Islam, tak ada kena kita pipin pergi kepada tok guru tak dah. Orang duk lemah air, misal ibarat supaya orang duk lemah air dah. Kita ada kayu lepa tu gong. Heret naik. Moga orang duk lemah dah ni kena tolong. Ni kokoh nak bagi kutu email masjid. Kita buat masuk. Orang nak masuk agama Islam dengan kita selalu dah. Ajar dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Segak tu ya reti. Royaklah makna dia dulu. Hurai. Tu cara asalnya menyaksi dua kelima syahadah ni asalnya tertentu bagi orang kafir nak masuk Islam. Tu dulu royak dah deh. Royak dah dulu. Lepas tu lepas pada menyaksi tu kalau kita ni sebuah kita ni asah hak kita ni sebab kita orang Islam dah ni kena mengaji wirti. Nuh hai nak bercara lewat bawah pula nu, bermula iman nu. Balah mano ni kalau kita menyaksi dah ni ni Islam dia dak royak kata ikut oleh anggota zahir muluk ya katanya sabit tu tertentu bagi orang kafir nak masuk Islam tu kena kata. Kita kata tapi tak reti makna. Bukan pesen tu hantu tak ya sudah kata buah tiang tu. Buah tiang, burung lebar. Kita kukuk lidah. Ini apa kata boleh? Tengok orang mari rumah. Orang pergi rumah dia kan. Assalamualaikum. Ini kata boleh. Kita carilah, cari mana. Siapa dia? Dia boleh salih pada ni menusuk-nusuk. Apa kena ke burung? Lagu tu lah kalau kita mengajar burung tu. Dia boleh berkecek. Asyhadu alla ilaha illallah. Pelain lah. Padahal burung hatu. Kalau reti kelimah saja tak reti makna supa burung tiung. Pas kita asah yang sebagai pokok nu nak masuk cara dalam bermula iman nu kena tasdik, kena terima. Anu kita bahas mula. Baik. Kemudian daripada itu Muhammadan Rasulullah. Muhammad tu pesuruh Allah. Apa benda semua perkara tu dialah mari royak kepada kita ni sebuah Muhammad ni rasul kita. Rasul hak akhir zaman hak kita. Rasul nu dulu ambil pada Adam Idris Nuh Soleh Nuh asal nu umat dia masing-masing. Tapi bak porok tu belain ni tapi bak asah
cara nak kena tu he tak ada dok ya hak tuloh wa'bud ahlaka bis apa wa'bud ataupun hendaklah kamu sembah kepada tu he dan wala tusyrik jangan kamu menyekutui hak tulah selama-lama sampai hari ni jangan sekutu kena tu he molek jangan sekutu kena tu he molek jangan sekutu rasul mana-mana ko dok ya ke umat dia lagu tulah mari sampai hari ni dan mendirikan semaya. Ha, dan mendirikan semaya. Ha, lepas pada tu kena berdirikan semaya. Ha, tak yasu kata tak orang tak panggil mendiri, mereka kita kena buat semaya tu we betul dengan apa hak Tuhan kano. Ha, ada ingat lagi tu mendiri orang tak panggil mendiri, mereka kena buat hak Tuhan kano. Ha, sekurang-kurang mula-mulanya hafizu ala salawat hati yo hakikat semaya. Kena pergi kepada hakikat semaya dalam musolli nunduk wayak kitab musolli. Hafizu kena jaga. Jaga apa? Jaga syarat, jaga rukun. Jaga syarat, jaga rukun. Syarat tu perkara nak sah. Tidak sah mereka dengan dia. Tu syarat. Rukun tidak ada lah. Tidak ada benar. Tidak ada. Orang panggil tak panggil semaya. Mereka dengar dia lah. Itu rukun. Tak jadi. Orang panggil tak jadi. Hanu nak sah. Syarat yang berkait dengan sah. Rukun yang berkait. Jadi ke tak jadi. Jadi ke tak semaya demo weh. Ha, tengok rukun cukup ke tak. Ha, cukup 13. Sah ke tak weh. Itu yang bergantung dengan syarat. Itu buku semaya. Kan mengaji juga buku semaya pun. Sabit tu yang kata mendiri. Orang tak panggil mendiri. Kalau tak kena tak reti. Pas nak we betul ke lagi kena buat ikut hak Tuhan kanda. Kerana selalu tu hak Nabi ya. Nabi ya suruh semaya. Semaya kena rukun syarat. Ha, tak ada apa dah lah. Tapi hak Tuhan akimu ialah ain lafa tu. Selalu kama raaitumuni usalli. Tapi akimu tu hak Tuhan. Sabit tak yasu pamancik kata semaya tu Nabi suruh semaya. Kena rukun syarat sudah. Tapi bila pergi periksa di sana di akhirat esoknya bukan Nabi periksa. Allah periksa. Ha tu bila Allah periksa, ya periksa dalam perut kita duduk mano. Ha sabit dia kira-kira ya suruh kita pergi masjid tu. Ha ya suruh kita semaya di masjid. Kerana apa? Bila semaya masjid tu ya labo betul no. Betul kita terlupa ingat ke dia tu. Ha kalau rumah terlupa kau tak ada dah orang panggil tua cuai tak ada. Kalau kita terlupa ke dia tu dalam semaya tu. Kalau kita semaya di masjid terlupa sah yang pertama terlupa, sah yang kedua ingat aja borang boleh masuk le borang. Apa kalau semaya seorang habis terlupa ke terlupa sungguh dan tak dah imam makmum lillah kita semaya tu makmum mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Bila dah kita jadi makmum, ya borong. Sah dah pet lupa. Sah yang kedua ingat, kita boleh. Sah yang ketiga ingat, kita boleh. Lebih-lebih lagi, sah semaya tu kau banyak, kau banyak, kau jadi. Itu 27. Oh, Masya Allah. Itu semaya. Baik, semaya. Mendirikan semaya. Lepas tu pula, lepas mendirikan semaya tu, apa tu? Tu. Apa lagi? Mengeluarkan zakat. Apa mengeluarkan zakat? Mengeluarkan zakat yakni kita kena mengeluar, kena keluar. Kena keluar tu we kena pada tepat. Moga zakat-zakat ni perkara hak jadi orang panggil lebih daripada nisab. Nisab ya banyak mana kena mengaji begitu. Patuho cukup setahun tu dalam bab zakat. Cukup ho setahun. Ho nisab atau mazhab Syafi'i ia berkait te dengan ho dan nisab. Nisab tu harga ho tu likungi kita taruh tempat satu. Sapa tepat satu. Jadi setahun nisab kena sapa. Sapa kedak weh duit hak duk taruh tu. 200 ribu lebih dah lah. Apa 200 ribu tu kena cabut, kena keluar zakat. Serobok su. Seribu kira seribu dua kok sama. Naik lagi kira lagi. Seribu kalau kata kita toh tinggi selalu 1,000,000 kena bayar we kok 25 ribu. Ha tu
Ah, berasa saya lah kalau kira dua kok tiga kok ni tak ada masa walah mano. Sejuta duit kita kira ni sok. Kena keluar 25,000. Allah, bila 25,000 ni tak saya berasa saya ai bukan hak kita, hak orang. Pa hak orang tu hak siapa? Ah, lapek asnak nu. Lapek asnak. Ha tu kena mengaji pula siapa hak boleh makan zakat. Di situlah kita zakat, tapi kita keluar zakat tak kena pada tepat. Jadi tak sah, bila tak sah kena keluar semula. Tu. Atu mas pada kata wa ita izakah kena keluar tu we kena pada tepat. We kena pada tepat keluar zakat tu. Dan berpuasa, demikian juga puasa hak di bulan Ramadan. Puasa lain tu tak apalah. Puasa di bulan Ramadan. Demikian juga puasa di bulan Ramadan ni Allah, kita kena tarik hak dulu-dulu kita puasa cukup ke tak? Ai nak carilah budak-budak ambil pada umur 15 ni puasa selalu ni tak ada jalan. Kadang-kadangnya puasa ratik hari ni esok dak. Puasa puasa tu pula tu tilik putus tilik kepada puasa saja, semata-mata puasa. Tak ada tilik kepada puasa ni puasa lagu mana nak wisah tak sah tu suku pula dah. Tu tak ke ai tu asah dia tu semaya puasa zakat haji, semaya zakat puasa haji. Semua tu tekah masa duduk di Madinah tu. Nabi kita duduk di Madinah. Kerana semaya ni selepas pada Isra' Mi'raj. Semaya ni Allah Ta'ala memfardu kepada Nabi dan segetok umat yo semuanya di malam Isra'. Isra' Mi'raj tu. Hak Tuhan panggil pergi ke langit tu. Lepas tu apa lagi? Puasa tahun yang kedua. Tahun yang pertama semaya lepas pada Isra' Mi'raj. Lepas tu tahun yang kedua puasa, yang ketiga zakat. Tahun yang haji tu tahun yang ke-6 hijrah. Tahun yang ke-6. Ha tu tengok. Dalam masa tekah duduk Madinah, ada pun tekah Nabi duduk di Mekah nu duduk perai dengan akidah. Tekah masa duduk di Mekah ni duduk perai dengan akidah 13 tahun. 13 tahun. Perai-perai cara akidah mana nak beroyak kepada ketuhan ni. Bercerak Tuhan begitu 13 tahun. Bila dia pindah pergi kepada Mekah, Madinah tu ke, duduk 10 tahun, wafat mati. Capur 23, 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi 23. Umur yang latih jadi nak menyapa ke hukum unik-unik yang Allah Ta'ala tu, tekah masa 40 tahun. Jadi Rasul. Jadi Rasul 40 tahun. Capur dengan yang 23 ni, 63. Itu umur Nabi, 63 tahun wafat. Umur Nabi kita tu duk kerja agama 13 tahun cara akidah, tak ada cara hal lain tu di Mekah. Lepas pada tu pula puasa pun kena pada tepat di bulan Ramadan. Kalau puasa tak kena pada tepat, sabit Nabi kata kamin saimin, banyak umatku puasa tapi tak boleh mereka lapar. Boleh lapar dah berak, puasa tu berak. Tak ada boleh pahala, hanya boleh berak. Boleh berak. Tak boleh berak. Tak boleh berak, tak ada makan nasi sepagi terik sampai ke malam, sampai ke mengorek raik matahari baru boleh buka makan. Okay. Tapi puasa tu kena kedak dengan rukun syarat lagi kepada semaya saat ni. Semua ibadat dia tertupu kepada rukun dan syarat. Nak sah meleke dengan dia. Syarat nak sah puasa. Nak jadi, tak jadi, mereka nak jadi tu dengar dia. Dengar rukun puasa apa perkara. Tu di bulan Ramadan. Dan menunaikan haji di Baitillahil Haram. Allah, menunaikan haji, buat haji di Baitillah. Bagi mereka, bagi siapa-siapa yang kuasa kepadanya. Hak kuasa, kalau tak kuasa tu tak wajib. Tak kuasa. Sabit tu kalau kita kuasa learning ni, kita kata kita kuasa dah ni. Kuasa dah ni, duit ada dah. Ya, kuasa ni tiga. Yang pertama ni sakut paut dengan kesihatan tubuh badan kita sehat. Duit pun ada. Jalan ni nak pergi ke tempat Baitillahil Haram tu,
Senin boleh pergi ke dah, Amir ke dah. Ah, tak ada apa. Ha, kapal tubai boleh pergi. Nak lakuh lalu ke India, ke tu pun tak ada. Dah perai. Ha. Kalau sekiranya kita naik kapal tubai di Thailand ni, lalu kepada laut India tu, baru turun sapa tu, lakuh laut India tu. Ha, maha semut India, pergi sapa tu, lapai je. Eh, ke celah-celah tu ada orang duk musuh, duk belawai weh. Ha, tak boleh pergi. Ha, orang panggil, tak kuasa. Duit ada. Bak kesihatan, duit ada, duit ada. Bila dah duit ada, kesihatan tak boleh. Ha, jaga kesihatan seperti mana COVID, corona, duk jadi. Ha, duk jadi, tak boleh, tak boleh lagi. Ha, pas kalunya mati. Ha, tak ada apa, tak masuk di dalam berdosa. Ha, hak berdosanya, kuasa dah. Ha, kuasa dah, tapi tak gi, tak gi. Orang ajak, gaduh rana, gaduh rana. Hingga siapa mati, Nabi tak terima umat dia. Ha, haji pun Allah. Nak ibu boleh kegi tu, jauh mana. Ha, buat dalam masa beberapa hari. Ambil daripada hari tarwiyah lapan, hari sembilan tu Arafah, ha, hari sepuluh tu hari Nahar, sebelah tu hari tasrik. Itulah ah tu kena pergi mengaji dalam bab haji lah. Nak bercara huduh-huduh tu boleh. Kerana babak tu dia pergi orang, dia boleh dia berayak hatu tu haji tu. 10 tahun dah dia pergi, jadi boleh berayak haji. Tapi huduh-huduh nampak ni Allah, nak ibu boleh ke haji ni? Nak ibu boleh sabit tu kata asah agama ni tak lepas pada 5 perkara: mengucap 25 syahadat, semaya, puasa, zakat, haji. Hak ni ya. Kalau tak ada uat hak ni, habis cara dah lah. Habis cara. Nak jadi orang sempurna tak ada. Mana kita dah hari ni semaya, duk semaya time alat dah. Puasa pun cerak dah. Zakat, sekurang-kurang kita orang tak ada menego, tak ada lembu kambing yang banyak. Wah, kayu pun tak ada pera. Hanya zakat terah ya. Ha, kita boleh buat kerja dah. Ugama tu. Lepas tu lagi haji. Haji pun duit kita ada pun boleh pergi buat siap sudah dah. Ha, bila boleh buat siap dah tu, orang panggil kita sudah sempurna dah. Ha, nak buat hak lain tu tak payah dah lah. Ha, kalau tinggal hak ni, hak lain tak ada kena pakai cek lah. Hak lima perkara, empat perkara, lima perkara ni kita tinggal. Hak lain tu tak ada kena pakai cek. Ha, kerana apa? Orang panggil klik kat asah dulu. Nak we jadi boleh timbal hak lain tu, kena asah tu. Ha, kayu temusu. Seolah kata nak buat rumah ni kena kayu temusu. Tie, rasuk, cengar, mengebar. Lapis tu. Ni dah ambil kayu gelai, bela-bela dah. Seboleh ke utuh. Kayu gelai ni, orang dah buat apa? Orang dah buat tu ketar. Ya? Kan orang dah buat ni. Seboleh ke boleh buat kayu api. Ni dah ambil kayu gelai, buat siap-siap dah. Utuh lah. Hatu ibarat pada kata asah. Lima perkara, semaya, puasa, zakat, haji. Ini Allah. Ini jadi asah tu nye bagi kita. Ha tu. Ha tu amun nak pergi kepada haji. Haji lagi ni Allah. Haji ni yo 1,990 ni orang ni orang yo. 1,990 ni tu ayat Quran. 1,000 orang. Ha tu ni orang terima. Dalam 1,000 ni orang. Dalam 1,000 ni orang. Pas orang setahun 2-3 juta haji. 2-3 juta seluruh dunia buat haji. Lepas tu, kira tengok. 1,000 ni orang. Allah. Itu. Termudah-mudah kita tu masuk dalam ni orang. Hak terima oleh Allah Ta'ala. Hak kena tu syarat rukun. Ya dah kena klik kepada syarat dan rukun. Nak wilpah daripada zohir tu. Zohir tu. Tengok pada zohir kena dah. Kena dah mana kena ihram, kena niat ihram di tangga. Hak orang duk niat ihram di tangga kalau kita duk di Mekah tu, tapi kena bayar dia. Adalah syarat dia tu, harus syarat wajib haji, syarat haji, rukun haji, ya ada situ. Mana kita duk, orang duk lama dah di Mekah ni, mana kita kena wajib, mana kita kena niat dulu, niat ihram. Sudah niat ihram tu, pergi kepada
pada ke gi pada kepada tempat dia tu mino tu. Ha ya giduk situ. Ha bila giduk mino tu ha dia tu baik gi pada hari kelapa lagi dah. Niat niat apa? Niat tu pula dah. Allah ya supaya semaya ya gi kepada rukun. Niat tu pula dah. Ha sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Taala. Ha sahaja aku mengerjakan haji supo dengan semaya nu sahaja aku semaya fardu zuhur. Apa arti semaya? Ha jangan dekat kata sahaja aku semaya. Apa semaya? Kita tak arti semaya semata-mata tunduk mengos. Tak nampak rupa. Ha tu nak win nampak dalam sahaja aku semaya tu. Ha, nampak tak? Sahaja aku semaya, we nampak rupa hak 13 rukun tu lah. Ha, nak we habis tu. Pada yang kata, mendirikan semaya, orang tak panggil mendiri, mereka buat betul hak tu hak kandau. Ha, tu betul tu, so bahas. Seperti juga, aku mengerjakan haji. Apa haji? Tak tahu orang kampung. Ya cari duit boleh lah, RM400,000. Bila lagi buat haji, tak tahu. Turuk demo royak. Kena tahu. Sabit tu sebelum pada orang nak buat haji tu, dia bukan pergi buat haji selalu. Kena mengajar, kena apa ni, kita pergi orang duk mengajar, duk bergaduh nak beli mah, duk bergaduh nak beli bayah, duk bergaduh waris nak pergi makan nasi. Habis dah situnya masanya. Tak ada kita nak pergi tuju. Air rumah ni, air nak buat haji weh tahun ni. Tak ada royak kata tahun ni ambo rasa nak pergi beli bayah di Mekah. Ada. Seloro pun ambo duk perhati ni muka ambo duk gi semua. Hatu dia rupanya. Hatu napa dak? Napa dak? Sahaja aku mengejo haji. Nawaitul hajja, sahaja aku mengejo haji. Apa haji? Ni masuk belaka situ haji. Gapo arti haji? Masuk. Niat. Ihre. Gapo lagi? Gi duduk wukuf di Arafah. Lepas wukuf Arafahnya tawaf sa'i, bercukur. Atau hak rukun berguting tu. Hak wajib pula. Gapa hak wajib? Wajib haji pula. Kena mabik duduk di bermalai di Mino 3 malai melotak Jumlatul Aqabah. Melotak 3 apa? 3 telaga dia tu. Kena melotak. Lepas melata semua cukup baru siapa orang panggil. Lepas dalam buat haji tu kena jaga kita kena berzikir ingat Allah Ta'ala supaya semaya dah tapi semaya ni ya sultan 5 minit sudah haji ni ya pesing ah lama ambil daripada hari tarwiyah 8 hingga siapa ke hari 14 pas hari tu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 ni hari pas kita boleh jaga kedok kita duduk di dalam ibadat hak sepanjang-panjang sekali ialah haji. Kalau semaya 5 minit, kalau poso ambil daripada pagi hingga sapa raib matahari kena jaga duduk di dalam ibadat. Poso teh hingga sikit. Tengok di sini kau nak buat we bulik, nak buat we kena, nak we sah tu tak ada payah supaya haji lah. Buat cukup rukun dia. Rukun haji apa perkara? 5 perkara. Wajib haji 5 perkara. Sudah cukup berlaku. Tapi nak we tu hai terima tu supaya semaya. Kembali kepada semaya. Supaya semaya dah rukun syarat. Rukun 13. Rukun semaya, nak jadi semaya, kena 13 perkara. Syarat nak sah semaya, kena 9 perkara. Semua tu cukup berlaku. Jadi, hafizu ala salawat, wassalatil wustawaku mulillahi qanitin. Nak itu hai terima, mari ayat lain pula. Pada aflahal mu'minun allazinahum fi salatihim khashi'un. Mudi, lepas tu ayat lain pula, munibina ilaihi wattaquh. Mertabat khashi'in, mertabat munibin, mertabat da'imin. Baru naik kepada martabat muhib yuhibbuhum wa yuhibbuna martabat mahbubin Allah. Tu ya ada pekat mak ayah. Pas kita duk buat ni, kita ukur tengoklah kita semaya setara mano. Ni asah dia duk wayak asah semaya poso zakat haji. Allah, tu panggil kita hurai di sini nak winapok. Nak winapok sabit itulah. Kau dalam haji ni nyata benar apa Allah semaya ni tak ada turun modal mana kain sarung dah ada dah. Kalau nak semaya rumah selas punggung pun boleh semaya. Tu
sah dah. Ambil daripada pusat katuk molek pala lutuk jangan winapak sah dah. Cuma nak pergi semayang jemaah yang di masjid je kena katuk baju kain katik. Kain kena pakai baju, kena pakai. Anak we beradak ke pakai baju yang panjang, baju putih, kepiah. Tu adat suku pula. Tu sekadar nak semayang we sah rumah boleh. Menutup orang syarat nak sah semayang, menutupkan orang mana. Kita orang jatuh, pusat dan lutut. Tak ada wayah mana. Orang petinu, ha-ha lain dia. Tutup sekalian, mereka tapak tangan dan muka. Itu pun kena jadi, kena ada pula rukun. Dalam rukun tu, ya ada pula syarat nak sah rukun. Amba rasa kalau kita hidup kira di buku semaya tu pun tak agak pergi dah, tak agak pergi. Kerana apa? Cuba kita perhati. Mana perhati? Kita tak sah ya rupa. Semaya ni masuk dalam rukun ke tak? Kalau Amba tanya. Kalau Abba tanya ni. Semaya ni, sujud tu masuk dalam rukun ke tak? Kata dia. Sujud tu masuk dalam rukun ke tak? Maka rukun-rukun saat ni, makna rukun tu nak jadi dengan dia. Tak jadi, mereka dengan dia. Yang ni, kita nak jadi semaya tu dengan sujud. Maka nak sah sujud tu syarat. Nak sah sujud tu syarat bagi rukun. Syarat bagi nak sah sujud tu, kena apa? Kena hatta anggota tujuh dahi. Kepala dua lutut. Tangan dua. Dahi so dua tangan. Tiga, dua lutut. Lima situ. Lepas tu mana tujuh tu? No, di kaki ni dua. Kaki dua jadi ni tujuh. Lepas kaki tu pula bukan rokok. Nak ke ibu perut jari tu. Lepas Amba duk telik tengok kan sudah. Lepas tu perkara yang nak merosakkan semaya tu kena mengaji pula. Perkara yang nak merosak semaya. Bergerak anggota besar tiga kali berturut-turut batas semaya. Allah banyak perkara weh. Waktu kena pergi mengaji dalam kitab musolli pula. Insya-Allah nanti semula tu. Tu nak royak kata takut masuk dalam semaya tapi tak semaya lagi. Seperti mana siapa dah? Khalak tu. Jangan jadi super khalak. Tu dia semaya sudah. Dia pergi berjumpa dengan Nabi. Assalamualaikum. Nabi jawab sadar. Mung kena pergi semaya semula lagi. Sabit pun. Fa'innaka lam tusalli. Mung tu sabit kerana mung tu tak semaya lagi. Kok mana aku semaya dah. Tak semaya lagi tu. Semaya pula. Gibi salih ke Nabi. Nabi kata, mung pergi semaya semula, mung tak semaya lagi. Yang ni orang semaya supaya dengan orang tak semaya. Sabit pun ada tak kena. Sampai tiga kali. Tiga kali sabit pun Nabi tak royak. Tak kena royak selalu kita. Kalau nampak tak kena, tak kena weh. Rokok weh betul. Sujud weh kena. Kita royak selalu dah. Nabi tak royak. Buat apa? Nak royak kata kita orang tak pandai ni kena gejembo. Tu. Kalau dia mengaku, ya Rasulullah, Amba semaya setara ni. Kalau tak kena kok mana kena ajar adalah. Kami tak pandai adalah. Baru Nabi ajar. Iza kumtum solah, pakabir. Bila mung nak semaya, kena takbir. Mengajar orang mudah-mudah. Bila mung nak semaya, mung kena takbir hingga sampai kesalih. Tu deh. Tu nak wayak kata, kita kena kalah. Kita orang tak pandai ni kena kalah. Buku Fatihah pun kena gi guru semua. Ikut temu dengan orang pandai. Ya Amba ni tak reti weh. Tak reti weh. Cuba wayak sikit gak. Jumpa dengan orang pandai tu kena lagu tu. Jangan buat pandai. Kita kena buat weh tak pandai tanya orang. Bukan buat tak pandai dah. Kita tak pandai mula lagi dah. Kena tanya orang. Allah tu nak masuk situ tu. Hatu dia tu dah. Hatu dia nak wayak kata semaya poso zakat haji ni sebagai asas. Hatu tengok lagi. Berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji di Baitullah. Bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Hasat ni kesihatan, duit pitih, lepas tu duit pitih, lepas tu jalan ni untuk nak pergi ke siapa situ tu masih lagi amir tempat kita. Cuma
penyakit bak kesihatan tu tak anulum lagi. Ha, tak boleh pergi. Dia tak boleh pergi situ. Ha, tak boleh pergi. Duit banyak. Duit banyak tak boleh pergi. Ha, kalau tidak ada tiga-tiga. Ha, tiga-tiga. Jika kuasa, ya royak dah. Jika kuasa. Bah, kalau kita tak kuasa, dia mahu duit kita. Boleh? Ha, kita tak kuasa nak pergi haji. Tapi dia mahu duit kita. Ha, boleh kita pergi. Tapi duit tu mari di mana? Ha, duit tu mari di mana? Duit tu mari tak cerak. Mari di mana tah tak tahu. Ha, so haji kita. Tapi bak terima. Wallahu alam. Ha, tu duk rakyat kata buat haji. Neribu. Terima ni orang tu. Dia periksa di situ pula. Kita pergi buat haji tu. Kita ambil duit orang kan. Kita tak bayar hotel orang kan. Ha, duit orang tak bayar hotel. Haji boleh pergi. Ha, tu dia sakut pauk tu. Kita ada buat nyanyi kat orang kita tak selesai tu banyak orang panggil perkara hak nak jadi syarat terima bagi ibadat kita supaya semaya saat dah kita kena kosong kena ingat sentiasa ingat tu hey, daripada awal hingga sampai saleh lepas tu kok martabat kita kok

Tapi mengikut mazhab Maliki tak boleh. Kena kata. Kena kata serta kosak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Serta kita kosak nak lepas kewajipan baru jadi Islam. Pas kita semata-mata mengikut dua ibu bapa Islam. Pas semaya bayar puasa zakat haji tak ada buat sekarang habuk. Semaya dak. Bila semaya dak puasa setahun sekali. Zakat mit mana lagi dah. Haji kita tak ada duit, kita tak kena buat. Mana semaya ni? Sabit tu tak yasu pamancik kata kena tu he tu pokok. Bermula email nak bercara selepas pada ni. Tu mana kena tu he jangan bertukar. Jangan bertukar dengan orang tu. Ni duk bertukar kali-kali. Orang ni baru. Tu he kodim. Tak hidup bertukar kan tu. Pas bila kata orang baru, tak ada kata orang dak ni. Karena alam-alam ni laisa bizat apa lai apa selain daripada zat dan sifat Tuhan semua panggil alam. Zat sifat Tuhan saja kodem. Yang lain baru. Pas kalau gitu yang lain baru, kita baru. Aras baru parano boleh kata tu hidup tahrah. Arah tu baru boleh ke benda kodem tu hidup menyertai dengan benda baru. Tak agak kalau kita hidup sakuk pauk situ. Ayat-ayatlah kena tahu ayat ni. Kalau ayat mutasyabihah ni kita kena tuju kepada takwil. Kena tuju kepada takwil. Tu deh baik. Kerana ayat mutasyabihah dia tak support ayat muhkamah. Baik. Ni kita nak lalu layar ya, kerana kita duk mengajar kitab ni. Kitab ni kitab usul dah tapi duk layar kerana dia duk mari Islam, Imi, Isan ni. Zohir pada Zohir saja. Ha tu, kalulah kita tak buat tak kerja lima-lima ni. Lima-lima perkara. Maknanya kita buat umuh ni kan. Buat umuh dengan kayu gelai gitu. Kayu kabu. tak ada buat dengan kayu kayu temusu, kayu cengah. Tu, kayu mengebar. Tak, kayu jati. Tak ada buat. Tu, misal. Seolah-olah orang tak buat kerja lima perkara tersebut ni. Supaya orang buat umuh tak ada buat dengan kayu cengah dah. Apa nak kata? Tidak ada asah dan tunye pada agama Islam. Tidak ada asah dan tidak ada tunye pada agama Islam. Ayat royak dah as-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin. Bermula semaya tu tiye agama. Man aqama siapa dia berdiri. Pakod aqama. Pakod aku mending siapa dia semaya itu orang duk jaga agama tu. Orang mendirikan agama tu. Wa man hadama siapa dia putuh. Pakod hadamuddin siapa dia kita putuh. Putuh. Siapa duk putuh? Putuhlah. Mana gini? Hadis ni maksud nak royak kata siapa dia nyu semaya tu orang duk meninggikan agama. Siapa dia semaya tu orang nak mendirikan agama, nak berdiri agama. Seolah-olah kata orang semaya tu serupa dengan orang buat umuh dengan kayu cengah, kayu temusu, kayu jati. Kalau orang hak tak semaya, serupa dengan dia gitu buat kayu apa? Kayu gelai gitu mu ya. Buat tiye, buat kasut kayu gelai. Supaya nak putuh umuh dia dah. Sepengah umuh ni 10 lapis. 20 lapis umuh. Lepas tu, wiswak cara orang yang nak buat umuh tu, dia hidup buat tak kena dengan cara dia. Dia pocok jarum, Allah sembik dia. Nak lekat mana? Tu, supaya nak berutuh demo tu dah. Tapi tu bila rutuh umuh tu, dia periksa siapa dia orang jaga. Orang kum umuh ni. Wiswak mana ni? Kena igat. Kena fong, kena pot. Tu. Demikian hak tu hai ni kena wi ada asah dia. Ha tu ia nak royak kata tidak ada asah kalau tinggal lima perkara ni tak ada asah, tak ada tunye pada agama Islam. Lah mano ia nak misal seperti bino-bino yang tidak ada asah. Saat ni dan tak ada tunye. Supaya tak ada tunye, tak ada asah dah. Buat umuh dalam kubeh nak buat 5 lapis, nak buat 10 lapis. Tak ada pocok jarum, pakai gali, gali dengan meko sikit yang masuk 2 mik. Tak ada gi rumah ni. Dia kena utuh juga. Dia kena utuh juga. Hak ni pun seperti tu. Tak saya.

0: motu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-202-584 Radio
3: Thailand Jala FM 95 MHz.
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

Yo kepada Najib Trebet dan juga jawab Desumo dan kesayangan semua kepada kaum ibu dan yang sangat-sangat tak lupalah saya ucapkan terima kasih kepada pengerusi. Maka baik, alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada malam yang mulia dan yang malam bertuah pada saat sekarang ini mudah-mudahan menjadikan asbab untuk kita dapatnya maghfirah keampunan daripada Allah dan mudah-mudahan kita dapatnya rahmah kasih sayang Allah Taala dan juga majlis yang kita berada malam ini mudah-mudahan menjadikan asbab untuk kita dapatnya keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi baik sekali lagi kita terima kasih dan jangan lupa kita bersyukur kepada Allah dan yang sangat-sangat kitanya utama sekali deh nak dengar suara daripada kaum ibu, kaum ayah, adik kakak semua tepuk tangan sekali sore. Supaya dengan nasib saat ini juga. Jadi baik, alhamdulillah. Kita semua yang berada pada mana ni semua ialah daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang dapatnya pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada semua ni'mat-ni'mat yang Allah Ta'ala kurnia dan Allah Ta'ala bagi kepada kita beberapa ni'mat banyak sangat. Di antaranya ni'matul ijab, Allah Ta'ala mengadakan kita. Allah Ta'ala mengeluarkan kita daripada tak ada kepada ada. Maka saat sekarang ini ada kita. Bila ada kita dalam ni, orang panggil ni'matul imdad. Allah Ta'ala berkekalan dengan ada kita sampai saat sekarang ni. Dan bukan setakat tu dah, Allah Ta'ala beri pula kepada kita ni'matul irsyad. Allah Ta'ala beri pula ni'mat pertunjuk kepada kita. Jadi ala kulihat, ni'mat pemberian buat baik Allah Ta'ala kepada kita ni sangat banyak, tidak boleh nak bilang. Tak boleh nak sakat, banyaknya ni'mat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tetapi wala bagaimana banyak ni'mat buat baik Allah Ta'ala kepada kita, kita selaku hamba ni saya ngelupa. Lupa untuk nak bersyukur, lupa untuk kita nak terima kasih kepada dia. Walha kalulah manusia sama-sama kita. Kalulah orang belanja kepada kita, orang hala bayar kepada kita, maka kita ingat, tak lupa dah. Walaupun orang tu tak baik pun jadi baik dengan sahabat demo tu beri hala bagi kita. Tapi yang meyakinlah kepada folk kita semua pada saat ini tengah duk mabuk dengan daging lagi. Pagi daging, tengah hari daging, malam pun daging juga. Setengah daripadanya darah pun naik dah. Gigi-gigi rosi pun gonyi habis dah. Kuat sangat daging. Tetapi ingat, walaupun gonyi daging, gonyi rosi pun tak ada gapalah, daging ibadat, makan ibadat. Jadi anda kulihat tak lain tak bukalah amal mari pada malam ni bukan tujuan semata-mata nak mengajar dan nak nasihat kepada tuan-tuan puan-puan semua dak. Bahkan hamba mari pada saat sekarang malam ni amal nak nasihat kepada diri hamba sendiri. Jadi tujuan yang kita ada pada malam ni dan juga kita berada pula akan datang tak berapa hari lagi yang amal kita baki ni. Maka matlamat tujuan hidup kita sebagai manusia hamba Allah Ta'ala tak lain tak bukan. Yang mana ulama-ulama mengatakan bahawasanya manusia, setiap manusia yang akan cari kekurangan diri dia untuk nak menyempurnakan. Jadi balik manusia, tiap-tiap manusia, dia cari kekurangan untuk dia nak tapung kekurangan bagi manusia. Jadi setengah daripada manusia yang berasa kata kekurangan dalam kehidupan dia ialah duit pitih. Maka dia cari duit pitih untuk nak tapung kekurangan hak dia tu. Ada setengah menganggapkan kekurangan dia ni ialah kereta. Maka carilah pitih untuk beli kereta nak menyempurnakan hidup dia. Setengah daripadanya orang yang tak ada bini lagi, cari bini untuk nak menyempurnakan hidup dia. Ada setengah daripadanya rumah ialah kekurangan tak ada lagi, maka menyempurnakan nak cari rumah untuk menyempurnakan hidup dia. Tapi nak rakyat kata tujuan itu adalah tidak yang sebenar. Yang sebenar Allah Ta'ala sudah
mendedahkan dalam ayat Quran yang Allah Taala katanya wama khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Tujuannya Allah Taala menjadikan kita jin dan manusia ni, Allah Taala kata aku tidak menjadikan jin dan manusia, malaikat aku buat juga jin dan manusia, supaya hikmat tujuannya nak bagi kita jin dan manusia ibadat kepada dia. Mana hijau kita mula-mula sekali ialah ibadat kepada Allah, takwa kepada Allah, taat patuh arahat dan jauh daripada segala larangan Allah Taala. Itulah maqasid tujuan kita. Ala kulli hal, untuk kita di hari ini, di antara kita kena sabar, kena sedar, kena khabar. Atau kita kadang-kadang kita ralik, kita lalang. Tapi ingat, kita berada di hujung akhir zaman di hari ini. Deh, kita berada kepada fasa yang akhir dah. Deh, boleh kata dunia yang akhir dah kita yang berada pada dalam ini. Maka ingat, Allah Ta'ala akan uji ke manusia berapa ujian. Yang mana kita manusia kadang-kadang tak berasa pun ujian daripada Allah. Walaupun kita tengok negeri sana dengan bom, dengan peluru gede, rumah runtuh, mati beratus-ratus orang, itu ujian yang Allah Taala uji kepada kita. Luar napa Allah beratnya ujian mereka. Tapi tempat kita Allah Taala tak uji pun dengan peluru gede, tetapi Allah Taala uji dengan duit bitis. Ah, kena duit bitis kelabu mata lah, harai ke harai. Atau Allah Taala uji kepada kita manusia dalam keadaan hanyut dan lalai tergelamnya dengan perhiasan dunia. Kadang-kadang kita nampak perhiasan dunia, kita nampak kepada keduniaan, hingga kita lupa kepada akhirat. Sahabat, telah banyakkanlah kita sebutnya Allah, jangan banyak kita sebut makhluk. Ingat banyak kepada kubur, jangan ingat sangat kepada rumah kita yang sementara. Oleh kerana kita semua yang Allah Ta'ala menjadikan, katanya ulama tasawuf, hikmat tujuannya Allah Ta'ala menjadikan kita manusia ni, kita nak ingat tujuan kita sebenar ialah buat ibadat kepada Allah. Dan tujuan Allah Ta'ala menjadikan kita manusia pula ialah kerana nak kita rasa kecak sakit mati. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita manusia pula tujuan apa? Tujuan Allah Ta'ala ni allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menjadikan mati dan hidup kita manusia ni tujuan Tuhan nak uji setara mana kau terbaik amal ibadat kita buat. Jadi nak rakyat kata kita duduk saat ni bulan Zulhijjah, lepas daripada kita sempena raya puasa, lepas daripada tu pula kita sambutnya raya Aidil Adha, raya gerbang, raya haji. Maka ingat kita hujung tahun Islam Zulhijjah. Bermakna kalau masuk bulan depan ialah pimai Islam Muharram. Muharram dah tahun depan pimai. Jadi itu satu perkara yang kita nak tahu bahawasanya umur kita sedekat kau menaik, kau menamuh, akal kita kau banyak dah. Kalau lah ni 50 ingat bulan depan tu 51 dah. Kalau lah ni umur 55 tahun bulan depan dah, kita tahun depan bulan depan dah kita 5 lebih dah. Itulah menunjuk kata kita semakin dekat dengan lubang kubur. Maka betapa ramai di kalangan manusia kalau hidup atas dunia semata-mata nak syukur, semata-mata nak kejar kepada harta dunia, semata-mata kejar kepada pangkat kedudukan kerjaya, maka tidak ada arti hidup di atas muka bumi. Oleh kerana manusia yang paling cidik katanya Rasulullah ialah manusia yang sentiasa ingat kepada mati. Walaupun orang ni mengaji habis banyak mana luar negeri setara mana pun, tapi kalaulah dia tidak ingat kepada mati, maka tidak ada hasil juga daripada ilmu dia. Maka bila bagi orang yang ingat kepada mati, maka adalah beberapa hikmat. Di antaranya kita berasa cepat-cepat nak taubat kepada Allah. Kita nak ingat kata kita adalah insan, kita adalah manusia yang tak lepas daripada dosa. Kita nak mengaku kita hamba Allah Ta'ala yang banyak dosa. Kita kena mengaku kata itulah orang yang paling doa sekali, kita lah yang paling banyak dosa sekali. Kita mengaku di hadapan Allah, kita mengaku kepada Allah, ya Allah, akulah orang yang paling banyak sekali buat salah kepada-Mu, ya Allah.
akulah orang yang banyak dosa kepadamu, ya Allah. Aku banyak galik, banyak lalai kepadamu, banyak langgar perintahmu, ya Allah. Jadi itu satu perkara yang bila kita ni hasil daripada ingat kepada mati, kita rasa nak taubat cepat-cepat. Dan bila kita ingat kepada mati, kita berasa raduh nak buat amal ibadah. Tak sedih dah rasa-rasa nak buat maksiat muka umur banyak dah ni. Masa muda kita berjoli, masa muda kita duduk tak tahu gapo pun. Kalau pergi sejik pun tak berhenti lah. Pergi sejik tak berhenti, tak beradu, lalu gitu ya kat sejik. Tapi bila peceng mari umur 40, 50, 60 lah, baru kenal tangan sejik. Setengah daripada orang kadang-kadang tak kenal sejik, tak kenal tu imeka pun. Siapa dia tu imeka tak kenal. Bila menikah mari boleh anak kot sakit kepala. Boleh anak tina. Anak tina besar sikit lagi kot menengung pok ya. Mek dia tanya apa, abah mu nampak menengung boleh. Alah selabuk anak tina nak menikah. Apa? Alah tak kenal tu imeka siapa dia. Lagi cekap pun tak kenal rumah tu imeka, tak kenal tu imeka. Bapu, sejik tak pergi. Orang tina dia katalah, bahamu kok, tak pelik lah. Kerana cari Tek Imeh kok. Tek Imeh ni cari, orang yang paling muda sekali cari Tek Imeh. Mana sejik? Kalau abahmu pergi sejik, nampak orang yang depan sekali, hak tu lah Tek Imeh. Oh, kalau kita muda, bahaya tu. Apa, pakai cari ubah, abah nak pergi cari Tek Imeh. Nak pergi sejik. Dia cari sejik lah, cari Tek Imeh je. Pukul 2 hari. Lagi sejik, dia kata orang tak ada sejik. Mana dia mahu ni? Padahal dia baru tunggu main zuhur je. Dia kata tak ada orang lah sejik ni. Bawa siapa tahan semaya, kat semaya sekali dengan Tek Imeh. Itulah kenal Tek Imeh depan sekali. Nak banyak katanya, dalam kehidupan kita bergaul dengan masyarakat kita di antara pemuda, pemudi dan orang tua daripada kaum ayah, kaum ibu semua, maka kita kena bersatu padu di antaranya. Yang mula-mula sekali hati kita, yang kita ni kadang-kadang kita kecek nak bersatu padu, kita nak bergaul menjadi berganding molek, maka di antara tak lepas daripada yang utama mula-mula sekali ialah dalam rumah tangga kita. Dalam rumah tangga kita, daripada di antara suami dan isteri dan juga anak, pucuk mari daripada dalam rumah itulah wisata padu, maka ia akan temui di antara jiran dan ahli kampung. Maka nak rakyat kepada kita semua, kita nak ingat di antara Allah Ta'ala uji kepada umat akhir zaman kita di hari ini, yang mana katanya Rasulullah, setelah daripada aku tanyanya Sayyidina Jibril alaihi salam, wahai Jibril, sekiranya kalau aku mati, katanya Rasulullah, maka adakah mu turun mari lagi di atas dunia? Adakah mu turun mari lagi di atas dunia bila aku mati, katanya Rasulullah? Dah hijau dia habis dah kan? Jibril dia waktu wahyu kepada Rasulullah, apa yang Allah Ta'ala kehendak nak cerita kepada Rasulullah, wasitah melalui malaikat Jibril. Jibril siapa gapo namu, khabar gembira, khabar yang menakuti manusia, melalui daripada malaikat Jibril. Maka Rasulullah kata, wahai Jibril, sekiranya kalau aku mati, adakah mu ni turun lagi atas muka bumi? Jibril kata, dak dah ya Rasulullah. Malaikat aku turun juga di atas muka bumi, katanya malaikat Jibril, ialah dengan sahabat 10 kali. Di antaranya tujuh, lepas daripada mu wafat meninggal dunia, wahai Rasulullah, aku turun juga di atas muka bumi. Di antaranya aku turun kali yang pertama, mengangkatkan ialah keberkatnya di atas dunia. Aku mari cabut keberkatan umum manusia di atas muka bumi. Mana kebanyakan manusia hijau usaha buat dia, barakah tu nak hasilnya payah. Sebab itulah kita pandai tengok kepada masyarakat kita, khususnya kepada kita orang Melayu di hari ini. Kalau nak sebut di antara pakaian, maaf lama nak sebut. Contoh mula-mula anak muda-muda kita, kalau nak sebut pakaian, oh tunggu benar lah. Kadang-kadang pakai baju adik dia ketak cik, sikat lagi, ketak lagi. Ya, bagi lagu ni kita kena kecek. Kalau tak kecek, orang buat jadi biasa. Bila biasa, tak ada yang kata gapo. Bila kata, jadi benar salah.
Mula-mula sekali kita kena tak lepas, tak lain, tak bukan ialah mengaji belajar. Mengaji belajar ilmu agama adalah pertama-tama sekali kita jadi punca atau anak kunci segala kebaikan daripada ilmu agama. Kita nak taat kepada Allah, kita nak beramal dengan amal yang soleh, kita nak tinggal daripada perkara-perkara yang Tuhan marah. Anak kunci dia mula-mula ialah ilmu. Sebab itulah setengah mengatakan perkataan bagi Sayyidina Ali atau kata daripada Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bin ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bin ilmi wa man arada huma fa'alaihi bin ilmi. Manakala orang yang dia nak kesenangan, nak dapat kejayaan di atas dunia, maka lazim mesti dia mengada ilmu. Kalau orang ni yang nak kebahagiaan, nak ketenangan, nak selamatnya akhirah, maka mengadanya ilmu. Dan mana-mana orang yang nak dua-dua, nak dunia dan juga nak akhirat, pasti kena ada ilmu. Maka di antara malaikat Jibril yang turun mari di atas muka bumi setelah daripada wafatnya meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril turun mari di atas muka bumi. Allah Taala perintah kepada malaikat Jibril turun mari di atas muka bumi mengakalkan ilmu agama. Allah Ta'ala cabut demi sedikit ilmu agama di hati manusia dengan melalui biqabdil ulama. Allah Ta'ala mengangkatkan ilmu agama di atas muka bumi dengan Allah Ta'ala mematikan orang alim. Dan serta Allah Ta'ala pula uji dan cuba kepada manusia, hati manusia tak suka ngebelajar, tak mengaji agama. Hak ni lah kita pandai kata benar yang biasa, tapi benar tu bukan biasa. Tanya orang mengajar di masjid, tanya orang mari duduk wayak hukum hakik agama di atas masjid, berapa congok hak gini? Tanya hak sungguh, jari sangat di masjid-masjid yang makmur, yang ramai orang pergi mengaji menuntut ilmu agama, lebih lagi fardu ain. Tak ramai. Kalau ada hak tulah tu ya, hak peceng-peceng tu ya. Setengah daripada hamba lah, hamba masjid bukan untuk orang tua. Masjid bukan untuk orang tua hak tak ada kerja, tak ada arah nak pergi mana dah. Eh, sakit tak ada arah ke mana dah, baru pergi sejedah. Masjid kepada semua orang yang muda dan tua. Kalau kita tengok masa orang mengajar, 10 orang itu. Bunyi kata mati dah 2 orang, tinggal 8 orang, hak ada pergi sejedah. Hak 8 orang itu pun kalau tu mengajar. Batu kadang-kadang kita panggil tu guru hak tua-tua gak. Maklum. Al-maklum kalau tu guru tua kalau dia mengajar gak. Pada carinya saja tu ngorek apa isya. Carinya. Ah, rukun semaya yang pertama nyonyo anyonyo manu nyonyo. Klik rumah cucu tanya tu ngaji ah ngaji. Tu ngajar apa tau tu carinya tak jumpa. Lapel dia muka tu lah tu. Putih pada dapat kaki bulu tu. Hak tua-tua saja. Pada lapel dia tu pula, hak lelah 3 orang. Hak nak boleh sampai sejik tu, 3 kali berhenti. Lelah. Ada lagi berapa 4 orang. Hak 4 orang tu pula, hak kecil manis. Ada lagi. Mana kata tinggal kepada agama lagu tu ya. Hak ada 2 orang lagi. Tu mengajar mula-mula balik kitab. Patah tegak dah. Jenegu tidur. Bila cikgu ngajar, jenegu tak pada ngeku pula kerung. Ada sore yang berhati cikgu ngajar. Sore tu pun duk kelipas senyum ke tu. Tu guru duk mengajar duk senyum suka. Ay pelik kecehan ngaku senyum guana. Tanya tu siok siapa tu duk mengajar duk senyum. Oh tak ada kira dia tuli. Dia mengajar kat itu. Jadi ilmu agama ni nak ayat kata wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Mana-mana orang yang dia beramal tanpa ilmu, bermakna kalau dia buat amalan tak kira amalan mana-mana, baca Quran ke, zikir ke, semaya ke, semua amalan-amalan yang dia buat tiada ketiadaan ilmu, maka semua amalan-amalan yang dia buat mardudatul la tuqbalu, Tuhan tak terima, Tuhan tolong. Ingatlah, kalau tak sewi jadi manusia yang rugi di hari akhirat sana, kalau tak sewi kita jadi golongan hamba Allah Ta'ala yang rugi lepas daripada kita mati,
Jangan kita rajin saja-saja buat, tetapi kita tak mengaji pun cara-cara yang ibadat kita nak buat. Oleh kerana yang pertama-tama sekalinya dalam kehidupan kita, kita jangan lupalah berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah, ilmu yang beri manfaat, ilmu yang berguna. Maka bila kita sebut kata ilmu yang berguna, jangan gambar kata bak semaya saja, bak puasa saja, tak. Ilmu yang beri manfaat, ya Allah, berikan ilmu kepada aku, menjadikan suami yang terbaik dalam keluarga aku, ya Allah. Kalau sebut kata ilmu yang beri manfaat, ya Allah, berikan ilmu kepada aku, aku menjadikan isteri yang terbaik kepada suami aku. Ilmu yang beri manfaat, aku menjadikan pemimpin kampung yang dengan ilmu ni lah aku berguna menjadi manfaat kepada aku, ya Allah. Betul? Itu orang panggil satu bimbingan, satu jalan untuk kita selamat dan betul jalannya kita, di antaranya ilmu agama.

Kalau mana kalau orang yang tak belajar, tak mengaji agama, bila tok guru mari mengajar? Dia kata tak ada gapo eh. Eh, selama mana tok guru tu dia tak mati, dia mengajar situ. Kita lagi bila masa boleh. Ingat, orang mengajar, orang mengaji, mata orang mengaji dulu. Abang dah ramai-ramai jari jari dulu. Jari-jari tak berapa hari pun juga hari mati. Jadi nak ayat katanya, di antara kita bila sebut kata, kita maklumlah cepat kita kok. Kalau anak dia tanya, mek-mek, bapa ayah tak pergi sedik, ngorik-ngorik. Mek dia kata, tak ada yang mengajar, tu mana tu? Ha, maklum tak? Ada yang mengajar, tu mana tu? Ada yang mengajar, ini selalu. Pakal lu dah dia pula, malah hak lain. Bapa abah pun tak pergi sedik. Ha, tak belagar ke mana, dia tengah ajar. La ilaha illallah. Jadi nak ayat kata kita di antara dah hari ini, banyak sangat benda-benda yang kita baiki. Kena baiki itu banyak. Yang pertama sekali, ni kita nak setiap sikit, ialah berakidah. Berakidah ni banyak kita wak tak apa berlaku lah. Ya, kita nak jadi manusia yang terbaik, orang paling mukaddimah. Apa mukaddimah? Pendahuluan. Atau sebagai anak koci, sebagai tapuk asah bagi segala taat dan ibadat kepada Allah Ta'ala, ialah tauhid kepada Allah. Ialah kita ma'rifatullah. Kita mengenali Allah Ta'ala. Kenal tauhid itulah sebagai mukaddimah bagi segala amal ibadat. Kenal Allah Ta'ala, belajar mengaji sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat kerasulis, benda sam'iyat, benda yang sakup paut dengan kerasulis, benda yang kita kena lekat penggedah hati kita. Itu adalah mukaddimah sebagai pendahuluan semua amal ibadat kita. Eh, jadi nak ayah kata di hari ini, daripada kam, ibu kam ayah, ingat satu perkara yang kita nak masuk dari syurga Allah, di antaranya, an yu'minu billah, an tu'minu billah, di antara ni kita beriman dengan Allah Ta'ala, kita beriman akan Allah Ta'ala tu. Maka di hari ni Allah Ta'ala uji kepada umat akhir zaman juga nak sebab akidah. Kalau berakidah di antara kita, kita tengok jilid di hari ni, oh selera tabuk pucahnya tak tahu apa nama lah. Eh, ramai lagi di kalangan umat-umat Melayu kita, Islam, orang Islam kita ni, pergi Allah Ta'ala duduk sebelah atas, Allah Ta'ala duduk atas arah, tu hidup dari langit, Allah Ta'ala duduk atas langit, tu hidup situ, tu hidup sini. Hal ni akidah yang kita nak kece. Kerana muka ni menjadi sebab untuk seorang itu murtad yatuh agama. Dia bukan benar yang main-main tu. Kadang-kadang orang ni, dia etikok, dia pergi Allah Ta'ala jisim, Allah Ta'ala jirim, Allah Ta'ala berjihad, Allah Ta'ala bertepak, sehingga dia tak khabar kata dia jatuh agama. Oh, semaya bel tak tinggal. Piyah atas pala tak cabut, kalau tidur, tidur dengan piyah lagi. Masuk yamin pakai piyah lagi. Tapi etikok pergi dengan dia, ni Allah Ta'ala jisim, Allah Ta'ala berbetul, Allah Ta'ala berupa, tu hei tu jisim. Tu hei bertepak. Maka di antara di hari ini juga kita kena sungguh-sungguh dan mujahadah untuk kita akidah betul sungguh sebagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah. Kata Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala, ya katanya, iza utliqa ahli sunnah wal jamaah fal muradu bihim asyairah wal maturidiyah. Apabila disebut kata ahli sunnah wal jamaah ni siapa ya? Ahli sunnah mana para-para yang mengikut jalan Rasulullah wal jamaah dan juga para-para jamaah. Sahabat, kalau orang mengaji kaedah, eh, bila sebut kata sunnah dan wal jamaah, waw tu orang panggil waw ataf. Bila ataf, lain mutlakin jam'i. Jidak ada tertib, ia bukan atam. Para-para yang mengikut jinjak lakuh Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga para-para sahabat. Makna kata tidak ada tertib di antara dua tu. Nak mendahulukan para jamaah dulu ke, atau sunnah dulu pun, hal tu tak ada syarat. Nak rakyat kata ahli sunnah wa jamaah, satu kumpulan, satu firqah yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita sabda, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah, fawahidun fin jannah wa sintan wa sab'ina finar. Kata Rasulullah, selagi akan datang umat aku akan berpecah belah 73 puak. Allah, banyaknya 73 puak. Banyak 73 puak. Nabi kata selagi mana umat aku akan berpecah tubik 73 puak. Fawahidun fin jannah, satu puak je hak boleh masuk dalam syurga. Wasintan wa sab'ina finnar, 72 puak lagi masuk neraka belaka. Bah, cuba kita bayangkan. Bila kita dengar hadis ni, adakah mari dalam hati kita cetuh, rasa biasa, atau kita mari berasa kata takut?
Bila kita dengar hadis ni, apa yang kita reti? Reti kata wajib bagi orang mukallaf, orang Islam kita semua wajib kena cari hak satu tu. Hak satu tu hak mana? Hak satu tu hak mana? Ha, makmuka semua mengaku Islam belaka, semua mengaku ahli sunnah wal jamaah belaka. Ha mana hak betul sungguh? Maka Nabi kata bila adanya hawa-hawa dalam agama, maka kembali kepada sabarul azam. Cari hak mana golongan hak lama. Maka tak lari tak bukan tempat kita ke ulama kita zaman dahulu lagi duk belajar dekat pakat mengaji, pakat mengajarnya sifat-sifat 20. Maka sifat 20 itulah orang panggil ramah jamaah-jamaah ulama kita yang berpegang dengan mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah. Maka bukan setakatnya tanah Nusantara saja dak, bahkan ulama-ulama Arab seluruh dunia pun kebanyakan fok demo ni akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Leh, akidah yang mana kita belajar mengaji sifat 20 tu dah. Jadi mana kalau bagi orang yang nak kenal tu, hey, ulama dia kata dah memadai bagi seorang itu bila nak kata dia kena Allah Ta'ala melalui belajar mengaji sifat 20. Maka mengaji sifat 20 adalah perkara yang menjadi asbab untuk kita manusia mengenali Allah Ta'ala. Bila mengenalkan Allah Ta'ala, maka seluruh amal ibadat kita itulah dibilang kata Allah Ta'ala terima. Tetapi kita di hari ini kalau sebut kata Allah Ta'ala tu lagu mana, sifat-sifat ketuhannya lagu mana, kita tak kenal. Tapi kalau sebut kata wa amma ga Allah berzikir banyak nyuluk hawe. Quran pun banyak. Pas tu hai lagu mana tu hai? Ha tu hai tu hai. Ha tu hai tu hai tu hai kuasa. Kuasa lagu mana tu hai? Jadi kena soal tanya hati kita masing-masing setara mana dah kita kena Allah Ta'ala. Daripada orang panggil ma'rifatul ammah, daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib atas kita kena belajar, kena mengaji 20 sifat. Ada tidak benar kalau kita berasa kata kelabu lagi, tak cirak lagi. Kalau berasa tak cirak, belajar mengaji wicirah belakalah kalau sebut kata bak ke Tuhan. Oleh kerana kita nak syurga Allah, nak keredaan Allah, nak rahmat daripada Allah, naknya maghfirah daripada Allah, naknya segala-gala daripada Allah, kita adalah hamba Allah Ta'ala yang tak lepas daripada Allah. Maka apa kita nak kata kalau kita tak kenal Tuhan? Bila tak kenal Tuhan, duduk sedak kita. Duduk wasa kena, duduk wasa tak ada gapa-gapa pun. Ingat, bagi manusia yang bila dia tak kenal Allah Ta'ala, maka tidak ada harga dan tidak ada arti penghidup atas dunia. Sebab itulah katanya Ibn Abbas yang mana dia mentafsirkan ayat yang Allah Ta'ala kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ay liya'rifun. Allah Ta'ala tak menjadikan jin dan manusia. Allah Ta'ala buat juga jin dan manusia tujuannya Allah Ta'ala nak jin dan manusia mengenali Allah Ta'ala. Hak tu. Bila tak kenal tu hai sutik, maka dia boleh buat segala-gala perkara hak tu hai marah. Kenapa pun? Kerana dia tak kenal tu. Bagi budak-budak dia tak takut kepada ular. Ular duk dia, budak pergi cari ular. Binatang-binatang bisa, budak pergi cari. Bapa budak pergi pergi ular, budak masuk cari binatang hak bisa. Bapa? Kerana budak dia tak kenal. Tak kenal bisa setara mana binatang tu. Jadi juga kalau manusia tak kenal Allah Ta'ala setara mananya, maka gapo nama hak tu helaga dia boleh buat laku-laku. Di antaranya bagi asasi dan juga humi tapuk bagi agama kita Islamnya, mula-mula ialah kita pakat pisah, pakatlah kita usaha mendidikkan diri kita dan ahli keluarga kita untuk mengenali Allah Ta'ala. Hak itulah utama sekali. Ramah nak kata ramah lagi, setengah daripadanya pergi tu duduk atas, pergi Allah Ta'ala jihok tu hidup saya duduk sini. Itu orang panggil akidah mujassimah musyabihah. Maka katanya Imam Syafi'i, kata maqala wi'tiqad maqala wi'tu Allah Ta'ala duduk di atas arasy, maka orang ni adalah kafir dah. Katanya Abu Hanifah, man qala la a'rifu Allah fi sama' am aw fil ard kafara. Manakala orang ni dia kata atau dia pergi, aku tak tahu Tuhan di atas ke Tuhan di bawah. Tak ada menentu Tuhan atas ke Tuhan bawah, tak ada cocong Tuhan di atas ke bawah. Hanya aku tak tahu Tuhan di atas ke bawah. Boleh jadi di atas, boleh jadi di bawah. Kafara, kafir kata Abu Hanifah. Tak nanti semua tak kong, tak nanti kita buat benda yang membawa kepada hak syirik nyata duduk. Bahkan pegangan kita pun jadi asbab jatuh agama. Hak tu kita nak usah yang pertama, usaha belajar mengaji akidah, belajar mengaji usuluddin, belajar mengaji pegangan kita betul sungguh.
Jaga. Yang kedua, masalah wa'amilu salihat. Bila sebut kata amal ibadat yang kita nak buat setelah daripada mana kita mengenal kita hidup. Ya, kita bila kenal Allah Ta'ala dah yang mula-mula sekali awaluddin ma'rifatullah, maka kita pergi pula kepada bab-bab ibadah. Ya, ya caranya, cara-cara kita nak beribadat, ya kerana kita tak lepas mari dah. Bagi orang yang tak siwa ibadat kepada Allah, kadang-kadang dia tak cara yang mula lagi. Dah, kok ya lah lagu mana pun asal kata aku boleh main jemaah kala tak apa dah. Ada juga. Ada kala belah lah jemaah kala aku dah kemaya, kata dia tak maya, kala dia pun kadang-kadang tak maya juga. Bagi orang ikut ialah jemaah pun with them maya raya pun tak apa dah. Itu tak nak kira. Kita kira kata kita nak jadi orang yang Allah Ta'ala kasih lagu mana. Kita nak buat lagu mana we kita dapat keredaan Allah Ta'ala, we tu puas hati dengan kita, we tu suka kita lagu mana. Kerana kalau hidup kita manusia, kalau semua manusia suka kepada kita tetapi Allah Ta'ala tak suka kepada kita, maka tidak ada artinya hidup kita. Nak yang kata kita dalam semaya duduk antara dua sujud, kita kata Rabbil firli warhamni, ya Allah ampun dosaku dan kasih sayalah kepada aku ya Allah. Kalau mu tak saya kepada aku, siapa lagi yang nak saya kepada aku? Maka bila kita nak dapatnya daripada kasih saya Allah Ta'ala di antaranya, kita nak buat amal ibadat, maka nak jadi hamba Allah Ta'ala yang dekat dengan Tuhan tu lah balas mana. Di antaranya ialah kita muka tajuk bui hari ni. Tajuk hak buinya, kita buai segala benda hak khuh dan kita ambil perkara-perkara hak jenis. Ambil hak masuknya perkara hak jenis, kita buai lah hak khuh. Jadi di antaranya umum sangat kalimah ni, maka membawa kepada di antaranya ialah kalau kue perkataan kita dan semua dah. Ikhwan, kalau kue kita keadaan kita semua, kita nak berubah. Daripada fikirnya kita, daripada fikrah pemahaman kita dan kedudukan perkataan kita, perbuatan kita balas mana hak dulu, kita tukar belakang. Yang mana hak tak baik, yang mana hak keluh, yang mana hak tak sesuai, tak comel, kita buang belakang, kita masuk ke perkara-perkara hak baik, perkara-perkara hak diri ni. Di antaranya kita nak buat amal ibadat ke Tuhan. Dan kita nak buat amal ibadat ke Tuhan, maka tak ke Allah Ta'ala terimanya amal-amal hamba, malaikat dengan kitanya tahu ibadat yang kita nak buat. Bila kita nak buat ibadat, contoh bagi orang ni dia nak motong, nak hijau tu, tapi dia tak tahu cara-cara motong balas mana, maka dia tak yadinya, tak yadin motong dengan sahabat punah habis batal itu dia korih dia. Bagi orang yang nak buat rumah, kalau tak ada ilmu nak buat rumah, maka seleroklah rumah, tak jadi rumah, jadi got air. Bagi orang nak memotong baju, kalau tak ada ilmu potong baju, maka tak jadi baju, jadi kelamu. Pasal itulah kita kata setiap kerja kita, kita nak buat mendahulukan dengan ilmu. Yang keduanya ialah bab yang amal ibadat kita. Bila sebut kata amal ibadat kita ni, kita nak ingatlah, bila sebut kata ibadat, suku, ada mu'amalat suku, ada mu'nakahat suku, ada jinayah suku. Jadi nak boleh kata di kalah kuih atas kalah kuih kita seorang hamba Allah Ta'ala tak lepas

tak lepas daripada hukum syarak yang lima. Iaitulah kala-kala berlakunya perkara yang wajib, ada perkara yang berlaku perkara yang haram, dan ada perkara yang berlaku sunat dan makruh dan harus. Maka itu perkara yang orang panggil hukum itu turun di atas perbuatan bagi orang mukallaf. Maka setiap bagi kita manusia yang bila nak buat amal ibadat, pasti kita mendahulukan dengan amal dengan ilmu agama. Nak royak kata bab akidah sekali pun ramai dah selerok, tapi kalau bab sembahyang pun ramai lagi. Ingat kata umat akhir zaman, ramai lagi orang sembahyang, tapi ramai lagi orang yang tak mengaji, tak mengaji bab sembahyang. Kita nak ingat lagu ni lah. Kalau soalan tanya kata awak lagu mana, kita kena mendapai nak berapa dengan Tuhan, di antara caranya ialah dengan cara kita sembahyang lima waktu. Ramai tak anak muda kita werung-werung atau orang tua sendiri pun hak tak sembahyang lagi, ramai. Maka mudah-mudahan kita berdoa, oh,

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatau Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatau Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatau Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatau Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Estihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ini tahu mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan taip perkata eh Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

0: untuk kereta, benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dot dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan Raja Moni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam Raja Moni kasi berita ataupun kasi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita apa nak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahu. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Kita kena jaga-jaga juga. Pemenang lah. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana pemenang malam-malam ni. Hak pia baru duk tunggu wing. Duk kerja masuk kerja. Ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan Rachel Moni dulu lah. Sejak sini. Ya dengan rancangan cerita satu malam. Sisi pertama ni. Mula-mula tu mari tegur-menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak kongsi lah. Bok kereta pun bingat-bingat lah to'ak kepada apa unik-unik hak dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya kalau tak agak jangan duk kacau bawa. Kapa-kapa belaga kapa itu dah. Apa ngatuk lap naik ni. Bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaga. Sisi ni pergi berehat dulu maju pop-plot. Setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kongsi cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah bilik-bilik kita tidur ni, umur-umur kita, kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci peminat. Tu we jangok saja bahu sedak umur semah tak boleh juga. Tubuh umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah, menyapuh lah, gosok semik lah, saya labur ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali peminat, jangan duduk main-main sangat lah deh. Banyak orang panggil kita jadi tok padu tok leh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah deh. Kena jaga jugalah peminat deh. Betul lah mana atik peminat deh, umur kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wis siap ni dok makuk-makuk dok keting kok tu pun ada ataupun baju dok taruh sakuk tak boleh, kita kena cuci. Bilik tidur pun serupa juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Bahu sedak ni dok alio basi dok bahu lah gapo itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci. Walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pay ke apa tu dah. Puk panye pun nebah-nebah dia sikit. Ni lah jaman dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Betul soal lagi tu, hok pio panggil duk tak jaga, duk makan air manis sok mo, tak makan air saja tak boleh. Tubuh badan kita ni dia panggil kejak lah kepada apa, kena minum air ke apa, air suwe ni kita kena minum air suwe wi banyak. Hok ni penting sekali peminat, kalau kita duk tak jaga tak gapo, mula nak sakit memang mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakak-pakak maki atik. Jangan duduk pakai air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah kita jaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni teka menegar dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Main jumpa pula setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J Mengikut Dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Pok Cik, Mok Cik, ngan Kak Sat yang lama di dah weh. Tepat 25 Pris Pakum, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
1: Dan dengan kita ada banyak kegiatan. Ada belaruk budaya, ada pamerin baris suhu jalan, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pok Cik, Mok Cik, mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pris Pakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2599.

rumah adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: Pok Cik, Mok Cik, ngan ka sat jan lama ni dah we. Tepat 25 Pres Pakom, sapa tepat 4 Mitunayon 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pameran baris sehudala dan juga ada kedanawal kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pok Cik, Mok Cik. Mari jalan dengan kacat je lah. Tepat 25 Pres Pakom, sampai tepat 4 Mitunayon 2599.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

Cengkareh, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

0: nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda
3: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim
4: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin.
4: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
3: Ar-Rahmanirrahim.
4: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Malik Yaumiddin.
4: Pemilik Hari Pembalasan.
3: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
4: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

0: بتت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
1: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka.

0: maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Wa

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

0: Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau Muhammad, begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya.
1: Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut.
0: Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut.
1: Wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadtuhum fa kayfa kana nakir.
0: Dan penduduk Madyan dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya. Dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.

Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.

Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia.

Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ

Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.

Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

dan orang-orang kafir, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan.

dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati. Sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, surga. Dan sesungguhnya, Allah adalah pemberi rizki yang terbaik.

Sungguh, Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk, surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Demikianlah. Dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah, Dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar.

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.

miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

bagi setiap umat, telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus.

Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

Dan mereka menyembah selain Allah, tanpa dasar yang jelas tentang itu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah, tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.

Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.

0: dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fathan mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

0: Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: nas'a.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

0: Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh.

Dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya

0: Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, "Biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah." Katakanlah, "Kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula." Maka mereka akan berkata, "Sebenarnya kamu dengki kepada kami, padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali."
1: قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ

0: عَلِيمًا.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

0: Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.
1: وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
0: Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: نَصِيرًا.
1: Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.
0: Sunnatullahi allati qad khalat min qabl, walan tajida li sunnatillahi tabdila.
1: Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Anda sedang mendengar Sawatoy Zala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupe, selapai hai.
2: Sawatoy Zala, FM 95 MHz, Radio Bahasa Tepatek 24J, mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, Tempatek 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatoy Zala.
1: Anda sedang mendengar Sawatoy Zala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal'akibatu lilmuttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Salam bahagia kepada saudara-saudari kaum muslimi muslimat yang dihormati sekalian. Kita mai berjumpa sekali lagi di pagi yang mulia ni saudara-saudara dihormati sekalian di dalam ruang bimbingan agama melalui radio Sawta Jala 95 MHz yang di bawah Maulana Tipu akan sesalat patana sampai akan manut. Duangnya kita ni ada tiap-tiap hari komis je pukul 4 pagi hingga sampai pukul 9 pagi bersama-sama sama 2 je di radio kita ni saudara-saudara di mati sekalian. Kita selamat orang panggil kata selamat jaga daripada tidur, selamat bangun daripada tidur, selamat daripada kita sudah orang panggil kata daripada tidur berehat semalam ni. Alhamdulillah kita bangun pagi ni dah ada keadaan sihat walafiat belakang apa gitu. Dan kita tak lupa juga pada hari ini ni kita bersama-sama lah. Awal-awal kali tu kita kena pasal niat kita tiap-tiap hari kita saat ni. Bahawa kita saat ni tu kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mailah kita sama-sama orang panggil minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah Ta'ala apun dosa-dosa kita sebelum pada kita nak pergi ke mana-mana kerja pada pagi ni. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudara yang mati sekalian, kita bersama-sama dalam ruangan ni adalah sebagai ruangan tiap-tiap akhir komis lah. Tiap-tiap akhir komis ni kita boleh berjumpa selama 2 jam. Kalau kita dah hari ni pun seperti biasalah kita lebih kurangnya dalam masa pukul 4 dengan siapa pukul ni pada hari ni. Semoga sehat walafiat belaka. Dan kita ucap semoga Allah Subhanahu Wa Taala timu belaka lah pala-pala haji kita saat ni tu. Yang mana saudara kita sekalian ni tu dok klik belaka dah dapat tu. Jadi saudara kita bakal dok klik di apa ni? Bakal menaikkan satu kewajipan kita, satu rukuk Islam kita, iaitulah haji di Baitullah. Hari ni pun orang panggil pakat-pakat dok klip direct-direct dah deh. Tu pakat saudara-saudara kita pergi menyambut pun begitulah. Pakat-pakat pergi sambut belakang lah. Moga tinggal sebulan ni ada akal dah deh. Jadi kita pun tu bahagia kata apa ni ada moga Mekah deh. Boleh buat amal ibadat dengan sepenuh alhamdulillah. Pak kita di rumah pun sepatu jugalah. Semoga kata kita saat ni dapat buat ibadat juga kita pun. Sama ada dengan puasa kita deh, dengan puasa Arafah kita, dan kita sama-sama orang panggil kata sama-sama beribadat kerbai, sama-sama kita berhaya. Ini adalah satu ibadat. Semoga ibadat-ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara kaum muslimin muslimat ini mati sekalian, kita mari berjumpa pada pagi ini. Mula-mula saya nak pergi saudara-saudari kita kepada ya, tu ruangan kita ni ada maruangnya bahagia, orang panggil kata nak mari bertemu dengan saudara-saudara kita saat ni tu. Nak orang kata pada tempat 30 baru ni lah deh. Hatu email dok pakat kata kita ada nak perayaan bagi anak-anak yatim saat ni tu. Kita boleh hipon anak-anak yatim kita 200 orang baru ni lebih kurang tak ada akak tu deh. Bertepatnya ya tadi apa ni pusat anak yatim Darul Hanadi Bungian Botelu. Kalau gitu kita wahipun situ sebagai kita nak peraya lah. Orang panggil kata jadi hari akhir, hari raya. Lepas pada kita gerbah hari itu tu kita panggil anak-anak yatim mari hari kawasan tempat masing-masing lah. Deh. Mari pakat berhipun situ tu kita ada buat jamu eh. Lepas pada jamu kita ada kicakam sikit sebanyak. Supaya kata jip celak gapo saat ni ada bagai-bagai hadiah pada anak yatim kita. Apa kalau gitu kok? Jadi, Tuan Iman ucap terima kasih berlakon lah kepada saudara-saudara kita. Hak mana orang panggil kata Tuan Iman dok elai bahawa ni kata siapa dia saja bahasa suka hati. Siapa dia saja bahasa suka hati nak beri hadiah kepada anak yatim dengan harga satu benda, satu cin. Iaitulah orang panggil kata dengan harga 100 kok. Lepas tu saudara-saudara kita pakai on duit masuk lah. Dan bakal mari 100 orang per 100 orang untuk apa tak ada akak deh. Untuk kita nak we hadiah, we suka hati, we gemah hati pada anak yatim kita tu. Jadi kita hipung berdua tu orang baru ni tu, mana kita pun berjalan lepas dah. Sebab tu tu Imam mengucap terima kasih lah kepada saudara-saudara kita, mana bakal-bakal sokong menyokong pada anak yatim tu. Jadi hari itu tak ada akak kita mulai je daripada dia pukul 10 pagi ke deh. Hingga sampai pada pukul 4 petai tu bersama-sama dengan orang panggil dengan keluarga anak yatim dan begitu juga anak yatim. Dan orang panggil pakai meskin hari itu tu kita pakai beramah-ramah berhari raya dengan anak yatim kita. Lepas daripada kita ada buat jamu yang sikit sebanyak. Lepas pada tu kita selesai dengan orang panggil tu ada bagi hadiah-hadiah. Yang mana kita dapat hadiah daripada saudara-saudara kita, ibu bapa kaum muslimin muslimat. Hayat ada jiwa bahasa kata, nak uis sedekah. Sebagai sedekah, sebagai hadiah kepada anak yatim itu. Lepas itu semua tersaat itu, tak imej jalan itu. Tak tugas itu tu, uji sepenuh dah Alhamdulillah. Binik matahir tak terima silahat. Kita boleh merayakan, meramalkan anak-anak yatim kita pada hari tersebut tu. Dengan makan-makan ni, dengan jamu-jamu kita dan dengan barang-barang dia. Barang lekat tangi, pakat buat kelek lah. Sepukul-sepukul soal gapa dengan lembek, dengan totor, dengan barang. Kita barang hadiah saat ni tu. Alhamdulillah, mana tu selesai dah hari tu. Ni orang panggil tu satu kegiatan. Mula ni tiap pun akan selesai. Patan nasa piakan mana. Segaja nak beri ada perkara-perkara saat ni tu. Untuk gapa dia akak. Untuk nak beri gemar, nak beri rasa suka hati. Orang panggil cat dengan selain daripada anak-anak yatim kita boleh daripada sedekah-sedekah deh. Ada hari raya sama ada demo doa bahasa raya di padai ataupun berhari raya di ada sejik-sejik. Lepas tu ada duit sedekah. Kalau gitu kita pun bagi anak yatim sini pun begitulah. Kita ada cat dengan lah kita kata cat dengan hari raya bagi anak yatim selepas daripada kita apa ni. Berhaya lepas pada kita kerbaya tu. Alhamdulillah. Ini satu kegiatan. Itulah dia akuan mati sekali. Kita pun ada satu orang panggil rencangnya. Banyak-banyak rencangnya kita bagi anak yatim kita saat ni tu deh. Supaya kata kita tu untuk settingnya anak yatim saat ni tu. Mana kata kita bersama-sama dengan anak yatim kita. InsyaAllah. Saudara-saudari mati sekali. Kita nak pergi kepada apa ni. Kepada ni lah. Jadi Skylon ni tu kalau kita tengok kat daerah bangun ni kita dok buat Skylon ni tu orang panggil tu siapa lagi dah. Sudah lagi dah dah akak deh. Sudah lagi dah bagi kata mozek dah akak kita deh. Tu bagi mozek ni sudah Alhamdulillah. Kita tepek sudah sama ada di jambai ke apa saat ni kita tepek sudah dah. Ada lagi 2-3 kara lagi lah dah akak tak sudah lagi tu. Iaitu pertamanya, iaitulah kita anak buah pitu dari akak kita deh. Kita anak buah pitu, pitu natai, pitu besar supaya terkatuk kelindu. Itu dia. Ia keduanya ada lagi dari akak bahagia cak dari akak kita deh. Bahagia cak ataupun bahagia ni lah. Nah, bagi yang nak jadi percuma yang bangun kita saat ni tu nak usah pecah. Daya ketiganya ada bagi api, elektrik atau wifi tak ada masuk lagi dalam umur kita saat ni tu. Oleh itu apabila kita selesai daripada tiga perkara lagi ni insya-Allah deh. Insya-Allah tahun ini kita boleh panggil anak yatim bahagia perempuan mai duduk situ insya-Allah deh. Kalau itu saudara-saudara kita berdoa lah. Berdoa, pakak-pakak berdoa semoga kata selesai bangunnya kita saat ini dengan cara molek deh. Lepas tu kita nak kerja, kita nak kerja tu iaitu lah kita nak apa ni nak pergi ambil anak yatim belah dan mengaji pada tempat tu insya-Allah deh. Kalau itu cak terima kasihlah kepada saudara-saudara kita hak pakak ada duit apa ni pakak ada Allah duit sikit sebanyak sore saat ni tu di atas bangunnya saat ni tu neh. Jadi sekalian ni kalau ada akak nak Allah kau orang panggil tanya atau kita nak usah nak berpitu dah lah neh. Tak ni perlu kepada saudara-saudara berdoa bertolong daripada ada akak kita dah lah neh. Daripada ada akak kita ada siapa dia bahasa nak nak sokong, nak buih, apa ni nak usudah bangun ni, anak yatim itu nak hadiah, ataupun nak sedekah, nak buih, apa ni nak tabar, untuk orang panggil kata bahagia nak usudah, pitu-pitu sekalian itu. Kalau tu ada akak gitu, bahasa kata nak sokong, nyokong, nak bantu-bantu, nak buat kerok deh. Di atas bangun ni itu, bolehlah ada akak gitu melalui tenakan kerumtai, ada akak gitu deh. Kita nak buka tanakan kerumtai saat ni tu bagi saudara-saudara kita saat ni bakat-bakat demur, bakat-bakat khairat situ lah deh. Kalau itu tanakan kerumtai ni kita pakai mailik banci dia ni iaitu 909-07-108 909-07-108 Bandit Kampra Darul Hanan deh. Terletaknya di Lagau Tujuh atau Rung Yan Bocelu. Kalau itu saudara-saudara kita yang ingin nak buat khairat lah deh. Nak buat jariah bagi diri kita ke bagi anak isteri kita atau bagi orang-orang tua kita mati lama-lama dah saat ni tu boleh deh kalau kita bakat-bakat demo, bakat-bakat khairat buat jariah. Kerana ni adalah satu bangunan wakah yang untuk kita orang panggil kata untuk kita nak giblo anak-anak yatim tuhum negeri okay, insyaAllah deh. Oleh itu marilah sama-sama kita pakat-pakat demo lah sikit-sikit sore tu supaya kata kita saat ni tu boleh menyudahkan orang panggil kita trik yang pertama ni ialah apa ni kita nak pasai cak saat ni atau apa kita nak buah cumi dulu dek akal kita deh. Nak buah cumi dengan cak dulu insyaAllah deh. Oleh itu perlulah kepada dari segi kewangan, dari segi duit piti saat ni tu harap kata saudara-saudara kita saat ni tu we ada murah hati, murah rezeki bakat-bakat lah deh bakat-bakat Allah sikit-sikit seorang satu seorang ke kena tak ada tu 50 kot kena bakat-bakat Allah deh kita dah buat bangun ni kita saat ni tak ada orang panggil tak ada kerja biasa kata ada orang sedagang ke mana ke atau orang kaya mai dah buat tak ada hanya. Jadi orang panggil daripada titik peluh saudara-saudara kita sama ada saudara kita dalam kawasan jalan, tanin, naro dan begitu juga di sebelah segoror pakat Allah mari deh sikit-sikit sebanyak sore tu dengan siapa tanggung tu lah ni insyaAllah. Oleh itu kepada saudara-saudara kita minta lah kepada saudara kita berdoa semoga kata pihak kita saat ni pihak molektif pun akan selesai patanah siapa yang akan manut boleh nak wisudah bagai-bagai saat ini tersebut deh. Saudara sekarang muslimi muslimat di mana sekalian itu orang panggil kata satu jadi pengetahuan kita kita nak tahu kepada adik akak kita lah kegiatan kita saat ini tu moga kita kerja atau rasa kata adik akak pakat Allah duit mari cumanya bahagia umur nitik saat ini sebelah balik umur nitik ini pakat-pakat pia pakat cara pakat buat jadi selesai hak kita, kanak-kanak kita sana insyaAllah. Saudara kaum muslimi, muslimat, dimakti sekalian. Pertama kali pada petang ni, pagi ni, Alhamdulillah kita mari, apa ni, mari tengok satu hadis Nabi SAW. Di saat-saat sekarang lah ni, tak ada akak dia kita deh. Kerana, apabila kita baca hadis ni, saat ni tu berasa tergambar, selalu kata, Nabi kecek, Nabi beritahu, Nabi pesan, Nabi gapo ni adalah perkara tu bagus benar. Dan perkara tu akan berlaku, kalau tak berlaku lagi pada masa Nabi, dia akan berlaku pada masa sekarang lah ni, insyaAllah. Deh. Oleh itu kita mari tengok satu hadis. An Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takumu sa'atu hatta talhaqa qabaila min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awsana wa innahu sayakunu fi ummati 30 kazzabun kulluhum yazgum annahu nabiyyu wa ana khataman nabiyina la nabiyya ba'di. Hadis Tirmizi rokom 2219, hadis hasan sahih. Maksudnya dari Sauban berkata sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari kiamat tidak terjadi sehingga berapa kumpulan daripada umatku mengikuti kaum musyrikin. Tu dia deh. Nabi kata tak jadi, tak berlakunya hari kiamat mereka berapa kumpulan daripada umatku saat ni tu, umat Nabi, umat mata kailan ni tu deh, mengikut orang panggil tertuguk kaum musyrikin, patung-patung di semua. Tu dia. Sikit lagi lah ni tak ada dak lagi tu, wallah kita tengok dalam masyarakat kita saat ni tu deh. Pasal buku kata tak ada semaya, tak ada semaya saat ni, orang panggil kata banyak benar. Oh kita tak semaya saat ni tu deh. Mana tu tak ada semua Allah. Lepas kailan ni tu ni Nabi Mawiyak ni, orang kita saat ni pakat tu umat musyrikin. Jadi bermulai kita pun duduk dalam keadaan duduk bergeromok tok dengan orang-orang musyrikin. Deh. Kalau gitu orang musyrikin saat ni dia semua beralah. Maka umat Nabi Muhammad kita pun jadi akhir zaman saat ni tu banyak nak ikut sembah, jadi sembah beralah. Sembah beralah, sembah patung-patung itulah deh. Sembah patung bahasa sembah saat ni tu. Dan di tengah-tengah umatku muncul 30 orang pendusta. Ada lagi pula di tengah-tengah umat Nabi Muhammad termari 30 orang-orang yang biasa kata pendusta. Orang bahau. Tu dia deh. Orang biasa kata kecek bahau. Orang bahau lah deh. Mari duk bahau begitu begini. Tu dia. Orang panggil pendusta. 30 dah akak weh. Bukan sikit ni deh. Semuanya 30 orang saat ni mengaku bahawa menjadi Nabi. Mengaku Nabi bukan mudah-mudah tu. Tu padahal ramai 2-30 orang saat ni. Kalau orang kita email tak ada ke deh. Apa tak ada ilmu agama, tak ada kenal Nabi, tak kenal Rasul kan? Orang panggil kata, gilah deh. Mudah-mudah kata, jadi ikut dia. Tu dia deh. Dengan sebab itulah kita saat ni tu, perlu benar kita saat ni asuh anak kita. We kenal Allah, we kenal Rasul. We kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kenapa kalau kita tak kenal Rasul, tak kenal Nabi, tak kenal kata Nabi saat ni tu, orang panggil atau Nabi akhir Nabi akhir zaman, maka apabila mari 2-30 orang ni ada dah ni dekat akak kita deh. Tu dia banyak-banyak doh hak timur kita dok mengaji dok tahu itulah deh. Ha mai mengaku kata jadi Nabi, patu tak ada orang tu ada dekat akak weh deh. Buah mai buah orang panggil kata mengaku kata Nabi pemimpin ke apa saat ni dekat Allahuakbar deh. Tu dia. Mari kita tengoklah kita terpimpin dunia mari seorang. Kita mari seorang gini. Kita pakat turut berderet kapal-kapal. Oh, bukan. Weh deh. Itu jadi gitulah dak kau deh. Jadi semua ni mengaku Nabi. Padahal Nabi kita kata, padahal akulah penutup para Nabi. Itu dia. Padahal akulah haksud sekali penutup. Mana katuk pak dah deh. Mana tak ada dah nak boleh timur Nabi lepas pada aku ni. Padahal gitu sebenarnya tidak ada pula Nabi sebab tu, mana tak aku hak sutai sekali aku Nabi kata deh. Akulah hak sutai kalau lepas aku saat ni tu pas pula tak ada dah nak pergi lepas pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas pada aku ni nak pergi timur Nabi lain pula tak ada dah. Ini sebagai akidah kita, sebagai pegangnya kita, sebagai ilmu yang kita kena tahu nak ada akal kita deh. Ah, tu sebab itulah mana tu Islam saat ni tu dia tak jauh sama sekali. Ah, orang kita saat ni, umat dia saat ni nak jadi jahil saat ni. Tak jauh sekali. Ni, ni apa bila orang panggil tu? Marat 30 saat ni tu main nak tipu ke apa? Tipu orang jahil-jahil. Orang tak erti sungguh-sungguh ti tu deh. Ah, mari dok mengaku kata Nabi deh. Ah, apa kita ni kata Nabi nak turut lah. Itu ke deh. Ah, tu dia deh. Kalau kita kita tengok hadis. Lagi kita tengok satu lagi. Ni orang panggil tu benar-benar berlaku tempat kita. Dan orang panggil kata dok berlaku hari-hari deh. Ah, tu hari-hari tempat kita. Dengan sebab apa kita orang panggil tu? Kita umat akhir zaman deh. Nabi kita umat akhir zaman. Nabi kita dia lah umat dia lah orang umat yang akhir zaman. Pas kalau gitu kok kita tengok deh. Ha ni orang panggil tu. Kita tengok satu-satu bab dan hadis ni dia panggil kata bab kasratul qatli. Ha, atau banyak-banyak berlaku pembunuhan. Allahu akbar. Kalau kita baca hadis ni kok dia kok kita ada nanti kita nak baca berdengar deh. Nanti kita nak baca hadis yang dengar. Pas kita mai ukur dengan keadaan sungguh-sungguh ti. Dah hari ni, ni setara mana deh. Berlakunya setara mana. Kita tengok dua tiga hadis ni deh. Ya saya nak usapa pada lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallazi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. لا يدري القائل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. Ada Muslim, ada Sahih Muslim dia akak deh. Ada Sahih Muslim muka 2908. Nah, ada Muslim muka 2908. Masuk dari Abu Hurairah. Abu Hurairah lah orang yang berita hadis ni deh. Tu dia. Ia berkata, sebedar Nabi SAW, demi zat Allah yang nyawa aku berada di tangan Tuhan. Nabi kata, demi Allah, nyawa aku berada di tangan Tuhan. Di tangan-tangan Allah. Lepas tu, saya ada kira lah deh. Kata tangan Allah belah mana hak tu, katuk si metu dulu deh. Kita beriman dengan Allah, ya beriman dengan Nabi kata, demi Allah yang nyawa aku ni, aku duduk menyawa sekarang, aku duduk hidup sekarang lah ni, berada di tangannya, tangan Allah. Tu deh. Kalau gitu, gapo Nabi kata, sesungguhnya akan tiba suatu masa, Nabi wayak ni ni, 1400 tahun lebih mari dah ni deh. Nabi wayak, sesungguhnya akan tiba suatu masa deh, bila? Siapa masa ambil pada Nabi mari, siapa kita ni ke siapa kemat? Ni orang panggil satu masa. Ada satu masa. Ada satu masa, suatu masa kepada umat manusia ni. Deh. Satu masa kepada umat manusia. Kita ni lah masuk dalam umat manusia ni. Di mana seorang pembunuh tidak mengetahui untuk apa dia membunuh. Orang yang duk bunuh orang tak tahu kata, hey, duk bunuh apa gitu lalu. Tu ni balik orang hak orang bunuh deh. Apa pembunuh orang juru bunuh orang. Pembunuh ni orang panggil orang yang juru bunuh orang. Orang gi bunuh orang. Orang gi bunuh orang tu orang panggil orang pembunuh. Pembunuh orang bunuh orang deh. Supaya kita kata kalau kita semula ilmu pas sebelah orang juru sebelah tu. Tu dia. Orang juru bunuh sat ni tu deh. Kalau di sini Nabi kata pembunuh saat ini, tidak mengetahui apa dia membunuh. Apa dia membunuh deh. Allahu Akbar. Dia bunuh apa? Tak tahu. Orang panggil tanding. Dahsyat sekali ni ada akak kita ni deh. Dia bunuh apa dia? Dia salah gapo? Tu dia deh. Soal sini deh. Soal tiap-tiap orang kita saat ini soal di sini deh. Dengan sebab Nabi kata, seorang saat ini dia bunuh tak tahu bunuh apa. Ganu sampai gitu lalu deh. Sedangkan dia tak ada salah. Pokok mana boleh jadi dia saat ni dia bunuh. Bunuh orang tu bunuh apa ni. Orang panggil tu dahsyat sekali uji dia. Orang panggil tu bala. Ia menipu umat akhir zaman. Biasa ni dia akak weh deh. pah kita kena pakak-pakak beringat lah benda-benda lana itu deh. Jangan siapa bertupah darah deh. Tu dah bunuh kat orang panggil telah maksud dah lah dekat kat orang deh. Tak maksud orang panggil kerja yang berbunuh dan kerja pasal berdarah-berdarah ni orang panggil tu kerja lah maksud sama sekali. Tak asuk. Pak bunuh sama pak deh. Anak mai bunuh pak dan mana mai bunuh pak. Jadi orang panggil bertalu-talu orang panggil kata daripada anak sebab cucu cicit tak jadi kasut. Dia aku kata dia mula dengan bunuh saat ni. Jarilah nak kata dia pergi ma'ah lah deh. Aku ma'ah lah. Nak lana musalah dan bunuh ayahku. Tak ada jari sekali dia aku kata deh. Ayah deh. Tu dia. Ni orang pakai Nabi Royak. Tak orang panggil tu. Tiba satu sekali apa suatu masa ni akan timbul Malaysia di mana seorang pembunuh tidak mengetahui apa yang dia bunuh. Bunuh apa? Dan seorang yang dibunuh pula tidak mengetahui sebab apa yang dibunuh. Hak siapa tangga tu dah aku. Hak mati tu pula dah. Hak kena bunuh tu dah. Hak kena berdek, kena apa lah. Aku ni dia kena berdek, kena bunuh. Aku dia jadi geno. Aku salah gapo boleh dia mau bunuh. Ha tu dia peleng-peleng habis orang panggil kata ni satu masa pahala ni sama mana dak ko wallah Allah kita pakak tengok deh kada tempat kita sana tu bunuh situ bunuh sini tak ada kira bukan negeri kita saja dak ko we deh bukan negeri saja negeri mana-mana tak ada umat Islam jadi besat tulah mau bunuh tak tahu kata bunuh apa deh. Aduk tak ada takir mati, aduk tak ada berdek mati deh. Hak bunuh tu lah. Puspa kata-kata kita lah. Lah bunuh apa aku? Aku dah salah gapo mu mai bunuh aku. Ayah sebab tu. Dek kau deh. Mu bunuh apa aku? Aku dah salah gapo. Deh. Kalau pasal aku salah kan, mu tak oyak kat aku. Kata-kata aku salah. Boleh aku baiki. Ya tak ada tema tu deh. Allahu Akbar. Lepas tu balik orang kena bunuh. Mu bunuh apa aku? Deh, bunuh apa aku? Aku dah salah gapo. Balik kena bunuh. Lepas balik orang juga bunuh. Aku juga bunuh apa dia tu? Aku juga bunuh apa dia tu? Deh. Kalau aku makan upah, nak apa aku? Makan upah bunuh orang deh. Upah bunuh orang. 2-3 ribu upah bunuh orang. Bunuh orang. Lepas tu, buat apa lah? Nak boleh apa hari? Nak gerak apa hari? Kita makan di atas. Orang panggil kita dengan harga dan mau upah bunuh saat ini. Tapi kita nak murah. Setara mana lalu kesalahan dia saat itu. Siapa kita boleh bunuh dia saat ini. Setara mana lalu. Deh. Setara mana lalu boleh kita pergi bunuh dia tu. Allahu Akbar. Untuk boleh itu kat deh. Sedar dah tu. Sebelum pada kita nak bunuh demo, kita kena sedar dulu. Kata kita nak pergi bunuh apa dia. Kita nak bunuh apa padai kedok dengan kita nak murih dia. Padai kedok kita bunuh dia saat dengan salah dia buat kita banyak tu. Ataupun dia buat gini kita dengan salah dia kita nak makan upah dah. Misalkan pasal makan upah dah kau kita dah. Tu dia. Oh ya, kalau makan upah padai kedok kita makan upah banyak ni. Nak pergi bunuh jawak, nak pergi bunuh nyawa orang selai. Dah, orang selai ya. Kita tak ada sakut pak dengan ini, tak ada salah kita. Kalau dia salah kita saat ni itu orang panggil kata, ada juga buku-buku kih-kih nak murih deh. Ni hak bahasa makan upah ni ke Allah, nak pergi 2 hari sangat lalu deh. Duit dia mau upah 2-3 kot saat ni itu, nak 2 hari sangat lalu deh. Lepas tu kalau bahasa kita pula tu, kita nak pergi bunuh orang saat ni itu deh. Murih kita saat ni Allah tak boleh maaf ke lah mana dia deh. Siapa tangga tu kita nak pergi bunuh dia. Kita tak boleh maaf ke dia deh. Kalau kita maaf saat ni buat siapa lebih baik lagi kita kena maaf deh. Tu dia. Gitulah dia aku ada mati sekalian. Kadang-kadang hari ni pun macam itulah deh. Macam itulah orang bunuh tak kata nak pergi bunuh apa. Orang kena bunuh. Aku kena berdek. Aku kena bunuh. Aku kena takir. Buku gapo ni. Tu dia deh. Kokol lebih, orang panggil kokol lebih dahsyat lagi. Kita pergi satu lagi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak Abi Hurairah, hadis ni ada Abi Hurairah juga. Deh, hadis ni ada Abi Hurairah dikatakan. Qala anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qol la taku musa'atu hatta yaksurul haraj. قالوا وما الحرج يا رسول الله قال القتل القتل القتل القتل حديث مسلم ده muka 1157 hadis fitan apa bla deh maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kiamat tidak akan terjadi sampai banyak terjadi al-harab. Tu dia deh Nabi kata kiamat tak akan berlaku sehingga mana siapa banyak berlakunya terjadinya al-haraj. Mereka bertanya, sahabat-sahabat bertanya, gapo Nabi? Nabi oi harat-harat tu gapo? Wahai Rasulullah, gapo harat tu? Tu dia. Sehingga berlaku harat tu dan. Apakah dia lah harat? Sebedar begini sallallahu alaihi wasallam Nabi pun ya deh. Pembunuhan, mana bunuh, mu bunuh, ku bunuh, tak tahu gapo, tu dia. Ni orang panggil terharat. Tak berlaku kemat, melekanya ada satu masa baik ni, jadi baik ni, dia kak deh. Jadi baik kata bunuh, mu bunuh, tak tahu gapo, bunuh, hari-hari orang panggil siang malam, bunuh. Tu dia. Kalau zaman dulu kok orang panggil kata deh. Orang bunuh orang, seorang kata Allah, lama nak boleh timbul sekali-sekali deh. Nak boleh tahu kata orang bunuh orang, dia tu kena bunuh orang tu deh. Tu dia deh. Pakai apa?
3: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
0: Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Pakak takutlah orang zaman dulu deh. Orang zaman dulu pakak takutlah orang panggil hati. Kalau orang bunuh orang pejalan situ kan tak ada pihak wani lalu lah. Masa dulu tu, zaman dulu tu deh. Kenapa orang takut kena hatu mati bunuh. Zaman dulu deh. Ingat lah deh. Takut kena hatu mati bunuh. Masuk hatu mati bunuh. Tak berani lagi kok tu. Kalau lo ni kok ada akak, awi tak ada kenugi kano dah kalau mai takut back tu. Ya deh. Sebab apa orang panggil orang mati bunuh saat ni tahu tak? Ada nak tepat di situ sini. Kalau mai takut hatu bunuh tak ada pergi ke mana dah deh. Tapi orang panggil kata, gitulah. Nabi kata sini deh. Nabi Nuyak sini kata, tak berlaku kemak sehingganya orang panggil kata berlaku harot. Harotnya panggil apa harajah ni? Mana kata bunuh tak tahu apa. Bunuh situ, bunuh sini. Orang panggil terkibuk kalau dengan apa bunuh itu. Itulah saudara-saudara ni maksis kelihatan. Orang panggil kata kita sekarang ni sudah berada di akhir zaman. Di akhir awal deh. Sudah berada di akhir zaman dah. Kita boleh sedar dah. Kita boleh ingat dah. Dan kita boleh tahu dah. Kata kita berada di akhir zaman. Orang panggil dekat-dekat. Dah nak kemak di akhir awal deh. Dengan sebab itulah kita orang panggil kata. Gapo yang kita perlu cadangnya bagi kita. Ialah kebajikan, pahala, amalan itulah. Di akhir kita deh. Kita nak pergi sekat orang panggil kita tak nak sekat deh. Kita nak sekat berlakunya bukan akan berlaku. Nabi kata akan berlaku semata. Lepas kita, tak usah kira timah itu di akal. Kita saat ini cadangnya anak mati saat ini. Sama ada anak mati dibunuh atau dibunuh gah gitu gini. Kita cadang tak amalai kita cadang deh. Nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Situ dah nampak kita ada akak weh deh. Tak ada ke mana-mana dah deh. Kita pisah pakai awak baik deh. Kita awak baik dengan saudara kita. Kita tolong saudara kita. Awak baiknya sudah ada akak. Sekian banyak deh. Itulah saudara-saudari makti sekalian. Kau muslimi, muslimat semua deh. Tu orang panggil tu. Ada yang kita dengar saat ni kita bakal mikir. So, ada sudah tak lagi orang dengar belah tu deh. Sudah pun berlaku dah kau nak mati sekalian dengan orang panggil dengan perkara-perkara macam tu saat ni tu. Saudara-saudari makti sekalian kita sapa dah dua hadis saat ni dah kau deh kita boleh bakal lagi apa ni buat pengetahuan kita tentang berlakunya orang panggil tu satu masa dia orang panggil dekat-dekat dengan kemak deh. Alah orang panggil tu mudah-mudahan kata alamat kemak lah. Deh, alamat kita saya ni duduk dekat-dekat ni kemak ya benar berlaku lah tu deh. So berlaku pembunuhan deh. Musuh-musuhan. Orang panggil kata depa tu pula. Ya, pertama takdinya orang panggil kata. Japa ni? Hah. Orang kena bunuh dah. Orang bunuh saat ni tak tahulah kata. Gapo dia lagi bunuh apa deh. Mata saat ni tu deh. Dia orang kena bunuh sepatu kat dekat deh. Orang kena bunuh sepatu ke. Tak tahu kata, dia mau wak-wak apa kita ni deh. Tu mana tu tak tahu ni. Pitenuh orang panggil tu. Pitenuh akhir zaman dia. Baiklah saudara-saudari mati sekali kita pergi kepada mulai tiap berakan seksa lep patana sampai kawan manut. Deh. Jadi tiap-tiap hari jemaah ni ada akal hari ni. Kami esok ni. Seperti biasa lah deh. Esok ni orang panggil tu sub barokat kita saat ni tu. Jalan seperti biasa dek akak kita deh. Oleh itu saudara-saudara, mati sekalian. Mana kata pakak nak Aku pakai tanah jamu nak yating. Nah, kita kata deh, pakai anak jamu atau anak yating. Aku panggil pakai anak bui, bui makan ni. Bui makan ni pada yating itu, bolehlah kita sana pakai-pakai deh. 20 kok sore deh akau kita deh. 20 kok sore deh mono 20 kok, pocik 20 kok, mocik 20 kok. Ada sayur 20 kok, misal kata deh. Pakak-pakak lah deh. Pakak-pakak kita buat kebajikan, kebaikan. Jamu-jamu kepada anak-anak yatim pakai meskai deh. Kalau gitu kita nak buat lelon ni tu, orang panggil mari lama dah ada akal kita deh. Nah, kita pakak-pakak hijau, pakak-pakak buat orang panggil kebaikan deh. Kebaikan ingat pada anak yatim, hadok tinggal, apa ayah dia mati saat ni. Itu mati sebab kata saat ni lah deh. Kadang-kadang pok ya, anak ya kata mati, apa lah ayahku ni, ayahku salah gapo gitu dah kak deh, ayahku ni salah gapo, boleh tak ada, atau ayahku pergi kanu deh, tu ayahku pergi kanu ni tak ada gelik ni, tu dia ni apa pasal mok pok raik dah kak itu deh, ada sejulur, ada satu masa tak ni mok pok raik kabar-kabar pok sana tak ada, tak tahu ke mana pergi, ke mana ni. Ni banyak tu ada akak oi deh. Anak yatim, orang panggil anak yatim hak jadi bak ni masa-masa sengah masa dulu deh. Pak ada sengah-sengah pada sengah tak ni orang panggil tu hak mak pok sana ni mati, mati lana deh. Mati terbalik kereta, mati gapo tinggal anak mata berita rumah deh. Macam-macam ni kalau kita tak gembek beroli, siapa yang nak beroli lah deh. Dengan sebab tu dengan orang panggil kata kita saat ni gila kita dengan anak yatim saat ni tu orang panggil gila kita ayah dia mati saya dah oyak sok modak ni deh kecek lagi kecek pula deh supaya nak we fok-fok kita saat ni pakak sedam mok dia mati pok dia mati ke apa saat ni tu kita pula deh pakak-pakak deh tu pakak-pakak sikit-sikit seorang bimbing jadi kata dia saat ni rok hidup we ada tempat duduk we boleh makan deh. Pahu boleh mengaji, boleh ke apa. Wih kau dah tu, tak apa dah. Deh. Dengan sebab tu, orang panggil kita saat ni, Tok Sif jadi kata kita lupa deh. Tok Sif jadi kata kita lupa anak yatim. Tak ada cara langsung pada anak yatim. Dia tak orang panggil tu, dalam otak kita saat ni tak ada fikir langsung. Kata, iya anak yatim hidup belah mana, belah mana. Lalu tu, Tok memang nak selek sikit, ya deh. Taruh anak yatim kita dalam ni, apa ni, dalam otak kita sikit kata bagaimana penderita anak yatim kita nak makan ke apa saat ni tu deh. Kalau kita we orang panggil kita we gula sebuku, we sayur sebuku, nasi pinggir pada atas nasi sekotak pada bagaimana kau dia saat ni gembira hati dek akak we deh. Tu bagaimana kau gembira hati. Baru-baru ni saat ni tu deh, baru-baru tu kita ada Allah lagi kerbaik dia deh. InsyaAllah lah buat kita saat ni boleh ada pakat Allah juga ada kepada anak yatim tu deh. InsyaAllah deh. Dia bersuka hati setengah mana dek akak dia nak gerbaik tak ada duit deh. Nak makan pun tak ada. Jangan risau. Nak gerbaik apa kita gerbaik sikit sanyuk kita. Allah daging boleh besar dua jari, tiga jari dia saat ni. Suka hati setengah mana. Mok pok dia saat ni, ibu dia saat ni tu deh. Gitu juga ni hasuk barokat ni dek akak di mati sekalian. Kita buat hasuk barokat ni hari jemaah berkat lah mudah-mudah kata. Tu dia hari jemaah berkat ni kita pakai uak makan ni dia deh. Lepas tu kita pakai uak duit-duit sikit-sikit seorang. 20 kok ada akal kita deh. Tu Ime kata tak usah saya lah deh. Kita pakai 20 kok. 20 kok tak apa ada akal ada deh. Hanya kita kira kata habis dah 80 kok ya sebulan. Masya Allah deh. 80 kok ya sebulan. Untuk apa? Untuk kita fisabilillah buat jamu pada anak yatim deh. Anak yatim dah pakai meskin. Bukan anak yatim saja ada akak. Pakai meskin kadang-kadang kita ui juga. Tak ada akak. Nak gana kadang-kadang tu. Deh. Orang meskin pun begitu juga ada akak ui. Mok ada, pok ada. Tapi meskin nak buat gila mana deh. Moga orang tak hidup saat ni. Orang panggil tak hidup. Tak boleh nak pilih eh. Tu dia. Orang hak beranak mari kok ibu bapa kaya. Tak apalah ada akak deh. Tak apalah. Tapi hak beranak mari. Orang panggil mari kok. Pok meskin, baik daripada chair lagi dah meskin dia. Baik daripada chair tu, kepok tu, kepada dia saat ni, mari bini, mari pok pula anak, meskin, apa nak buat lah mana, ada akak, muka hidup kita nak pilih, tak boleh, tak itu ke deh. Boleh tak kita nak pilih hidup, tak boleh. Dah tak kata gitu-gitu, dah tak heboh, meski-meski gitulah. Kena duduk sobat sepanjang masa situlah deh. Apa tu bagi hak orang yang ada kemudahan sikit. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, berbawah sikit tak ni tu. Weh dengan reta, weh dengan gapa tak ni tu. Patutkah kita nak pergi duduk tinggal, menang-menang lah ni deh. Kira, kalau kita nak kira, nak kecek, boleh jadi

0: ni ada pun. Ah tu jadi kata kita saat ni ada nak mengu kita 20 kok 20 kok ni. Pas kalau gitu dia mau kata payah tak ime. Oh dok nak pergi belah mana? Dok ime dok seteng dok nibong nu deh. Pas kita dok pocok naru apa pocok segoron. Bubuh dah lebat bacin ni aku tak ada payah deh. Ah tu ni mai tu ime oyak kata ni. Dok ime oyak we mai lek bacin hak sub barokah ni. Nak 20 kok tu deh. Pahlawan ni tak ada payah, tak ada kena tenakan dia kau. Anak cucu kita ada agapuh dan dia terosak tu dia. Mau duit tak boleh tu belakang lalu itu deh. Pahlawan ni orang nak kita ha duit hari-hari kita. Dari akak kita ada duit hak kata nak masuk. Bunyi kata nak masuk 1,000 sebulan tu deh. Pahlawan tu buat 20 kok saya kan. Allah deh. Tak usah saya ha. Kajak awi kita 1,000 sebulan punya kata tu lah deh. Kita tengok Abang Rodi, kita royak lah ni. Tak itu kan? Abang Rodi Sosial dia royak lah ni, dia royak. Dia royak kata, kajak awi bulan ni ada ni deh. Dia nak awi 1,000 bulan. Ha apa? Kita Allah, tak usah saya kan deh. Kita awi 20 kot, tak boleh 100 tak apa lagi ha. Deh, awi 100 tak apa lagi. Tak ada rugi poh lah deh. Supaya kita makan 100 habis 100. Orang abang kecil baru habis ni. Lepas ni kita ada satu, kita ada satu. Ada mau boleh pakai lagi. Tak ada gapo lagi. Komolak lagi. Mana tu kita boleh makan kita. Lepas kita boleh jamu orang lagi deh. Dengan orang panggil tu nikmat tu. Hai rezeki tu. Hai ada mau kita tu. Kita bagi dia. Mereka kata deh. Jangan lupa lah. 909-059-404 deh. Tu dia ada akak weh deh. 909 404 909-905-904-404 deh. Tu belik deh akak wanu yang kadang ada pun deh. Gitulah tu deh. Pakak-makak bubuh lah deh. Lupa kakak buha, kita ingat atau apa kakak jamu nak cari jemaah, kita boleh jamu dia deh. Hatta anak yatim ni, hatta we pada anak yatim. Alhamdulillah, kita boleh buat lah tu, nak menengok, alhamdulillah. Deh, boleh wajibkan walaupun sikit wawah mana, deh. Lebih baik daripada banyak, kita boleh sekali guna dengan tak apa, tu tak ada wui-wui. Tak mulai juga deh. Ini tu emeh hajok ni deh. Kalau pasal dia mau tak ada wui, tak ada gapo deh. Dia balik tu emeh hajok itu. Kalau pasal dia mau wui, pun emeh tak ada tahu kali. Tak tahu tu baik dia baca ni, kata orang ada wui hari ni weh. Boleh jadi saudara kita ada dengar tu emeh duk kecek ni, ataupun ada tahu-tahu maidah, maka ada ubah deh. Itulah deh. Kalau kita tak mana wui dah, tu emeh cakap terima kasih. Dan Rabbana taqabbal minna doa'ana deh. Minta Allah Ta'ala lah. Minta Allah Ta'ala. Doktor Iman doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada 20 kok saat ni tu. Allahumma ati mufakun khalafa. Allahumma ati mufakun khalafa. Allahumma ati mufakun khalafa. Minta Allah Ta'ala ganti. 20 kok saat ni tu banyak dah tu. Tuhan amat murah, amat pengasihan ni. Amat kasih saya deh. Sikit je tak ada kira dah. Ibu deh. Tuhan tak ada wui banyak. Bahkan wui pala kita tahu wui 40 kok Tuhan lipat gana pada kita tu. Puluh-puluh ribu boleh jadi dek akak rezeki. Rezeki saat ni rezeki dia tangan Tuhan Allah Subhanahu Taala deh. Tu dia. Saudara-saudari mati sekali kita sedang mengikuti ruang bimbingan agama melalui radio Suara Jalan 95 MHz. Di mana tu ruang kita ni ada tiap-tiap hari kami. Dia pukul 4 pagi hingga sampai kepada pukul pagi. InsyaAllah kita bersama-sama 2 jam di Radio Suara Jalan 95 MHz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wan-najmi idza hawa.
1: Demi bintang ketika terbenam.
2: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa.
1: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
2: Wa ma yantiqu 'anil hawa.
1: Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut keinginannya.
2: In huwa illa wahyun yuha.
1: Tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.

0: yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi.
1: فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ.
0: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah.
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra.
0: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
1: Inda sidratil muntaha.
0: Yaitu di Sidratil Muntaha.
1: Indaha jannatul ma'wa.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yawshas sidrata ma yawshah.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basar wa ma tagha.
0: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
0: Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
1: Afara'aytumul lata wal 'uzza.
0: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza. Dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan?
1: Tilka idzan qismatun dhiza.
0: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: أنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
0: Am lil insani ma tamanna.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: Falillahil akhiratu wal ula.
1: Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

0: musa.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

0: Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
1: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.
1: ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ.

0: ihtada.
1: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

0: منكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya.
0: A'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara.
1: Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya?
0: Am lam yunabba' bima fi suhuf Musa.
1: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa?
0: Wa Ibrahim alladhi waffa.
1: Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.
0: Alla taziru waziratu wizra ukhra.
1: Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
0: Wa allaysa lil insani illa ma sa'a.
1: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
0: Wa anna ila rabbikal muntaha.
1: Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu.
0: Wa annahu huwa adhaka wa abka.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis.
0: Wa annahu huwa amata wa ahya.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
0: Wa annahu khalaqaz zawjayni adh-dhakara wal untha.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.
0: Min nutfatin idza tumna.
1: Dari mani, apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan.
0: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى.
1: Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra.
0: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala.
0: وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى.
1: Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup.
0: Wa qaum Nuhin min qabl, innahum kanuhum azlama wa atgha.
1: Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.
0: Wal mu'tafikata ahwa.
1: dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu.
0: Azifatil azifah,
1: yang dekat hari kiamat telah makin mendekat.
0: Laisa laha min dunillahi kashifah,
1: tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.
0: Afa min hadzal hadits ta'jabun,
1: maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
0: Wa tadhakuna wa la tabkun,
1: dan kamu tertawakan dan tidak menangis.
0: Wa antum samidun,
1: sedang kamu lengah darinya.
0: Fasjudu lillahi wa'budu,
1: maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah kita masih lagi bersama-sama di dalam ruang Jendela Agama melalui radio Sawat Fajalah 95 MHz pada pagi ini di bawah Yayasan Berdidik Kira Berbangun Sumber Malaysia ataupun bawah Mula Netik Perkasut Salat Patana Sabi Akan Manut yang selalu berada di tempat kita sekalian ini. Ada aku dan mati sekalian pada kita masih lagi ada masa lagi kita untuk kita bersama-sama dalam ruangnya kita pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih berlaku kepada saudara-saudara kita. Aduk mari, apa ni, aduk beli kambing, beli gapo di Amunik, cik perakan salat patanah satu kawan manuk tu. Tu dia dan, terima kasih berlaku kepada saudara-saudara kita. Mana mari terbaik bersama-sama dengan Amunik, cik. Mana mari pakak. Orang panggil kata, pakak dalam kongkan, kerbaik untuk nak yating dan sebagainya. Oleh itu, terima kasih berlaku lah saudara-saudara kita saat ini tu. Dan kita kerbaik saat ini tu, orang panggil kata dengan cara kita hantar deh. Dekat-dekat 20 ekor saat ini tu, kita hantar kawasan masing-masing. Mana terbuka dua di muniti berlaku tak deh. Muniti hanya 10 ekor saat ini deh. Kalau itu saudara-saudara mati sekali, kita 10 ekor tu kita buat di muniti. Kita kerbaik di muniti, lepas lagi tu kita hantar kawasan tempat-tempat apa-apa pun ni kita jadi way pada anak yatim dan pakai meskin di timur tempat-tempat kan kita bagi semua dalam naro dalam jalan dan tani dan lebih kurang dari akal kita deh kerana lembut tani tu pasal apa tak ada banyak-banyak juga ada 20 ekor tu deh tapi datang yang dengan tahun-tahun lalu tu pasal apa kurang lah tani ni boleh jadi untuk saudara kita saat ni tu boleh panggil kata pakak wak deh rumah saat ni banyak pakak wak masa berada walau bagaimanapun kerbaan ni ada siar bagi hari raya Aidil Adha kita tu deh. Semoga saudara-saudara kita selamat berlaku dan orang panggil kita dapat kebajikan, dapat kebaikan dan dapat kita sama-sama maka daging kerbaan berlaku baru-baru ni insyaAllah. Bala saudara-saudara yang nama artis kelihatan kita sekiranya ada akal kita bahasa kata nak beli kambing deh, nak beli kambing nak buat kekal, nak buat gapa ni sebab raya pun ni tu deh. Boleh ada akal kita apa ni mari di apa ni boleh cik perakan salat patanah satu kawan manuk kerana dia ada situ dia ada farm kambing untuk cadangnya buat mudah bagi ada akal kita lah deh. Ada akal kita nak buat gerban, nak buat gambar, wah nak buat gapa tak ni tu. Kerana lebih saat ni banyak lagi dari kambing deh. Oleh itu kepada saudara-saudara kita bahasa kata nak kambing jangan lupa lah dimulai tipu akan salat patanah satu kawan manuk dan kita selalu berhubungan dengan Kak Jamilah kita 0847493399, 0847493399. Hak ini bagi kepada saudara-saudara kita yang biasa kata nak hubungi. Ini bukan kata kodai kata kita nak hubungi di segi nak beli kami. Dan lain-lain pun orang panggil kata hubungi selalu dengan boleh tipu akan salat patanah siapa ke mana. Sakup palingan seperti kata ada umuh bakapi. Itu dia ada umuh bakapi, umuh anak jatuh tak ada. Ada tempat duduk dan sebagainya. Boleh ada akal itu mari hubung dengan mulai tipu akan salat patanah siapa ke mana. Dan sekarang lagi di akun mati sekalian deh. Satu lagi sekarang di akun kita nak tanya harga puha kamu nitik gapo tak ni tu. Deh. Lebih-lebih lagi dengan harga panggil tak baik Ismail kita sebagai iaitulah sebagai boh kita deh. BN sebagai orang panggil kata sebagai ketua di mulai tik berkat salat atau nasib pertemanan 081-748-3113 081-748-7113 081-748-7113 bersama dengan Ismail Saleh sebagai iaitulah sebagai tua mulai tiupkan salat asap rekan manu. Dan kalau ada akak kita orang panggil kata nak tahu sikit sebanyak lah deh. Hubungnya tu ini 089-29-4598 089-29-4598 Sun, Pat, Kau Song, Kau, Huk Si, Ha Kau, Pat tu hak buat buat email. Kalau pasal ada kerja lebih kuih kak deh, boleh hubung di dalam nama-nama telefon yang tiga cintai yang untuk mewihak ni deh. Oleh itu acak terima kasih berlaku lah hak mahu hidup beli kamu di situ tu deh. Hak mahu hidup beli kamu di situ kat ni tu. Lepas tu di bandit dan kampung ada rasun sun apa ni sun anak yatim kita lah di telaga tujuh kat ni tu deh. Kita duduk jalan mari kita duduk buat mari kat ni tu. Di segi kata mozaik saat ni tu deh. Tak mana kita rata. Kita buat sudah dah mozaik. Alhamdulillah deh. Alhamdulillah kita mozaik saat ni kita buah bila deh. Dapat tangga tu ditangga. Dia ada keliling-keliling. Kita buah bila. Alhamdulillah. Di nikmat kita timur saya lihat. Cuma ada lagi ni. Kita mahu hidup kira percaya tu. Cuma ada pitu deh. Nak buah pitu-pitu natai. Pitu besar. Pitu haluh deh. Pitu jambai, pitu-pitu lah kita jenis pitu-pitu. Dan ada lagi nya, satu lagi nya iaitu cak. Cak cahaya, kita nak buat cahaya ke apa tu. Tak ada buat lagi deh. Lepas tu pula, lepas dah tu kok, api faifa ni tak ada masuk lagi situ deh. Kata ada 2-3 kaya lagi lah untuk nak menyudahkan bangunan kita saat ni tu. Oleh itu pada saudara-saudara ini mata sekalian. Yang ada akal kita buat saya kata nak tabar nak. Nak buat jariah, nak buat sedekah jariah ke apa tak ni tu. Boleh dia akal kita sama-sama dengan mulai tip perakan salat atau nasihat Tuan Manu. Iaitulah 909 bagi tanahkan hak kuntai deh. Tanahkan kuntai ni 909-07-1-08. 909-07-1-08. Kau sun kau. 076-1608 909-076-1608 Bandit Kampra Darul Hanan ni boleh ada akal kita nak rumah deh. Nak usia tu pun tak ada gapa nak beli 50 kok. Wih lah ada akal kita deh. Kau dah kata kuasa kita, kau dah kata siklah hati kita. Boleh kita bakat-bakat sudah ke bangun ni saat ni tu. Saya kata boleh mai boleh percaya anak yatim situ insyaAllah. Itulah orang panggil satu bahagia satu yang terimen we tahu kepada saudara-saudara hak mana hak dok kerja sama dengan mulai cik kuasa chance salat patenah siapa tuan manut sama mari dah tu deh. Jadi di akal kita hak sentiasa dok ada we sok modoh pun Alhamdulillah deh. Dah tak ada we sawi lagi tu boleh kita deh boleh kita bersama-sama dengan menici untuk apa ni? Ani untuk di kagak sana lah. Itu untuk buku itu, untuk apa ni? Fifa dan untuk sampai cak. Dibangunnya kita deh, insya Allah deh. Apabila sebesar itu juga kayu ini, insya Allah kita pun boleh beli anak yatim deh. Apa tu kan? Oleh panggil itu, ini nak kian widuk dalam, duduk dalam, pengingat atas kita belakang lah deh. Kalau ada akak kita nak buat jariah, nak buat gapa saat itu, boleh di atas satu bangunan wakah, iaitu tempat wakah. Empat beli anak yatim di Wung Wian Bo Chit Lu ataupun Wung Wian Telaga Tujuh. Jumpa jalan kita ni deh. Kepada adik-adik kita, saudara kita, duk jalan, duk tani, duk naro, duk segoro, duk setu, duk mana tu, duk dengar suara ni tu deh. Boleh adik-adik kita menemui dengan melalui tenaga kuntai, iaitu lah 909-07-1-08. Bolehlah adik-adik kita nak akak di rumah nak masuk duit sikit sebanyak tu supaya kita nak nyudahkan tempat bangunnya Pak Belah anak yatim sana, insyaAllah. Kita pergi pula adik-adik kita pada pagi ni adik-adik kita deh. Pada pagi ni kita langsung pergi kepada, kita tengok pada hadis. Hadis ni kita mai tengok deh. Perjalanan kita adik-adik kita deh. Jalannya kita mula daripada kita, oi kata mula pada kita ada ni, lepas kita nak menuju kepada alai akhirat. Lepas tu kok orang panggil alai akhirat ni adalah orang panggil ta'ala hak kekal, hak sutai deh. Kalau kita sebelum pada kita nak pergi akhirat tu, apa yang kita duduk amalan ni tu, kita nak pergi pakat nak pergi kios itulah. Kita semaya, kita gapo, kita amalan kita ruak hari-hari ni. Gapo. Benda baik, benda tak baik, apa kita buat doa amal sekalian itu, ia akan dihitung pada hari itu. Itu orang panggil kata hari kiamat, hari tepat kita bakit semula deh. Apa tu tiap-tiap kita nak pergi situ saat itu, sentiasalah kita saat itu. Sebab apa di situ tu orang panggil kata tepat kita nak pergi kira amal kita, tepat kita nak hisap amal kita, dan Allah Subhanahu Taala akan balas dengan keadilan Allah Subhanahu Taala akan balas gapo kita buat dunia saat ni tu, dia akan balas situ lah. Oleh itu hari ini kita pergi tengok sikit sebanyak gapo yang Allah Ta'ala nak hisap bagi tiap-tiap umat kita ni deh. Gapo dia nak dia nak hisap pada diri kita saat ni tu, insyaAllah deh. Kali itu awal-awal umat yang dihisapkan ni di segi kata umat ni sama ada umat Nabi Muhammad, satu umat dia panggil deh. Tu dia umat Nabi Muhammad. Lepas tu pula orang panggil umat Nabi Musa, Nabi, semua umat-umat ni. Umat Nabi-Nabi saat ni tu, kalau kita awak-awak umat di Isa, siapa dia? Kita mai dengar deh. Kita mai dengar pada pagi ni. Iaitulah, kita tengok ada Ani bin Abbas radhiyallahu anhum anhuma. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi SAW kal, nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasabu. Hadis sahih Al-Jami' lil Bani juzuk 3 juzuk ni muka 20 neh. Juzuk ni muka 25. Maksud daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami adalah yang terakhir. Nabi atau dia ni akhir dah. Leh, daripada semua umat, kami masuk kita semua lah deh. Nabi ayat atau kami pun kita semua ni orang panggil orang tak adalah yang terakhir daripada semua umat-umat lain deh. Umat nun pah mai belakang dah. Tetapi kami adalah awal-awal mereka yang dihisapkan. Tu dia. Kita duduk balik hujung dah. Leh. Kita dah balik hujung dah. Lepas tu pula di segi kata hisap perasaan ni tu, Tuhan nak pergi kira awal hak mula-mula. Deh. Allah, orang panggil tu sekali kita, kalau kita kira kat kira kat mana tu nak kira lah ni deh. Kalau kita gung sepita atau kita buat gapa, buat kira kat ni tu deh. Kita sungguh-sungguh hati kita, umat akhir kat ni, kita orang lagi tengah riak, sultai kat, orang panggil tu, kena boleh kira hak sultai deh. Kita kira situ. Ini tapi orang panggil tu dengan kami Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat akhir zaman ni, kita ni umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni, dia nyogi orang panggil kata sungguh pun kita orang hak sedah, tapi dia pergi kira kata kira balik awal-awal mula-mula isak kita kita selalu dah. Masuk kira selalu, panggil nama kita selalu dah. Sedak lah timbal tu deh. Tu dia. Pasal sedak lah timbal tu apa ni? Amalan kita tu lah ada akal weh. Deh. Amalan kita sama no tu. Kita hisap lah ni lah. Deh. Kita hisap lah lah ni lah. Amalan kita. Sebelum pada Tuhan nak hisap, kita hisap dulu deh. Kita tahu dah kata kita saat ni. Pak mula masuk mula-mula kan? Hisap kita selalu dah. Pak kalau gitu kita nak hisap lah ni. Kita hisap dulu. Sebelum pada kita lagi Tuhan nak hisap kita deh. Sebab tu umat tu. Hasabu anfusakum. Qabla antu hasabu. Menghisap dulu lah dirimu semua saat ni tu. Mula buat gapo gatik, baik jahat gapo tak ada. Mungkin ada imun dia dulu lah. Deh, sebelum pada Tuhan nak kira tu. Tu dia. Dia kalau pasal kita kira dulu ni deh. Dia ada faedah lah orang panggil. Tak ada manfaat lah. Kita hisap dulu saat ni tu. Kita semaya tak lagi. Misal kata deh. Kita semaya tak gini. Tak semaya. Kita semaya. Misal kata deh. Kita semaya tak gini. Kita semaya. Apalah deh. Tapi aku tak ada semaya gini. Leh kena hisap lah. Mana tu kena kodor lah kita saat ni tu. Duh apa tak semaya. Misal kata deh. Begitulah. Alang-alang pun seperti tu dah. Hak mana kita tak buat lah ni. Kita tak ada buat. Kena buat lah. Tu dia deh. Kalau itu Nabi kata kami ni adalah yang terakhir. Hak sutai sekali dah deh. Daripada semua umat-umat. Tetapi kami ni adalah awal-awal mereka ni hisap. Kita ni beringat belakang deh. InsyaAllah deh. Wacik-wacik manga-manga kita. Kita bakal beringat pak kita deh. Pak kita kena hisap dalam ni tu deh. Kita bangun pagi-pagi ni. Bangun semalam lagi. Buku pak kita hisap tengok deh. InsyaAllah ada gapa lagi. Aku tak ada uat gapa lagi. Aku tak ada uat baik kata ni tu deh. Kita kena banyak-banyak. Kena beromor-omor dari segi. Buat baik kata ni. Kerana gapa? Kerana kita nak isyak kata ni deh. Kita tak usah nak amalai kita aja hak kata ni tu. Kita tak usah nak gede kira amalai. Hak tak mulai kita kata ni. Kita tak usah deh. Pasal tu. Apabila kita tak usah. Sekarang rasa-rasa amalai tak mulai kita bertobat. Istighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar banyak-banyak deh. Kita istighfar banyak-banyak. Dan apa kita tak ada buat, kita boleh buat. Apa yang kita salah dah tu, kita bertobat, kita minta maaf deh. Itu dia. Kalau gitu, saling kita ada kira tak awak-awak umat risak, nata kita deh. Kalau itu awak perkara risak, gapo hak risak mula-mula. Itu dia deh. Hak isyak mula-mula ni gapa. Hak tanya isyak mula-mula ni. Eh? Kita mari tengok pula. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yawmal qiyamati minan na'im ay yuqala lahu alam nusihha laka jismaka وَنُرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِ. Hadis yang dikutip oleh Tirmizi rakam 3416 dan disahkannya oleh Ibnu Hibban. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya awal-awal perkara yang disoalkan seorang hamba pada hari kiamat, hak Tuhan nak tanya kita pada hari kiamat deh. Dia tanya gapo. Itu dia deh. Alhamdulillah kita boleh tahu deh. Nabi Uyak kata, nak tanya awal-awal nak tanya pada hari kiamat, ialah mengenai dengan nikmat-nikmatnya, nikmat kita ni, nikmat hari kita tu. Nikmat hari

Begitu, nikmat saya banyak. Nih, nikmat saya banyak daripada lanak lagi. Terhadap manusia kita ni deh. Banyak nikmat saya daripada kita. Hatulah perlu pada kita syukur tu. Dengan sebab kita banyak tahu nikmat itu. Nikmat segar, nikmat gapa saat ni tu banyak. Lepas kita kena syukur. Syukur atas nikmat Allah Ta'ala. Nih, kita pakai tak tahu belakang kita. Majlis kalau kita syukur nikmat Tuhan. Saya tambah lagi ni. Lain syakatun azidannakum. Walain kafartum inna azabila syadid. Nih. Tu dia. Kita kena syukur nikmat Allah Ta'ala. Kalau gitu nikmat nak apa ni. Dia nak tanya nikmat gapa. Tu dia. Mengenai nikmat dia. Nikmat dia dah. Ialah bahawa dikatakan baginya pada seorang yang adakah tidak kami menyihatkan pada engkau? Dokah gitu kah? Itu dia. Allah SWT, dokah gitu kah? Dokah aku kah? No, dokah yang sihat saat ni tu. Tak gitu kah? Kita kata dah. Nabi tanya baik tu eh. Itu dia. Dia kata, adakah tidak kami menyihat kepada engkau? Yalahkah? Takkan aku yang hak duk buat bersihat tu deh. Bomo tu dia boleh ubat ya. Kalau kita sakit deh. Tiga ni tu, hei, sihat kita deh. Sakit ni tu hebu juga. Tapi orang panggil tu bomo saat ni, dia ubat saat ni, bukan bomo boleh hilang. Bomo saat ni boleh ubat satu sebab. Satu usaha dia untuk nak hilang. Kalau tu hilang tu, Allah Subhanahu Wa Taala yang hilang, yang sehatkan kita saat ni deh. Adakah tidak kami nyihatkan pada engkau? Dan kami meminum minuman kepada kamu akan air sejuk. Aku dah uwi minum sejuk tak gitu kah? Tak gitu kah bangoh, tak gitu kah bangoh, tak gitu kah pacu, tak itu kah pada. Tak kata ada uwi kah kita nikmat saat ni tu deh. Tak tahu ada tak tahu ada uwi kita kah minum asjuk uwi segar tu berpandai kita saat ni asjuk tu. Nih. Tak ada uwi kita tak gitu kah? Kena kata orang suatu dah deh. Dah tahu ya sebab dia ada uwi eh. Kita kalau tak ada uwi tak ada. Tak ada uwi minum ni kita asjuk segar. Mati lama dah ada akak uwi deh. Tu buku air sekarang Allah deh. Tak boleh minum air ni jangin lah. Mati sungguh lah deh. Tapi kalau tak minum, tak makan nasi itu boleh-boleh tebal. Tak makan air ni kering sungguh. Deh. Ni satu nikmat Allah Ta'ala buih ya. Pada kita, dalam banyak-banyak nikmat tu. Air sejuk pun tu hai buih juga. Allahu Akbar. Deh. Tu dia. Kena jawab kata ho deh. Gih lagi hadir Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu wa in sulihat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in intaqasa min faridatihi shay'an qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawu'in wa yukammalu biha ma man taqasa min al faridatin thumma yakunu sa'iru amalihi ala zalika. Hadis Hasan Gharib yang dikeluarkan oleh Tirmizi Aridul Ahwazi juzuk 2 muka 20 muka 25. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia katalah mano? Deh. Tu dia katalah mano. Nabi kata sesungguhnya awal-awal perkara dihisap dengan amalan dengan perkara sana akan amalan seorang hamba pada hari kiamat. Deh. Ialah solatnya. Tak ada awal-awal umat risak umat Nabi Muhammad. Deh, awal-awal perkara risak ialah nikmat. Deh, pada awal-awal perkara apa ni? Awal-awal amalan pula. Awal amalan solat saat ni tu ialah semayanya. Tuhan nak tanya buku semaya dulu
ni celai dah ni deh. Celai dah ni. So ni deh. Kita fok-fok kita saat ni kena makan ingat belakang deh. Bila tak ada kira tua muda ni. Deh. Ni celai dah ni. Tu dia. Kosok. Tuhan oyak nak sok dia ni tu. Hak mula-mula nak sok kali ni. Iaitulah buku semaya. Kena ingat deh. Semaya kita jangan tinggal. Semaya kena semaya. Tiap-tiap orang lelaki perempuan mula pada akhir balik suk mati. Deh. Kena belah tu lah. Orang panggil. Nah, sebab apa ni? Nabi Uyak siap dah ni. Kalau kita buat lingoh kerah, kepala kerah tak dengar, nanti lah. Tu bertemu-temu lah. Deh. Anak Uyak gitu deh. Ya cerak ni Nabi Uyak. Nabi kecek bukan ngejek loh-loh tak tahu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak kecek ni hawa dia kecek. Kalau tu ini boleh jadi nak kecek nafsu dengan hawa nak kecek sedak gal tak tu kalau boleh jadi deh. Begitu kok orang lain siapa ya seperti itu deh. Boleh jadi tapi Nabi ni dia merasa niat atau Nabi nak kecek ngaruk deh. Nabi tak kecek baham deh. Apa Nabi ya dah. Awal-awal perkara nak isyak dari kemak ialah di segi amalan. Amalan yang kita buat ni deh. Amalan kita semaya, kita puasa, kita agapa kita tadi. Haji kita agapa, kita agapa amalan kita sana. Hak Nabi nak isyak mula-mula sekali ialah semaya. Iaitu semaya. Deh. Pas kalau gitu kita ada apa lagi dah deh. Kena mengapa ni semaya. Ini mau keluar cari jangan tinggal deh. Semaya pula dengan kosyok deh. Kalau tak ada kosyok, sudah semaya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah azim boleh tiga kali sebelum pada kita nak, apa hari kita nak wirik sana. Astagfirullah semua kita semaya kita. Kenapa? Takutkan kesilap tak ada kosyok deh. Kenapa semaya? Kena semaya kosyok deh. Barulah Tuhan kira. Kalau semaya tak ada kosyok, dia panggil semaya tak ada ruh. Tak ada ruh eh. Apa tak ada ruh nak buat apa? Kotak saja deh. Nampak upo tak ni sepong gambar dah deh sepong gambar lima dah padahal tak ada perut, tak ada roh, tak ada apa dah takut apa apa nak apa gambar saja ni beri juga semaya bokok bengoh dah bekok dahai berupah meluluh beri dahai deh tapi tak ada kosyok tak seh deh kalau itu awal-awal nak isyak buku semaya deh insyaAllah kita apa kita jangan tinggal semaya weh deh tu Oci, mangga, pada, baca semua kita, kakak kita, ustaz kita deh. Deh, jangan digaduh kus maya ni, deh. Deh moto kita rasa orang pok ngaji tinggi maya. Hanya ada juga weh deh. Banyak tu orang ngaji cuk, pria tinggi tak maya tu deh. Allahu Akbar deh. Kita nus maya. Walaupun kita ngaji sama ngaji pun tak salah deh. Tapi semaya ni kena semaya. Sebab dia rupa Islam deh. We duduk situ. Dia jangan gitu. Aku ngaji sama dah tak ada kena semaya. Bukan lah. Jangan buat sedap macam tu. Aku dia acang dah. Tak ada kena semaya tak apa. Aku dia acang. Bukan acang tak kira ustaz. Tak ustaz deh. Semaya kena semaya. Ya deh. Semaya ni kena semaya. Dan ni orang panggil nak cek semua-semua kata. Nak isyak mula-mula saat ni. Ialah isyak semaya deh. Maka sesungguhnya tetap. Apa ni? Jika solahnya baik. Mana tu baik dengan kosyok dengan apa ni. Kita tak ada. Buku semaya tak ni kita pan. Misal kata dia. Tu dia. Maka sesungguhnya ia tetap luluh dan berjaya. Pan. Jaya dah. Nih. Tu dia. Kalau bahasa kita. Jaya rezeki semaya. Jaya insyaAllah. Nih. Dan sebaliknya jika solahnya rusak. Semaya tak jadi, semaya tak ada kosong, semaya tak ada kosong, semaya tak ada semaya, maya atik, dok atik deh. Ia tetap, apa ni, sesungguhnya ia rugi dan apa, rugilah. Orang kita saat ni tu rugilah. Apa rugi ni pun orang panggil rugi pula, rugi dia. Orang panggil dipitu, sutai sekali dah weh. Deh, kalau kita.

kau ni deh. Tu nak jadi duit tu kat ning natu deh. Nak jadi duit tu ni kena ku situ ku sini tu. Boleh lagi kita nak bangun deh. Tu dia tahu pasal kita labo apa ni? Kita rugi di dunia, kita nego deh. Tapi di akhirat esok tak sana gimana tak ada dah. Tak ada nak boleh tu, tak ada nak punya siapa dia, tak ada nak boleh bayar dah. Ingatlah buat kita semua deh. Ingatlah dok dengar ruangnya begini deh. Kita boleh dengar ada satu ada Nabi ni. Sebaliknya jika solatnya rusak, maka semuanya rugi dan apa tak pakar dah. Tak ada dah engkau lain deh. Allahu Akbar. Kita lagi tak mana sedekah kita deh. Kita lagi tak mana puasa kita. Kita lagi tak mana gotu konik baik ke kita. Kalau kita saat ini tak ada semaya deh. Kalau kita tak semaya, insyaAllah buat kita deh. Tak ada kira lah. Ayah-ayah ibu-ibu kita pakak-pakak semaya deh. Ayah ibu kita jangan lupalah kena pakak-pakak semaya. Kita semaya dah saat ni tak sudah lagi. Kena anak-anak kita pula widak semaya. Widak kita deh. Kita semaya tu ui anak-anak kita pakak-pakak semaya. Cucu kita saat ni pakak-pakak semaya. Rabbana taqabbalna doa ana wa tuba'ana inna innaka tatawabur rahim deh. Tu minta Allah Ta'ala deh. Rabbana taqabbal minna salatana. Kita minta Tuhan kita timu semaya kita. Kita kena semaya insyaAllah deh. Allahumma ja'ni Allahumma deh. Kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala deh. Supaya kata anak-anak cucu kita tak boleh semaya. Ning lah deh. Tu dia. Dan jika berlakunya kekurangan pada suatu perkara mengenai solat fardunya. Niat ni orang panggil kata hak ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Nih. Mana kata dia tu semaya dah. Tapi ada kurang lagi. Tu deh. Ngoyak deh. Kita ada semaya dah. Semaya tak ada tinggal dah. Nih. Nih. Semaya tak ada tinggal dah. Tapi ada usok lagi. Sikit sebanyak tu. Kekurangnya pada satu perkara menurut solah kita saat ni. Solah pada tu kita ni dah. Allah Azza wa Jalla akan berkata. Dia kata. Ngoyak ni Allah Ta'ala cuma melekat dah lah deh. Kita buh mereka kata mereka deh. Puasalah. Tu dia. Allah Ta'ala berkata puasalah. Adakah baginya hamba ku solat tatawuk, solat sunat? Tu dia. Hei mereka. Mungkin tengok ati hamba ku sani si Muhammad binti Abdullah sani itu deh. Semaya dia tak sempurna dah. Mungkin tengok semaya sunat dia sani itu. Tu dia. Mungkin semaya sunat dia sani itu. Mungkin tengok semaya sunat sani itu. Maka dia sepenuhkan kukul ngecacak teh pada salah fardu. Mereka tambah gitu. Hamai temai, mereka tapung, mereka tambah. Nak uis penuh ni. Nak uis penuh semaya, semaya fardu kita. Nak uis penuh semaya lahawa kita. Nak uis penuh semaya asa kita. Nak uis penuh kita kalau kita tak bos, tak sepenuh murid kita, tak sepenuh isya kita, tak penuh subuh kita. Allah Ta'ala suruh melekat dia ambil tubuh kita tengok semaya sunat kita. Palo kita semaya sunat saat ni temari tapung sunat fardu ni. Ini cara Allah Ta'ala. Dengan rahmat Allah Ta'ala. Dia tengok sunat tu. Dengan sebab tu sunat apa nyata kapek fardu tu kita nyati. Kita buat muda-muda sunat rawatik tu. Kapek belakang, lohor belakang, lohor apa, asar belakang, asar apa. Tu murid apa. Gitulah kita ada tengok. Hak sunat-sunat kapek waktu. Jangan tinggal lah deh. Jangan tinggal hak ni, hak labah kita. Ya. Orang panggil kata mbak tu, mari tapung-tapung. Jadi sebenar deh. InsyaAllah lah deh. Dengan sebab tu kita semaya dah. Jangan lupa kita semaya pula. Semaya dah, Masya Allah deh. Kita semaya jemaah dah. Tapi boleh jadi ada kekurangan ni. Kok mana kosyok itu ke apa. Kalau itu nak ambil mana tapung. Ambil semaya sunat ke lah maya tapung. InsyaAllah deh. InsyaAllah kita pakak hidup lah deh. Sunuh semaya lepas-lepas semaya tu. Kita jangan wak nak kelain lah kita kata deh. Tak ingin kata nak kelain. Wadah tak ada nak kelain. Bawa semaya assalamualaikum. Tak ingin kata assalamualaikum. Kaneki assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita selalu assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Bikah bangun selalu dah. Meja dah tak sabar atas bahawa tu bengok-ngok je. Jangan deh. Kita semaya dulu dua rakaat. Malah-malah jangan tinggal deh. Ada mata tak ada. Ya mula semaya rumah. Oh sungguh semaya rumah tak ada. Biar ingkar kata sama kena semaya rumah. Tapi semaya berapa orang?
orang abang hak kilik sejadah kilik rumah lah ni semaya sunat. Berapa orang? Ah, tu dia. Bukan nak murah, wah iya. Dia ada murah ni, tak main ni. Tak main ni, wah iya, tak ada apa ni. Kita dengar dia pagi-pagi ni, dia kadang murah dia. Dia sejuk sikit, kata pagi ni jadi udara dia tenang molek, dia tak main macam hadis ni. Kalau tak amaya, kalau tak ada semaya sunat, kita semaya sunat deh. Kita semaya subuh deh. Belum ada semaya subuh saat ni, semaya sunat dulu. Hanih lah labahnya. Pas labah ke apa? Labah sebelum ada sunat dua kata tu deh. Sebelum ada semaya subuh tu. Seisi dunia. Pah, tak ada kena kecek apa lah. Hanih ni nak boleh matapung semaya pada tu kita ni deh. Semaya subuh tak pernah, baik hanih matapung. Semaya murid itu, azhar itu tak pernah, baik hanih matapung. Hanya terkatuk gila deh. Asal kita jangan malah. Buatlah kita kata deh. Ni kita wah maya fardu. Kita tak ada lah. Deh. Semaya sunat dah. Hawa kita berokal. Malah dah tanah kaca-kaca bisa-bisa pun. Hanya yang kita makan hari ya kita. Dokal apa yang tahu. Belia lima tahun, tujuh tahun. Baru boleh makan deh. Hanya boleh kaca yang kita makan hari-hari. Dengan bisa, dengan lanah, dengan lada, dengan apa. Dengan serah, dengan kuah. Tane lah kata, deh. Ni nanti nak beli di kereta semacam ni. Deh. Bekang tak ada bekang. Deh. Bakat-bakat deh, insyaAllah deh. Wih, kita bakat-bakat semai sunat kata deh. Kenapa dia kata kalau dia tak pernah dah hamung kita tengok semai sunat ya. Deh. Kalau ada ambil main tapung sini. Wih, jadi gitu deh. Tengok tu. Maka dia sepenuhkan kekurangan kecacat daripada salah fardu. Kemudian anak amalan seperti itu adalah berlaku atas demikian itu peraturan. Belah itulah. Kalau poso dia. Poso kita. Kita poso tak sepenuh ambil. Ambil poso ni kita pun. Gas maya kita. Zakat kita. Sutuh kita. Gapur kita. Kita buat tak sepenuh. Ambil sunat-sunat kita pun itu. InsyaAllah deh. InsyaAllah. Berkata Al-Baihaqi. Ni ulama deh. Bahkan besar ada orang besar Syafi'i ni. Tu orang dah macam Syafi'i orang korong yang kelima dah lama deh. Deh, Al-Bahaki dia kata mana? Bahawa solat tatawuk dapat menampung cacat teh sunat-sunat dalam solat fardu. Tu dia kata, baik tu, baik sunat-sunat mah hidup, apa dalam sunat fardu. Deh, Sunan An-Nasa'i, Bishari Sayuti, Juzuk 1, 2, 3, 4 deh. Berkata Ibni Arabi, boleh ditanggung bahawa disepenuhkan bagi seorang itu akan kekurangan pada solat pada solat atau jalankan perkara yang dikekurangan di segi kosyuk berkali. Itu deh. Jadi, Ibni Arabi kata dia tak kata tapung saat ini tapung ke apa deh. Itu boleh ditanggungkan bahawa disepenuhkan perkara yang dikekurangan di segi kosyuk. Kosa semaya tak semaya. Tu. Semaya dia kosok tu. Itu rah dia ni tak kosok kan. Kau kata deh. Kau kata itu. Dia kena tembak kosok tu deh. Allahuakbar. Ataupun situ. Dia sebenarnya kekurangan kosok. Daya pertama adalah lebih jelah di sisi aku. Dia kata ni kuasa kena dah dia ada. Kita dia lagi ada. Deh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma yuqda bainan nasi yawm al-qiyamah min dima'in. Yawm al-qiyamati fi dima'in, ahkam min dima'in dafa. Muttafaqun alaihi Bukhari juz 8 muka 35, Muslim juz 3 1304. Maksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda awal-awal perkara dihukum. Tadi awal-awal perkara orang hisap deh. Tahu ngaji lepas dah tu. Awal-awal perkara dihisap, awal-awal benda dihisap. Tu dia. Lepas tu pula awal-awal umat dihisap. Kalau kita ni awal-awal apa ni? Perkara dihukum. Nak hukum deh. Nak jatuh hukum ni. Tak ada leh. Leh. Tak awal perkara dihukumkan di antara manusia pada kiamat ialah mengenai darah. Perbunuhan. Itu dia deh. Perbunuhan deh. Itu dia. Nada ini ialah maksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda
awal-awal perkara dihukum kan, hari dihukum leh. Awal perkara dihukum di antara manusia pada hari kiamat ialah mengenai darah pembunuhan. Berkata An-Nawawi, Imam Nawawi pada hadis ini memberatkan masalah darah kerana besar pekerjaan dan banyak bahayanya. Besar kerja pasal pertumpah darah ni, bunuh-bunuh ni dia. Dan hadis ini tidaklah berlawan dengan hadis mana ni. Masuk dalam Sunan Abu dengan bahawa awal-awal perkara dihisap dengannya ada keamalan serahmu ialah solat. Kerana hadis yang kedua ni adalah mengenai masalah di antara hamba dan Allah Ta'ala. Solat hadis. Adapun hadis bab ini darah maka adalah mengenai perkara dilakukan di antara sesama hambanya. Semaya sana dikira, semaya tak ada deh. Hadis tak ada ke awal-awal isyak tadi. Di segi kata di antara amalan hamba dengan Allah Ta'ala. Deh. Hamba dengan Allah Ta'ala. Hani ni taruh hamba sama hamba. Hukuman ni orang panggil hamba sama hamba deh. Tu dia hukuman. Hamba sama hamba. Bisa bunuh ni. Bunuh. Deh. Bunuh saudara dia. Bunuh hamba-hamba sama hamba lah. Kita tak manusia sama manusia tu. Maka ia adalah mengenai perkara berlaku di antara sama hamba manusia Allah. Deh. Kata mahkamah.

0: habiskan ini dulu. InsyaAllah kita mai berjumpa pula di minggu depan. Nih, pada waktu sama iaitu pada je pukul 4 pagi. Sehingga pada pukul 9 pagi insyaAllah deh. Pak, sebelum pada kita nak pergi, sebelum pada kita nak berakhir dari ruang mei kita ni, mari kita pergi kepada mulik cik kita klik pada mulik cik perakan seksalat patana satu akan manut. Sedara-sedara ini mati sekalian. Kepada sedara-sedara kita, siapa dia saja lah deh. Ada dengar ruang ini pasal kata nak beli kambing, dan nak buat bewah, nak buat akikah, nak buat apa saat itu, boleh ada akal kita menghubung dengan mulai tip akan salat patana sapatan manut. Pas lagi sekian ada akal kita berasa kata nak apa ni nak buat kerok ada. Nak kerok di atas bangun ni ataupun orang panggil kata nak buat kerok di segi kata nak buat jariah lah deh. Bagi orang tua kita, kita sendiri ke apa saat ni tu. Di atas bangun satu bangun wakah. Iaitu dibandingkan perada ruhanan di wong yang bawa cik lu. Deh. Boleh dek kau kita pakak-pakak di umur sikit-sikit sore. Kerana lah ni saat ni tu, kita nak usudah deh. Nak menyudahkan orang mata nak buah pitu deh. Ada kira kata mozak saat ni tu, kita buah dah, sudah dah deh. Lepas tu nak buah pitu pula dah. Nak buah pitu deh. Lepas pada tu kita nak sampai cak. Lepas tu kita nak turun api, nak buah api deh. Dua tiga kali lagi tu maka. Agak apa kata saudara-saudari semua saat ni tu bolehlah pakak-pakak Allah sikit-sikit sore deh. 50 kot seorang, 100 seorang pun tak ada gapa dah. Leh, masukkan duit itu saat ini sebagai kata kita nak wajar dia. Lalu kita nak kan mana? Nak akun Thai deh. 909-079-108. 909-079-108. 909-076-1608. Ini bandit kempera Darul Hanan. Di wong yang bawa cik lu. Di sini ada satu usak tempat kita nak bela nak yatim situ insyaAllah. Deh. Tulis itu saudara-saudara kita dan mati sekalian deh. Pakak-pakak lah deh. Kita pakak sikit-sikit sore. Kita pakak di umur sikit sore deh. Tak banyak tak apa deh akak deh. Tapi boleh jadi semua-semua deh. 50 kok mengacak-acak 50 kok deh. Pada 50 kok kita buat duit-duit nak acak kita 50 kok sana itu. Itu haikana lah insyaAllah deh. Allahumma ati mufakkan, Allahumma ati mufakkan kepada saudara-saudara kita semua. Apakah ada khairat tu deh. Ucap terima kasih berlaku. Lepas tu tak deh. Ada bila kita uih pula, kita tambah pula deh. Mereka kata kita sudah eh. Jadi bangunan ni tak ada awal lain deh. Cumanya mulitik maidak cara. Hari kita ruak selama kini ni adalah duit daripada saudara-saudara kita. Apakah ada tabarok, apakah ada sedekah, apakah ada wajariah. Itulah deh. Nampak hari ni kau datang dulu. Saya sudahi dengan afam liya. Aku lukau lihaza. Wassalamualaikum li warakum wa'ufudu illallah. Innallah bin syibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
2: Sabbih isma rabbikal a'la.
1: Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi.
2: Alladzi khalaqa fasawwa.
1: Yang menciptakan, lalu menyempurnakan penciptaannya.
2: Walladzi qaddara fahada.
1: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
2: Walladzi akhrajal mar'a.
1: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
2: Faja'alahu ghusaan ahwa.
1: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
2: Sanuqri'uka fala tansa.
1: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.

kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia.